0: macam lah.
1: Betul.
0: Cintaan
1: untuk kawan kita ya. Kasih sama dengan tadi Rono Dennis lagi bersama tadi Facebook Lin Lin Rachel Marikan di Kuala Pilan Negeri Sembilan di Paul Korek di Tebede Inang kawasan Mendong Senang. Anit-anit Midisem lagi bersama kita ngupi-ngupi di Seburan Senang. Terima kasih Induk Kenawit lagi bersama kita. Babai Ai Babai Ai nang salam ceria sokku Pak Bumbuak. Momen yang tidak dapat ku komut musim gawai 2026 ya perarakan bigawai Bumbuak yang sebunga sekali dong ngatur nggak taruh anu beratnam adripas ina lagi 500 peserta suat temit bahagian piberet ge yang berhormat YB Low sama pegawai-pegawai kerajaan dua sua rakyat kupua.
0: Aku dah kutub kena balati upload dan YouTube memang meriah sel the bumok ti tubuk ko sebab na aku tubuk YB Law ti memang dari awal sampai akhir.
1: Wow. So sebungas nak tebet ni.
0: Ya ya. YB Law dengan akhir yo lagi bala kita kampung-kampung dah beken dah upload dah cerita-cerita pasal gawai parakan gawai dah ni pun dah media sosial jadi terima kasihlah nak bala dah upload sebab beken ni sebab na kita dapat na tubuk pengerami-pengerami gawai de kampung-kampung kita bidaya ataupun de kampung-kampung kita Iban sebab kadang-kadang de masa gawai kita hanya masa ngabang sel.
1: Betul.
0: Ada di nuburan kita ngabang bala pengabang kita mana de dua nuburan kita ngabang pengabang kita mana
1: baru
0: start niat muto mana lagi pengabang
1: baru lagi plan pergi dengan telefon nang kurek mana
0: ngabang
1: de patut terenang. Oh, disang abang. Andean, terima ada pemenang pengabang.
0: Jadi kita kadang-kadang kaya dapat tubuh ke pengerami gawai di kampung-kampung dengan kita ataupun ngabang dengan kita. Nasib lah media nutin, media sosial, media nutin.
1: Masa-masa media sosial lagi.
0: Macam-macam. Ada lagi ada balai dengan kita ada upload gambar pasal mengenai pengerami di kampung Melati. Termasuk sukan neka pun ada lagi. Ada lagi dah tubuh kuda media sosial tidak upload berlandingan kita aktiviti anu gawai lah betul bengare pakong anu aktiviti nekep anca dengan bata tertutup.
1: Tip paling best im.
0: Anca relax saja anca pindah. Enam orang nak ke anca, kaya dapat.
1: Ati nang tak rami ti sebetul im. Amai kami tak tinggal nang tak suka neka ti suka neka kami ia suka rakyat cukup rami.
0: Ini lagi ada cuba aku tumbuk nazar sampai tin masih boleh dapat sebab tunda masa gawai. Mati itu perangara luah suramin pengabang untuk mendeng pesta air simpok.
1: Betul pesta air simpok kati ia dong atau so taruh perut anu berat nama.
0: Pak masih pun kaya dapat sel. Masih kaya dapat. Sebab nak aku tahu kaya pesta air simpok ti memang unik lah sel.
1: Betul.
0: Memang unik.
1: Berarti lagi ngatur nang ta. Aktiviti bigawai di
0: Piin.
1: Pakai rating.
0: Dengan kan keselap aku sewati mau sewa kedua ke taruh kah. Restoran tiap-tiap sewa lah ngatur pesta air. Tapi aku memang rasa kaya dapat. Kaya dapat. Sebab tinggal ngabang.
1: Betul. Amai kami tak tinggal rami di simpok tim nang tak unik. Amai berarti ayah tembit nang ta tembit kelebihan di bingen sungi. Amai bingen sungi jadi berarti naik aktiviti bingen sungi. Kami tengok di kampung-kampung di biasa berarti pakai padang, pakai dewan. Jadi kami tengok kampung Sipok tu pakai sungi.
0: Pakai sungi. Sebab na macam-macam lah aktiviti dah upload pada bala-bala dengan kita lebih lagi bala YouTuber kita. Sebab na kita berdaya mau akhir bina bala YouTuber,
1: TikTokers,
0: YouTuber macam-macam lah. Sebab na bagi aku pagu lah sebab na kita dapat tubuh walaupun kita kaya ngabang tapi kita dapat tubuh mengenai bala pengerami-pengerami kita
1: di kampung-kampung.
0: Kampung-kampung.
1: Jadi harap semua bau tak dapat ditinggal di kampus si Pokim. Harap-haraplah. Harap-harap lagi peluang di tinggal. Jadi sedikit sama si San dengan telefon nanti gib sama ta di Facebook. Lepas bundau-bundau Y lagi sama ta nasok Kristen Mawang sama isesan gede Robert-Robert lagi sama ta isesan nanti. Terima kasih di Elizabeth Join. Terima kasih gede Derek Asen. Peter Killer lagi bersama tak sesat nanti. Jadi kan tak percaya ragu pantai bersama dengan Tonius Poji selalu kaun.

0: Dia bersama dengan Des Marcus Kedek Muroy. Kas negara yang sama sesan ke yang berdengar nak digi bersama di Facebook FM dia. Kas negara yang nak berdengar tak di tikati ku sabanang Gibrata di awan ke ngupi-ngupi sama ngupi-ngupi Gibrata di awan ke nama motor nak-naki tak nama motor harap tak selamat negar terun adik tak tuju.
1: Okey, negara FB kita ada bagi tersebut ya. Maksud Ben Pitt menang sambut pagi DJ, sambut tugas momen gawai rami Desrian Kampung Mantung Berawan. Ada beramat ni nuburan dari yang berdayung dengan dua nuburan dayung yang berdari. Sebab ne Desrian Zul beramat ti memang popular. Sebab kampung-kampung memang biasa ada ngenan. Biasa ne ada anu ni nuburan dari tayang berdayung mati dua nuburan berdayung ngamat dari. Arti ne bala dari ti akan berbaris sampai to ke dewan ke atau bala raya ke atau perung panjang ke bala dayung akan jadi pengabang. Jadi yang anu dua ada dua nuburan tukar lagi.
0: Kak sendiri amaiku saru kedengar im pasal beramati beramati kak us dok ngatur di kawasan Serian ada. Jadi ku sikit-sikit dia pikir-pikir ku beramat ni di beramati.
1: Beramat. Karena kadang ada de kampung meng de kampung ampungan atau ku ada bala nak upload gambar bala nama ngamat bala nak kenya. Bala nak kenya jadi pengabang. Bala nak kenya primary secondary ke bawah lah jadi pengabang. Bala nama bala nemang jadi ngamat lah, ngamat lah. Pagu-pagu lagi mesin sebab ne lebih mengeratkan adep de kampung. Sebab bagi ku lah Zul adep kadang-kadang adep jarak mari kampung dengan adep pun jarak mari kampung. Dan masa beramati lah adep tebuk ne oh seno, oh seno.
0: Anak seno,
1: anak seno.
0: Siku seno.
1: Maksudnya lalu tebuk bala dengar ada masa tu beda pun lah. Sebab nak kan ada pengabang nak ini ramin lebih lagi nak mengambil tidak kaya dengan ada rumah mintangan ada pun petang ramin sebuah memang susah ngabang.
0: Betul, susah
1: memang
0: berdapat.
1: Susah ngabang,
0: susah berdapat. Sungguh pun nang tak di kapung. Pak jarang-jarang nak berdapat. Lebih-lebih sehingga kami ngerati kerja joim. Kejadi nang tak deip kejadi kucing.
1: Ya, di sepa-sepa lah contoh negara Eropah kapi ke Jepun ke. Dapat na ami da cara ami da kampung Zul. Masa gawai ke ataupun ini perayaan ami ngundah potluck.
0: Potluck
1: ti kan semestinya ngeban barang pemakan ngeban biskut pambule lah. Ada sajalah sebab na masa kuatir nak kan dep ngabak nak boleh dengan memang susah. Bayangkan ni kampung ada 200 buah ramin sampai 100 orang ngabak ni ramin memang susah. Jadi ni cara sini je ngaban bala potluck neg dewan kan bala raya kan musim sama maan. Oh seronok.
0: Ni anu cukup.
1: Ni anu cukup ngabang.
0: Kita bisa panggil dengan tak lagi. Oh patut lain dengan tadi. Kasih ke kami jemput ke pasar nang tak nang nimun ka potluck ka berambati nang tak atak nimun ada lima awat tak kena anti jah kami tanang rek ruah ngabang dengan tak menegdi ngabang.
1: Iya.
0: Jadi ati nang tak jimat masa sebetul.
1: Jimat masa. Masa ada berdepu dengan. Akan 200 dengan pun dapat depu dalam ni masa 200 orang.
0: Okey, tapi sama dengan tak digi sama dengan tak Isasan Anwati. Hello, sama Isasan.
2: Hello DJ Hezo. Sama bisa.
0: Sama Isasan.
2: Siapa yang di konti?
0: DJ Ibrahim.
2: Hello bro.
1: Ya. Yeah. Selamat.
2: Selamat disan.
1: Bawa begawai kangen.
2: Begawai di Seburan Madin. Tahun begawai di Seburan. Ngupi.
1: Okey, di Remin Besina. Anda bukan gawai. Anda bukan gawai.
2: Besina suaga.
1: Suaga Besina begawai.
2: Begawai.
1: Jadi bro, ini lagi momen di paling momen masa gawai ni.
2: Mana di tempat dekku bisa nang boring lah boring sebab saya dia dah pergi dok compare mana si Buran ayo dia dok dah pergi compare mana Syria bau pedawan especially Syria. Mun di sebulan ayo boring dia sempat di tempat kapung berketak di kapung ambil lah mostly saya ni mesti kena ni nang pasar jaga ke pasar ada ka kabak ta pengabang ha, biasa adalah ha. Mamun singarup munana gamate ge highlight mesti. Mesti highlight di tempat kami. Kami di karaoke di arena depnya. Benar ya. Benar ya. Di remin ada di kapong ada pemi.
1: Amai sopre gani kapong di seburan nang ani nemeting nairami mai ko kira segi di FB di ani di kapong seratau gi ani
2: ana
1: perakan
2: tadi ana pakai bayu ga in a grand scale kami compare ngatung ngani au si Sirian atau bau sebab especially Sirian sebab Sirian ya ati so jah hidup praktis ati tung aku sa tahu ati aku tinggal ayo murah-murah ni sawa ati
1: ya
2: murah-murah ni sawa ati murah-murah ni sawa ati lebanda di pasar di Krisku tene murah-murah ni sawa ati tung sila tahu. So hopefully yere ni adu-adu menanak lah saya bara di kapong-kapong sebulan nanti dia tunda style menanak ke tunda example eh. So iyalah aku cadang barangan dengan dua a week before gawai dengan dua proposal dengan dua kerja tak dengan nak decline.
1: Amai mungkin lah sobau kenika ada balaso siburan ne so start so seratau ne sijirak ne ani ani kapok-kapok di dera andai naik lagi ani parakan di pasar siburan amai di bau masa gawai ne di bau pasar bau lagi parakan
0: lagi parakan di kawasan pasar
2: betul.
0: Bau
2: betul
1: jadi siburan pakai betul. Mi pasar siburan pakai parakan amai
2: hanya tahu ni aku setuju dengan ani ana proposal brother setuju
1: kira lah kira daya so
2: ya volunteer jadi pengelola komner ataupun DJ Hazel lah jadi advisor hati betul ya sebab pengalaman dia experience yang pengalaman mende tepat lagi ami lagi ke mana pandai bergong lah ni kita lagi apa kira mana ada nguru ataupun organize monana di bayu tentu kira ni Sabah benar mundi perarakan di

0: lah. So pasal ni ana, ani dah pasal main topik tak pagi hati ani.
1: Moment.
2: Moment di moment di paling
0: di moment. Tapi ami dah dia aku share pasal moment tan ami ati nabak. Bang, nabak gawai. Nga taruh taruh handu buran ane, ngabang aku dika mundai aku ayo dengan ku, tapi dengan ku, kau sebetulnya kau one of the members of the geng-geng awak, tapi instead kau ane dengan ku ane, tabah aku ngah remin daya adi Sarah,
2: Sarah remin.
0: Sarah Ramin mengah nyamku pasti apa boleh buatlah main ada soal. Jadi
2: dia pakai location dengan pakai location ke? Gig location lah, saya location.
0: Lagi pakai lagi pakai set aku jangan dia buat dan nah. Dok Ramin dayaan. Ayo mako di. Jadi enang menurut dia Ramin no jeno Ramin i. Jeno Ramin i saya. Pakai sauperet. aku nak awak hati kamu beken saya kasa aku. Jadi ini dengan dia ke ini bukan dia no kere jika ada menyenuh ke dengan aku anak dia hati dia min i dia hati dia min i berbirisnya mah dia win ku memang lagi enak anak dia ngak dekat Malaysia jadi dengan aku nak nyebut senuh ke buang kering gambar di ini di handphone oh dia no remin dari segan anak anak kan. Sarah Ramin.
2: Pak biasa anu gawai de kreasi pengabang mai anu gawai de kreasi di ngabang. Memang duk sambut mah
1: duk teman-teman. Sarah Ramin kan. De kisah.
0: Pakai pakai Sarah destinasi mi Sarah. Ya padu hari Raminan di kau ami. Ayo do jo Sarah Ramin nyanyi di kau ami. Ko mana second time jadi kabaru. Dia asal dia kebak di kabaru mesti ada masalah. Mun tarik mesti ada masalah. Ke hari menyap. Ke dikari ke Armin dayak beken ke dengan pakai dia merut. Ke sikit. Norai penuh dia nak harap nanti. Terus saya tak ni kok ke Indonesia. Kaya. Ke sawa tu nak itu kemukan. Mekuduk hari ke insiden tan. Menana berlaku asal dikeh kabaru aku ngah dengan kau ana ke pasti ngah ada bukan mati masalah aku ngah dengan kau ana aya pengembut jakak pengembut
2: de ane
0: orang hari sekarang mah bro okey hari sekarang mah 11 something mati masalah directly the main road di ane sipang baki ane lawang ke di memanglah mesti lagi ini masalah.
2: Menyap.
0: Di jangkian mana lah, deki lah.
2: Menyap, menyap lah.
0: Menyap. Sampai dia gemin gaya beken. Gede yang baru.
1: Pak kira-kira aku lah, Im. Atik dia sebetulnya setegar menyapak, mebak bigorot senang.
0: Ya. Ya, mebak bigorot.
2: Jadi bak bigorot. Jadi map pun dia dapat bahasa map. Mana map?
0: Ya, ya. Betul pun berkabur.
2: Kami dalam sedadu secara ngebom mana? Salah target. Salah
0: target. Salah bearing. Isara dong set ujung jam tadi. Ujung enggak bagi Isara.
2: Ujung-ujung ni misalnya bom mana begen tuju eh.
0: Iya betul. So hati ada di dapat ku gedah lah.
2: So bau di seburan. Mite so perek belata di seburan lah. Kami dapat ngeraso sungai deuh. Mai sungai deuh ana agi ani sungai deuh ka seratau ka mai ngerana agi pos ani persatuan kebudayaan.
1: Betul.
2: Da ngerana
0: ngomong. Iya iya betul.
2: Amai di bau gi paraka di Serian gi. Jadi di seburan pejam ada.
0: Betul eh kami sedandai gi ke amai bung seburan heritage.
2: Ya yeah,
1: betul.
2: Yeah.
0: Bung seburan heritage. Pakai organizer depan lah organizer kedai bayu lah kini.
2: Dah si dah si babai Robert Pelan jadi ketua. Ayo memang aktif. Ayo saya segera.
0: So, jangan keep in touch dengan ayo lah bro.
2: Dah meku.
0: Dah
2: meku cadang aku.

0: Jadi ketua
1: Aduh, kami sana tangin cadangan ini. Bahaya. Kami ingin cadangan terus jadi jadi penyelaras. Aduh.
0: Tapi aku memang memang berharap lah mai kami seburat naik para kanana aku ansua.
2: Ah, ane better say that sounds great. I love it. Mun di jeheza, you need to turn up.
1: Bisa.
0: De saju.
2: Barang so pergi barah DJ ada on duty.
0: De saju. Mending pasal seburan pun dang ke.
2: Iyo, teh aku tambah dengan enggak abung segidau.
0: Teh banyak.
1: Kamu insya Allah DJ banyak metiknya jauh dari radio teh.
2: Ana di on duty, di saat tebat. Ana di saat tebat.
0: Teh mesti ente ngerana.
2: Teh tebat nanti, teh tebat bara kayu di man-man, repu-repu kayu. Ada yang gak bergawai teban ke konti.
0: Jadi ngerana lah. Tapau ada lah, pakai tapau ada.
2: Tapau.
0: Okay, terima kasih bro.
2: Bro, DJ Hezo.
1: Ya.
2: Akan gen salam. Kangan di dua di konti mading komen bara DJ tak di bekel nang Vietnam salam selamat isan happy Wednesday ko mena dinge gawai babe so kuat ngin selamat gawai ke ka bara di bekel so de sudah dinge selamat gawai happy Tuesday and wishing you all the best
0: okay yeah, okay
2: thank you bye
1: okay ya Mr. the same ayenang sungguh pejam di kuasa sibuk Buran Im, pakai di Ngabang. Pengabang Sarah Ramin sesat dinge, aduh.
0: Tapi betul Zal, sebab kita selalu tebak ne dalunu ada kita berdaya selaku dengan lara lunu guna perakan. Dan serian berdaya seri kedeng serian hukas adong guna perakan. Mai lagi de bau
1: di benek lagi ke im. Di kawasan
0: Pedrusan tapi di seburan memang pusat berdaya seburan pejam.
1: Harap-harap sobat
0: uji.
1: Kasi nanti rekam bersama Isasan dengan tadi lagi bersama di Facebook di muka Atiang Pakong Johnny Oni. Terima kasih senaga dari Asen dan selamat pagi Tedis Anthony dan good morning Isya Lisia lagi bersama. Terima kasih James Pengiran, Ida Tosa. Terima kasih Dennis lagi bersama ngata Dimitri Ragu X Fast Band. Aduh rasisi Ragu sakit. Bayu meret ragu ti. Kasih juga sama Isasan Gedi Kiong Livindi Ben P. Terima kasih lagi bersama. Jadi sebayu tak puji uri bahasa komen di Facebook FM ini. Tak puji uri peramal bersama dengan sin. Ngarahayu kurnia tetap bersama.

0: Bersama Jackson Bosonnya Magnificent Five Band Bintangku di Pramantah dalam segmen Mekat Kerimu Haas Negara Pukul P.I. Sasatnya akan sendiri bapa tak nyebut pasar momen bigawai sawa ati momen di dapa dokumen nang tak kenangan-kenangan gawai sawa ati kena lagi nang tak pikara-pikara di saruh-saruh tandai limut ka kena lagi bertanding beragu sawa bertanding beragu dapat menang angki berata di suat temit nang tak temperat dalam aktiviti-aktiviti kapung sebagai hati ben tak suak pasal hati berput suak
1: mungkin dah suati jadi kumang ataupun keling kawan
0: betul
1: simpuan
0: kasnaga im gi mami cikgu Esther im
1: ya okey mami cikgu Esther tapi mami cikgu hati agawa suati ku ada paling hevok dah kampung baru bawang paling hevok tiguru masuk taruh purundi anuburan sampai taruh pun di kampung Mukliak belanja karaoke kuana berpagi ini nuburan semayang pri peratus minan baju tradisional bedaya memang ini boh aku sebetulnya bangga aku tebak baju bedaya
0: sebenarnya
1: aku dalam ini ada tebak balanya minan baju bedaya and ada corak bedaya memang aku bangga. Mungkin betul. Sebab ada penak beraya kali
0: kasnuga lagi ke dengan tak digi bisa mata di Suspanis. Terima kasih Jonik Sian Ainang Rami gawai yang di kampung ka iskan tak dua im
1: di kawana
0: bitambat
1: beramat
0: berambat berambat pagu
1: memang seriat memang beramat dasal
0: betul pakai di kawasan Perawan im kami ia sebayu kami jahirah kami begawai kami di Serian dan berambat pak kami di kawasan Pedawan ti nyarok kawai nyarok
1: pak nyarok ti melipatkan kampung
0: adi bisindek
1: ya
0: adi menengabang ke kampung
1: So sewati kampung A dan kampung B so baru ke B dan A lah.
0: A abuna. Ya. Pakati sebetulnya jimat ke im. Ada nang ke amai. Kami tarik di ngabang ka dengan tak di kampung di Bisinek. Sungguh tenang kampung Bisinek pak. Metik ke masa di ngabang.
1: Ya betul.
0: Kasih kerana sama disesan di dengan Tanu Atika DJB Peter Killen. Peter Killen ni nang bayu buk gawai senang nang sobran rima bigawai bayu sukup ni kemarin nanti
1: senang. Ya betul-betul betul-betul bergawai
0: hati betul-betul bergawai dan momen dia dah penuh kemas senang jadi juara dalam sukan Rampanau bahagian bapak-bapak di kampung senang.
1: Dan mungkin kenangan simpan dan ada di handphone pada penyusul kaya boleh dok delete.
0: Kasih kerana sama disesan dengan Tak Asfia Mahyus di Empawah Kalimantan. Terima kasih dengan Tak Cali Citizen lain bagi bersama Tak.
1: Dan Kalimantan pun aku tumbuh kena media sosial memang hebat lagi balan sosial. Lebih hebat lagi sepertang kawai daya Aina.
0: Amai berarti dia betul-betul jaga batan asar.
1: Ya. Sebab kan aku kan kaya silap aku lah Zal kan adanya tanda media sosial tayin menang suku kaum Dayak di Kalimantan lebih 40 suku Zal.
0: Wah, lebih sebagai seotak.
1: Lebih akhir lebih susah. Suku kaum Dayak lebih 40 suku kaum Dayak di Kalimantan.
0: Bagi suku kaum ini bagi gemasam batan asal ini bagi gemasam gayang ini sita Rami Gawai ti. Kami tak tinggal Rami Gawai ti nang tak Rami ini betul-betul takkan kajen. Bagi Rami gedok sita tak yang setakat sawa im. Pak Rami Gawai ke nang tak cukup lo kajen-kajen. Kami tak tinggal anak-anak Sarawak ti. Kami kerja di sepak kuasa Sarawak berarti tapi peluang pari masa gawai.
1: Aku rasa Nurul Atika ada mari masa gawai Zal mungkin begawai de JB kali. Pak de kena dapat na telefon kita boleh tanya boleh de dua nyekan mengenai ka sambutan
0: gawai di JB. Harbin bisge kami ni mat adima awak tak anti jaim di JB di lagi kampung Borneo. Jadi an ge puan semuki kamun rami mai tak tinggal di media sosial ti berarti sama ge mun ta bigawai ngabak ngapak suasana puan semuki suasana.
1: Ya kan dapat bela dengan kita bela ani Angela di Johor Bahru kan Angela
0: JB
1: kan dapat Angela call kita mengenai cerita-cerita gawai dan ini pak mungkin kerja
0: Angela JB Angela JB kemudian Sarah ko gawai Sewati jadi melancong im
1: melancong
0: kemudian Sarah ko lagi aku basah komen i sebayu gawai ay nang ay desuak begawai
1: sebut
0: misi pak jadi melancong kasih gue selamat sesan gue dengan terdekat nanti kita bersama ngata ya sesat Anwati terima kasih ya berangan nanti bersama ke DYFM beri jadi kan tetap cuy dengan ngarang gue praman adi mesedia kasih program bersama ngadi Vision Ocean rindu-rindu sayang.

0: Ragunang sa Elawati di Pramantaya na segmen Makat Kelimahas Kas Nega sama sesangga di dengan tak tadi speaker di tiba-tiba teras anuti senang im Kas Nega mempertika nyami atau di pelebut segmen Makat Kelimahas Kasat Anuti. Terima kasih lebih seorangan adik ibu sama ke ADY family ya. Kas Nega minta maaf kami lagi dengan dimtik ragu dia dah pernah main amai atau kerakar pasal topik dan sesan Anuti. Kas Nega terima kasih lagi dengan adik ibu komen di Facebook YFM dia. Terima kasih dengan adik dengan pakai RTM klik saman siaran radio di 06.5 MHz dan di 06.2 MHz.
1: Dan terima kasih lagi dengan kita ada telefon dan studio dengan Media Sam dan semua kita ada topik kita berbagi. Semua kita kelakar, semua kita berarti, semua kita ini suasana gawai kita
0: betul,
1: masih
0: berkongsi
1: terasa.
0: Sentana, ya, berkongsi momen-momen dengan kasih juga. Jadi dengan juga terima kasih kasih pergerakan pasal titik tanda periksa sama keringat Agah Pukup I The Pro Radio National FM dengan aku Hazardous
1: dengan aku Ibrahim Jaya. Bukan selamat berpaksa pagi, terima kasih.
0: Karagus kasut. Bisa bersama dengan Mekis Nyalu. Bye-bye.

segmen jengan di arah parangandu sopukor pii isanisan nepukor semangdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.

Okay, bujang slow and steady. Sama lagu penghibur masuk Roland Lias The Mati nah. Yang ngeban kita sempurna minit terpas pukul 8 baru pagi. Yang selamat pagi dengan selamat berdeput kita pengisi segmen kedua ti. Yang ngan di aren baru pagi anu taruh. Semeheng anu buran 6 2026 kinoi taruh jam tapi sama. Ya, the YFMB dia. Okay, dengan pukul 3:30 baru pagi ni dengan program Info Sehat. Masa pukul semeheng baru pagi. Mana biasa tiap baru pagi anu taruh. Semang keping podcast Jak Ngupi ya. Bersama dengan penerbit na George Martin. Masa nyilung kita segmen YNDA ni pukul 2:00. Narang anu seboing keping program. Demi nansen akayan peluah masu Miri FM.

Lady Vipers, joget bujang nemi dengan jam kita pukul 8:30 berpagi Keping Taya, program info sehat. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Info sehat dekaliti bersama dengan Puan Haslin Kiliu, the Judge Inspector Kesihatan U6, bertugas di bahagian keselamatan dengan kualiti pimaan Opis Penyihat Negeri Sarawak. Dakan pidaan kita ada berpagi ti, semah panduan minan lemak atau minyak masak biulang-ulang. Ya, selamat berpagi, Puan Haslin.

peluang ke taruh semah de masu TS band de matik nah dengan detik senja agak de pagu lebih lagi bela pelajar de masa itina de bidang pisilung belajar kita denehen IPTA lagi ya institusi pengajian tinggi awam depan lebih lagi bela pelajar Universiti Malaysia Sarawak ini mas ada peluang dengan kerja sambilan de dua kampus ti melalui program mahasiswa Elias Job on Campus JOC di sepina pelajar bedah Office Menteri Sekolah Dato KPT ya dengan Naib Chancellor ini mas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Pidaan dengan program ini dapat nyegon nilai tambah bagi pembangunan mahasiswa termasuk segi daya tahan ekonomi dengan kemahiran diri. Ya, program ini bukan saja tinan bantuan duit ataupun kewangan sebalik nabi fungsi ni masuk platform tinan kedah kepimpinan etika kerja dengan profesionalisme. Dua masa ada sama program ti nyugon peluang dengan mahasiswa tina nambah pinceun dia bukan saja masa CN depan kedah kemahiran insaniah sebayu balati de era meret neg alam pekerjaan lagi ya. Dan inisiatif ti sinceh bagi pelajar dia dapat nama pinceun tok 20 jam ni minggu dengan bayar RM6 ni jam selain depan dapat lagi ngerasa suasana kerja de dua kampus lagi ya. Ya, program ini merangkum semua jabatan di universiti dan ada kerja kosong ada kosong bagi dadak belah pelajar dengan pelajar untuk binanar kerja tok 20 jam ni minggu tempoh semester dengan tempoh lebih amuh binanar wang masa cuti akademik. Ha, saya sudah mati lah. Ya, dengan program My Siswa Elias Job on Campus JOC de bawah ti pelancar bedah Office Menteri Pendidikan Tinggi KPT dengan ti senincai peluang de dekat bela pelajar bagi kerja sambilan de Abi Campus ya. Okey, dengan pukul 9 berpagi ni dengan program lagi podcast Jak Ngupi ya dengan pisilung lagi lagu penghibur kita Adrian FJ.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Okay, sebaik keping podcast, jangan ngupi pukul semuanya berpagi dengan bersama dengan kita dengan Facebook Live Masa Tina dekat Vin Muhammad OJ Awad Abdullah Selamat Sansan DJ Kuana ada Rachel Merican dengan lagi Babai Ayi selamat pagi Kuana dengan Atiang Pakok Nurul Atika dengan Sinyup Ruji selamat pagi DJ Kuana dengan sama dengan kita dengan Facebook ataupun the awah Facebook kita lagi. Okay, jom kita pukul semuanya berpagi keping ia podcast Jangupi.

0: Ya, selamat pagi, duo. Selamat berdapat lagi, Otto. Dan ini kan ada episode podcast Jangupi. Da pagi ti, aku, Josh Martin.
1: Da aku, Filmen Abuang.
0: Toban seningan Abal Pimasang. Amat, da kali ti, Otto lek rakal pasal Pimasang di kawasan Dun and Duo, Tase yeah. Biru. Ya, dua nyada kasen begotok lah senep kusi penorang ino ialah yang berhormat Dato Henry Harry Jinep yang agapit Menteri Pingakut Sungi Pingakut Sarawak Sungi Dua Laut dan jadi ke adun N2 Tasik Biru. Ya, selamat pagi Dato.
1: Selamat pagi Dato.
2: Selamat pagi Dato. Bila-bila.
0: Okey, jadi sebungan salah ngidi atau di ke perkara-perkara ada serius.
2: Boleh.
0: Mungkin menggawian kan?
2: Gawe sawah itu tetap pagu, cukup keadaan cuaca pagu, manusia pagu pari misi, katikanihnya gawe ada, pak paling pagu semangatnya pakai kokeh polis mono, cukup pakai tradisi, pakai space budaya, ini cukup pagu, semangat mekuat ya. The sense of belonging, sense of your identity, mekuat, is tend to grow and grow and grow. Jadi jarang yang ingat, semua yang ingat ada pasal-pasal ayuh saja.
1: Yeah.
2: Hari tiap mendang kupuk-kupuk pun naiknya, semangat dia cukup kuat. Ya. Itu yang pagu, dengan terpikirian atau niatin kayak sama. Jadi kadang-kadangnya ada cojo pari kekupo ya memang ya lami kekupo jadi naik program itu ponu popo ponu beraya-raya pakai kokes gawi atau itu cukup bagus lami ya.
0: Jadi babah itu kuningan dengan Ogi ada ke seberang ya ada ke Babang
2: yeah.
0: Jadi ada pun nggak cerita pasal Pimonu ingan ke okay. Negara jiran tuh nah
2: aku terima jemputan undangan so pihak jasa jaga Babang ketua dan jaga Babang jemput aku so dan gawe sawah 156 sawah kayak malikano pakai lombongan pak bebe pogo manusia 1600 nya Malaysia nunda aku di kano.
0: Oh.
2: 400 buah kereta.
0: Wah.
2: Puno kupo jaga Babang ndaknya so Malaysia. Sambutan cukup bagus ya pun belami ni ngak terdeg. Jagi ya pun nang program ya international. Ataupun de kano atau agi tujuan teka sebab jaga Babang dua nya ada berjaga de bau sama. Agi de segi sudi Madis Ayu Malis pengomba hubungan pengomba ni family lawang ini masih lagi okay. Jadi cuma sempadan politik ya negara dua negara ada memisahkan tapi cara hidup man pakai ya sina krakal tau ngelonya aswa sama sama budaya jadi aku pikir banyak wadi kanuk nah, sebab tergadung temimu ICQS Immigration, Custom, Quarantine, Security, dan Serikin. Nyamun pun baik kajen. Tu ya mesiap taruh persawa PLBN. Mesiap jadi duta gadong enai. Dan masa dua sawah itu alam nang awal sawah 202 moy dapat buka pakai nyamuti baik kajen lami. Jadi apabila nyamuti mau ke kawasan untuk pakai pasport, it is the bagi economic plus tak dari segi sosioekonomi ya nyamara tentu kenyaman luak
0: yeah.
2: Pasal bau dah bau definitely kena transit town dah pasal dah suak singgah sebelumnya ada ke Kusing ke ada ke Lunuk ke ada ke tempat makan ya ada kerja ada PLBN bagaimana suak Jakarta ya ya pari kan Jakarta nah. Ya pakai Kusing tetap sindek jadi ada ni ya pusing pari ke Pontianak kan ni 6 jam maka kabul kang
0: Jakarta.
2: Jadi ya memang kajian ICQ itu jadi tujuan kau di kanan untuk eratkan nah, ni rapat silaturahim dan kiri yang lah pegawaran atau doya mono untuk kajian kamu terbuka saya mau terasa welcome ke kat di body quarter. Dia mengata promen bau lah, saya jangan nak ke bau, jangan aku pergi maju bau, kereta bau. Apabila dia maju bau, dari manusia nak dia, dari purpose ke, dari tujuan lah. Jadi itu tujuan aku lah, ya. Jadi ingin penghormat tandang yang mana. Jadi ia pun rasa terhormat atau diterima ni jemputan lah. Bagus lah, bagus yang mana. Bagus. Kau nak nyamut kau tanya nak manuak ke dah. Program ni dah nol, cuma abe bangun lah.
0: Ya.
2: Memang bangun lah. Pak Lami lah gawai ayah, pokok cara adat dia, tanah dia, sebab dia bersapu Dayak Danuk lah. Orang kita suar kawasan Bengkayang, pokok jenis Dayak lah. Jua terbawa memang dik sija. Pak Ogi lah, pokok suar singa ikan, suar jaga ikan. Brois kan. Ini nampak aku ni, wadi mawah kan, semari jadi pegawai tu.
0: Okey, jadi itu ingat lah dia ingat mau nyebut pasal sosioekonomi, pasal ini dekat contoh pasal ICQS di Serikin. Ya jadi sebab itu akan ingin lebih untung dulu ekonomi di kawasan atau di kawasan bau katik. Jadi atau balik lagi ke kawasan libat ingat di N2 tasik biru. Dogi cukup nang ayu lah kawasan bau itu lagi kudu-kudu kuat dah kan? Dua rakyat ataupun so bagaimana macam kaum dapat buat ibu orang lah pasal latar belakang kawasan Dun Tasik Biru itu
2: Dun Dewan Undangan Negeri N2 Tasik Biru lagi ilmu perlu ni kupuak dah dua dah kawasan seremu sekian omah sekian bau. Bisingnya ya lagi rimuh, semua rimuh kupo. Berjaga ya lagi semua taruh kupo. Yang pekan bau, pasal bau Indonesia. Pokok bisina lagi nom kupo lah ikut. Ya, nom berata lagi nom kupo. Kiri yang lagi pat kupo. Bisina lagi semua kupo. Pokok kupo lagi rimuh pun ni. Manusia aku taruh 10,000 terjaga aku. Tasik Biru hijau. Sebab bau 76,000 manusia.
0: 76.
2: Dan kawasan aku lebih setengah, lebih kurang setengah. Jadi aku memikir hal ini dendai itu. Dengan tidak rakyat maju. Pikirlah ketika ini start with bau blueprint dia. Ngatur lah dia dendai, tepat dendai. Lagi perancangan jangka masa pendek. Immediate pendek, dua panjang. Ada yang kiri yang perlu tenayadin de bokok inu bokok de jangka masa panjang itu sedang bawa problem de garong tenayin wana nemuni ya buat kita zamannya bu so bau calayat stay danu ogi bisa danu ekonomi danu untuk memprami kawasan bau basic koyo de paling pokok dan kiri yang opo ipin let oran coverage telecommunication itu paling penting ya. Of course lah, hospital, sekolah itu pun penting. Mukua ini atau tak jalan nanti ada apa muda ada kali ke pekerjaan ruah sekolah ruah so tempat belajar ia perlu kerja. Wat kita kali kerja, wat kita ini bipolitik yang create opportunity kerja mungkin terpaksa ter naik basic infrastruktur mukti tak jadi supaya investor kerabul mukti berminat. Ini lupan ku naik ICQS. Sebab apabila ICQS dibuka, manusia bogok borot dan bau ini membogok bisnes berlaku. Ini sudah suat supermarket dah buy-buy ada start mereka bau. Dengan Imat coming up, HNL coming up, semua ada banyak mesti nak. Eberwin, Yunako, BS, Junlong, Li Papa sampai taruh di bahu. Dan Senyawan ni, dan Jambusan ni, dan Tasik Biru ni. Oh ni dia taruh ni ada terbukti. Buk makna, pelabur ni ingat, ogi.
0: Potensi.
2: Potensi ya. Dan kawasan bahu. Dari segi sosioekonomi, bisnes. Jadi ya invest bukan kena sit-sit. Berjuta-juta ada invest itu. Apabila dia start invest, suatu ia buka supermarket, pasti dia kali kena. Kali pekerja. Buka food court, pasti dia kali kena. Pekerja. Muka ia supply chain of barang-barang. Ada nak kadang serikin semuanya supply kang supermarket, kongan loi, kongan kudus. Dia daik doktor. Dia ogi doktor atau supply kan ni. Ia kurang siwa. Kurang kongan kudus daun lah. Tu ya kurang daun kurang Indonesia kurang daun mit suatu atau mit kuduas de kedangan timun dan di daun ah itu dah berlaku adina. Jadi apabila investor morot yang ningat potensi bisnes anu dapat berkembang inu rubannya morot jadi atau menek tahap inu semung sokwa itu atau menek tahap inu nyamur berani morot. Apabila nya mau start morot, nya mau kerja, bagaimana rakyat mau start itu dibusuk bau. Ah, nya mau start naik perumahan le, housing le, kampung extension ke tu kiri yang le, tu busuk mau approve, tu kiri yang bau mau approve. Perumahan dek naiknya, perintah mau start luas title tanah, saya dapat bimuh polidepnya pakai projek RMR multi. Hanya mustad pari ke kupo, mimu pari tu. Lagipun orang pen Borneo ingin bege sondang ada sebab tanya lepas jambatan Batu Kawah nyemat ke bawah baru 20 minit. Selepas jambatan lah, sebelum jambatan mak kira sebab traffic light bege. So adin atau mimu pun orang de bawah de so opal neg pasal bawah ngan tidak ayuh. Sa bau dia isolated di Putina tidak ditinggalkan. It is a must visit town bau. Buka SGS dia memang yang dekat. So it is a kena naik tentang bau. Apabila basic infrastructure itu kuat, merano, developer pun molet, like perumahan, okay, naik perumahan betul perlu lagi cukup pin, cukup opui. Kemudahan basic mesti mesti lagi. Ya mana dua hari jam lah. Asas ke jam ni ada riak ya kan? Ada dia ni ada batu pri, belasmu dua. Ya mun kusing jam. Ya mekali kat neti hari dah. Kakinya ibu. Jadi itu the berlaku dan kawasan N2 Tasik Biru. Ya.
1: Okey, yang Muhammad Datuk Tan Sen Sawak 2009. Kira mu dua penggal lah tiap.
2: Dua penggal, ya.
1: Penggal sibung asa, jadi adun YB biasa lah.
2: Ya.
1: Penggal de kedua itu, lagi portfolio ingat. Okey, tu boga pikara deran yang berkusi, nudu rakyat sopan ni, amam itu, de selama dua penggal itu, boga pimasang, dia pergi dalam bawah itu. Antara-antara, dapat tinggal berkusi. Pimasang selama dua penggal itu.
2: Paling penting itu, sokongan sok pemimpin atasan. Setakat adin atau bersyukur lah semua projek tentang blueprint tenuna semua dilaksanakan dari de supia ogi de gadong andai planning pre contract lah naik design ogi de gadong nyamim ogi de mesia. Aku pikir takkan tersemura start blueprint ini. Danu soalnya ni ngata. Nya ni ngata buat kita gatul kerja ngata. Blueprint sebab tanun kena Bible tapi. Tanun perancangan anit patut naik. Adin and the future. So blueprint ini no. Dia jagin. Ini. Guide. Terlipur kan. Jadi. Ini ruban sokongan so perintah semua ni ya wadah paguh tergantung kerja ini ruban koyu senang terdaya sebab blueprint ni pak entu hija kabur semua bau jadi apabila yang naik blueprint ni pak dah pernah entu hija itu apabila aku sini pun itu aku dah pernah sini so entu nah. Sebab pasal bau tumpuannya so ke pasal bau dari buat entu apabila aku naik koyu aku dah dapat tumpu entu hija. Aku mesti ku tumpu suami bau. Asalnya tumpu suami bau, majoriti ya si dano. Bidak ya dah. Mesti ku naik suami. Dia ku dapat dia tumpuk. Oh, tasik biru saja dia dapat. Sebab bau, pasal bau tumpuan suak je. Serombu adikano, opal adikano, patu kitang adikano. Nyasok bertekawah adikano, nyasok dunduk adikano. Jadi, atuk tumpu bau di situ. Dia ku dapat dia pikir nang konsentrat itu saja. Ini ruban. Apabila aku naik pembangunan kada Budaya Kaca Center dengan tertalun identiti itu. Kadang-kadang Indonesia, so kawasan lagi identiti Budaya Dayak. Utang lamin deka, bali adat deka, identiti. Sudah so, bau atau dang gateway the tiban antarabangsa. Nya murid kia di situ nya nanti. Oh, ini aku pikirnya bagus tenai Budaya Kaca Center. Nanti tanun dek tu Budaya lagi aduh lagi topat landmark. Keten. Jadi topat itu pun topatnya Brumu. Brumu siap kajian official dah WAB pak tanggal tenai program sebelum itu atau meninggal Budaya Kaca Center ini betul-betul topat budaya ni otim takal budaya parents dia. Aku ni gak ada stage, aku ni gak paknya pakai kostum tak pernah berlaku. Tadi gak boleh no. Imagine 1,500 people doa dewan. Betul ya preminah mau jadi MC mau ni gak.
1: Tikuruk lah.
2: Oh, tumbuk bulu ni gak. So, aku rasa lah kerana itu, apa blokat. Abah berkat memang tujuan terpaku seorang rakyat. Jadi Arin Bidaya rasa ini tidak dia moyap sebab landmark amogi anda di BNA. Ya, itu tujuan itu ni daripada projek. The broken projek-projek aku perlu makan investor tak murid. Investor kada ngali papa ngan kati kani bogor dak sekap bogor dak. Ya murid invest mutina. Ngan tidak koi rancak. Boga pembangunan, boga developer, perintah provide basic infrastructure. Orang, PIN, opui, cukup supply power. Itu paling penting. Ya, debau. Cakap Adin, memanglah okay, kadang-kadang PIN dia cukup kuat. Dia berlaku dia selama itu, siriat. Pipe, oma siriat. Dan libur rimatan, dia ikirin. Kesebobok kan siriat. Suruh jaga yang affected dari PIN. Jadi sidat kami mendapat identifier, repair, now kawai itu dah tidaknya komplain terkumpul setahun dah komplain dan dah pin. Soalnya mau rami, ya dah peduli file pin, dah yang dikenal so okay. Syukur lah, syukur bagus.
0: Okay. Atau ngaji tu ingin yang berhormat Dato nyebut pasal pimujul program-program kebudayaan dari Bondai dan tipe gawiat titi ya. Jadi tentu yang Suni Hondo tidak ingin berpikir nama lagi aktiviti rumah tim mungkin okey dalam plan yang berhormat ngatur program dekat dia amat-amat tak ada kerjasama dua Madihayu atau so Babang
2: okey pasal program kebudayaan dan pelancongan bahawa itu kan dari program pesta kebudayaan dan pelancongan bau ya. Cukup lama ya. Doi pernah event about too overwhelming in Putih Nang. Daya nak hati lah.
0: Cukup lama ya.
2: Cukup lama ya. Manusia cukup baga. Kau yang mulai artis-artis daya do iban mulai berlagu. Wah, lama ya. Doi aku pernah ingatnya sekian lama ya. Kau yang minta peruntukan so Menteri Tourism, Art and Culture Malaysia Datuk Sri Tiong yang ingin peruntukan kau yang kena ya. Yang dia harin tengah pikir apabila ICQS membuka memang program manusia malah. Sebab ada suap so, program terbaik-baik di kusik yang so Indonesia tak ada memang yang berkodoh kata mau yang berkodoh ke Jakarta sekian juga. Paling sidik entertainment dari segi recreational sport tourism Semua Indonesia ada Kalimantan bukan dukang pusing dia lah. Asal big event. Kadang-kadang denaidang pesta kebudayaan peracungan di bawah dia. Dari tim. Pokoknya semua Indonesia amaran. Apabila SQ sedikit siap, makin pokok lagi sini. Ini bukan so entikong, so biawak. Bagi dek suat Jakarta. Jakarta sini sebab ia berkabul ni jam lebih je.
1: Ni jam
2: Pak ia punya ni kadang-kadang yang ada naik persembahan mesti dia suat luar mahal dia bayar apa. Kadang-kadang yang tinggal bayar tiket. Pak Kusin sukul suat free kan yang meninggal. Free lami. So event dengan mesti memang terteruskan. Amat mana kada perakan yang nanti ya. Ada anak apa muda mustad start suka pakai pekokas.
0: Ya pekokas asal.
2: Dan dia dorek je. Pasang dasar sit. Sebab tu buku kekurangan lah. Dengan itu sit dahi. Waktu je lami. Pindai dia bori. Waktu je lami. Dahi opui dia bori. Ada tu suak ke hoki. Basing. Jadi maksudnya mau poya bidana. Ngatur pekokas lah. Ngatur besa. Ngatur borak lah. Ngatur suak lami. Dan dia tak dah mak kawak lah. Ada dunia mak berubah. Kemajuan mah cukup nak bak tunggu. Cuma teknya perlu karik lah peluang kan. Nombor dua, bau sport arena dari segi beria sukan. Bau pun mogi bau sport arena. Kerja kompe kada ada kusing. Batu ju ogi ke stakan sport arena ada. Dan pulau bakar suam mati nyewa. Itih perintah lain bau. Agi nom badminton taruh futsal so into agi gym ada ni gym dah jadi tujuan ada kan ada anak apa muti dan perlu buku sing lah dan perlu buku sing ni wah dan perlu buat baju juo dah bak tu wah agi asalnya dah bau dah air kusik kencita dah kan kujaman anak apa buso bau kan temaju bau. Boga dapat ponai bau, boga fikiran dapat gin idea makin bau maju. Jadi ada apa? Sak kerja sama doktor gin idea waktu kita ke parti. Atau nunda, anda nak apa? Tapi mula. Inu ada suhu aku pun lagi pursal, suhu aku pun lagi tempat suhu ada apa main. Muka itu naik dah ayuh lagi dah. Suhu aku pun mula ke pasal lagi standard itu. So pak bau buka kucing, saya mesti lagi peringkat standard dah. Kesuah aku pun dia, dia standard lah. Jadi aku plan lah. Setiap aku buat mesti lagi contoh lah, lagi padang bola, futsal lah. Jadi ia kakak ada standard lah. Ia mun ke bau sin. So bau kakak ada standard lah. Mun ke kusing. Jadi berperingkat-peringkat tu dah ya. Jadi yang mutik pun exposure pun bagus. Kau dah aku naik court tenis dan si Tanjung singkai. Kau buka 2024 after 1.5 years. Kau dapat the young talent nak dapat main tenis below 12 dapat pun kan kusing monang under 16 and then dia ada 60 sawah ke sambung dapat ke main tenis dia pesistis dan kupo dari pernah saka nak lagi kot tenis Indo dan kupo the first in Sarawak the first tenis kot Indo dan Sarawak dan Singhai the bau. But we have produced a lot of good players from the Bau people.
1: Yeah. Okay, tadi ayah the Bau itu ogi peruah bakar-bakar sukan, nirusu pemuda sukan ogi wasi dia ya, amamata so pihak berkuasa. Jadi pimasang dari segi pemurah pun atau puan nang suku minang biguna ayah bawa datuk, ini pendapatnya.
2: Pemurah, what itu? Mesti ya modern. Pakai teknologi modern lah. And then, ini dapat dari saat ini. Sebab kamu perlu duit capital. Pak mana-mana pemula, agriculture, pertanian, mana-mana dalam dunia itu, government perintah memang ingin subsidi. Tak subsidi dari dapat modern. Adik ke negara Europe, baik kaki, baik. Kayak ini adang dah ayuh-ayuh mulut. Ini dia dapat ilip sadi ya, perintah ingin subsidi baja, mesin suar jenis bantuan lah. Jadi duta pun sama ke ketenai small scale dari kiang area ini cukup mandep sejak lah. Tak pergi jual kat Sidna. Pak Kaya naik ke secara menyuruh. Memang perlu bantuan perintah. Jadi Adin, selama itu aku pergi 4 million lebih input pertanianku melalui Agriculture Facilitation Fund, Facilitation Fund, AFF. 4 juta. Aku mendisperse 4 juta.

0: lada, sawit. So mo tiyagi ki bantuan ngin ko. Bahwiti ko ngin bantuan sawit do lada, baja. Kaya mo tiyagi memang lagi, pa small scale. Suma, podi da kurangnya pulo. Suma dang serikin lagi pulo podi. Iti big scale. Aku nak peruntukkan taruh juta dang serikin to provide good irrigation for the paddy field. Kadong DID na ya. Sebab nyamuk masih puluh podi. Moko ino, Sakra pun morot kang kawasan Serikin ya. They want to invest big amount of to do a big paddy field. Paddy itu na, puluh podi, perlu piin. Asap doi piin, untuk pakai mesin pun memang susah, perlu piin. Water supply very important. Ibu ni agak naik kennel, naik ani irrigation kennel kan supply piin. Itu masalah the berlaku radin. So the bau apa apabila nak dari kaca, aku pakai resit dia. Nganya daknya lagi interest lah. Pak nak pun adin bau. Ia suka naik kau juga lagi bisnes hasil lah. Tapi orang mana kan lamat sit. Sebab naik kerbau kan naik. Pak nak pun adin. Bogo dah dapat naik. Ia suka kau naik immediate dapat cua. Dapat naik cash. Ini lebar kadang-kadang kayak naik talk, naik promotion, sedia tapar bijual. Ngan tidak nyamuk ti minat bijual lah. Pak Bogo ke denai nak pak kena dia kirim na boga ke dari segi pak ida ida di budaya hija tu bisina waktu itu kata turun ke bisina ada seboku bisina ada teria tunong lagi kawasan kudus kian kian mono ke pogung kian so muti memang lagi memang lagi sawit memang lagi ketika ini yang start pula dan jaga ayu sawit kau dosakra agi kira individual dan kawasan pelatak baga individual suam mute baga cuma orang mau agi pak agi orang ladang pamrod dedi ponga dedi kena aku suga batu dang suga tal dang in order to provide them the convenient for harvesting taban baja suam mute kan kena memang benar dang pelaksanaan ogi dah siap, ogi dah pakai, ogi dah buka bau, ti boleh patut. Sebab peruntukkan lagi.
1: Okey, jadi kerakal pasal Kerja Api Murah itu lah. Sebab Tuan Ingat Adin, Pelita Sarawak memang ingin penumpu duduk dengan self-sustaining
0: Food security.
1: Food security. Jadi, di saat kawasan bau, okey, kedai ke kawasan da buah nyukat khas saan tujuan ini.
0: Ini nanti tentang kena podi dan serikin ti ya.
1: Podi dan serikin.
0: Podi dan serikin. Ya, ni ada isu tanah. Ketika puluh podi, kebanyakan tanah mungkin nak komunal dan individu kaku. Dan hanya payah nyoma, payah semua babai. Suatnya kaku. No one person on it. Jadi, akhirnya puluh padi dengan asid nah kena pakai mechanical nah, sekia di ekonomik ya kena start dang kawasan da ayuh dia muka ini muka mupok ke kawasan da sisi warki pak akhirnya individual da berminat masih puluh padi atau turun dari segi bantuan dan angkutik dia AFF Agriculture President Fund apabila boga da ya, go for big scale ini muka to consider what kita bantu lah. Bantuan memang lagi. Cuma terkajian OSI dia berminat ialah naik. Jadi atas dia wakil rakyat, peruntukan lagi, dia dah pernah, oh munai, kan dia minat lagi. Itu ke masalah di kaca dah. Ia ke tak bisnes ke? Adit nah. So, akhirnya ada nak ke depan nang aku minat naik puluh podi. Wakil yang turun. Okey. Tak naik peruntukan, naik ban ke, naik parit ke, naik supply PIN ke. Aku yang puluh sawit. Atau tu naik olat ke, boleh ke kobon lah. Saya dapat, oh di ke tanah lah. Ini dapat, tidak tu kan lah. Muka tiap-tiap baja, dapat ke terbantu dari segi baja. Nulak wat minatnya ada kawasan. Atau menggalakkan, saatnya dapat naik pemula. Ini dah minat lah, atau bantu lah. Ya.

0: Okay, Indonesia dan Sogi Pimura ya. Dan apa teringat dan Dep, kawasan Dep Yang Berhormat Datuk N2 Tasik Biru. Jadi atau meningat dari Sogi kemudahan kodak sukan Pimura kodak Pura Podi. Jadi ada fikir tak so pendapat Yang Berhormat Datuk wakil pendidikan ini di kawasan Dep Yang Berhormat Datuk amat betul sen otak kaum bidaya ini dan kawasannya.
1: Pendidikan itu memang memangnya ingin keutamaan prioriti. Bilang sewa untukkan aku kang pendidikan loan hampir 100,000. Program denai pendidikan, yang denai program itu, yang denai program inu, yang denai program itu. Suatu program hot match. High ini dia. Waktu dia naik matematik dan dari segi proses dia pakai cara dia buat hot. High ini dia title the Gado can naik dua private ni consultant. Kau bayar 150,000 just to get the consultant ngajar nak output. Dia terpilih 100 dia suruh bau. 100 dia ngan tidak ngan tuition ni sewa ngan tidak naik matematik. So program amat mana dang STEM itu memang kai bantu. Bagai cara kai ingin bantuan peruntukan duduk sekolah melalui pendidikan pejabat pendidikan sebab kai lagi tiap kamu nani ni sewa dua tahun sudah kai meeting program STEM program kota dan dapat di standing keluar seminar workshop baga program nak mungkin jadi kue sabut ni na dek kue sabut sekarang baga untukkan dengan ku memang baga for education ini dari segi pembelajaran infrastruktur pun tambah juga. Dan sekolah nyami tiap padang hoki tengin, nyami tiap padang futsal tengin, nyami tiap padang tenis tengin. Upgrade facilities di sekolah kungin. Naik dewan berbumbung tengin. Saya mitiak saja kungin. Nak lajin sekolah lah. Apa aku dengar setakat itisnya ada bawa baik lajin lah. Suwa dah. Amat mana guru besar. Suwa muda-muda lajin naik program so nak sekolah. And result pun bagus sobat hati. Ada bau paling pak dari segi SPM, STPM. And last year alone, yang mod kami mesti lagi sinak 100 orang. Every year aku dapat produce ni 100 orang yang mod mesti pikir saja tak masa semua sewa. Kudu ribu yang kami bawa lagi mod kami mesti. Selain mesti, college technical lagi. Di Kesentek ada, di Kang Tibet ada, pokok. Dari segi pendidikan, nampak bau memang pernah. Cuma perlu sokongan saja. Pengomba pun pagu, ia rajin kata dah nak. And dari segi, ya di pun sekurah, ponteng, mengkurang. Ya. Sebab guru mesti pernah kali idea dan nampak di boring pun sekurah. So, kurang ponteng. Aku cek the PPD. What key status pendapat di sekolah? Berubah tak? So, berubah. Bagaimana interestnya ya pun sekolah yang nama? Kuat. Ya, itu lah the adin dari segi education itu memang kuat. Sebab kaya support. So, ada kaya support. Yeah.
0: Dari segi kemajuan sekolah itu, okay, the planning. So, Yang Berhormat Datuk. Lihat naik buka pusat institut kemahiran ke ni ke ada bau ni?
1: Adin, setakat Adin atau lagi college community dia lagi terbitia college POMNON college tingkatan 6 lagi cadangan kai semula ada college tingkatan 6 itu di bawah Kementerian Pendidikan di bawah Jabat Pendidikan Daerah. Moko adin tiang matukang dari buah Kementerian Pendidikan Tinggi. Moko tiang, mudah tiang ofis Pendidikan Tinggi ni sebab kaya ya, berhubung ya, naik POMNOM itu. Aku tiap mau waki tiap tiap naik pun nak mungkin. Premier ada dia pernah setuju. Takal dia buka sekurah SK Sebabuan. Aku cadangan POMNOM perlu lagi college depa asingkan so secondary school sebabnya mesti molis kada mesti student mah. Premier setuju. Aku submit paper. Submit the PPD, PPD nama itu di under year dia. Kita. Itu aku salah satu pihak lain lah tak ngatur sebab itu isu federal lah dari segi sekurang lah. Pak dari segi tanah tempat boga dan kawasan bawah memang terperlu tempat ini ada masalah. Pak dia kaya semua kali ini. Aku pikir dan salah dulu dia ada boga siap tak ngatur lah.
2: Jadi tu ingat tu yang berhormat pendidikan itu memang di barang di sekut nang berguna lah. Jadi ngan-ngan adin gimana sih doi college ataupun form nuam di bau kidoi. Roti sudah pas form 5 yang mesti akan odi ke Kusing.
1: Okey form nuam lah. Pak dang numpang dang secondary school SMK bau. Jadi college form nom atau naik asingkan sebagai college.
2: Oh, jadi sadi ya.
1: Adit dah form nom di secondary school. Form nom sepatutnya ada okay, college dem lah asing. Ini tujuan kau nak. Kau yang meet yang soal lundu bau meet kau dah soal berkawah to put into the college. College itu pak ya lah itu ada federal Kementerian Pendidikan Tinggi. Aku salah dekut tamak dia lah dia.
2: Yang berlama dato, tentu yang berlama dato karena atau mempunyai nang tempoh saat dun. Mau dia tak tui lagi. Pada kasan tui pun nog bulan 2 nudain pengenang so premier lah. Jadi dah masa kudu bulan titi. Podo ingat lagi plan kan ngimbaju lagi pasal bau itu sebelum kira tipu dun itu buat
1: dari aku janji senang tu mesti election janji nak janji kosong tu ya. Aku mau mendeng semua sawah jadi nak adun dah kengen ingat program aku naik masa-masa penuh mun ke kawasan kedaknya perlu kempen kata ya. Every year, every day, every week, every weekend mun ini ketika non stop so start negadin so dari segi tugasku tak ku abai lah. Jadi perancangan dia udah gitu dari puan sini election kajian sejalah pak program terus penuh untukkan kayak masih boga LTP memang lagi tiap sawah lagi minor rural project memang lagi nanti memang lagi banyak lebih dari sambut dia sebab punya election election dia kena nak tengah kau dia betul dah pak ingat meningat ini dah benai ada beraku ada garuk ini dah itu dah hasil selama itu.
0: Okey, siwaya te kaku kerakar te bersama ada pemimpin te dang niti dan podcast terang ngaji Cina Sebaya dan sen yang mawa dato nudu ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum, orang-orang kupo suaknya ada endo atas sebiru.
2: Apa-apa te bala belia lah.
0: Iya.
1: Nudu suaknya ada kawasan atas sebiru khas ataupun bau amal lah secara general atau meninggal ini mun bau the adin banding dua the sebelum itu. Bagi kena berlaku the kiri dengan ingan makian watki pembangunan pemasang berajak dua ingan. Jadi atau perlu kekalkan rhythm itu. Momentum pembangunan di kawasan itu sebab ke hidup memang terugi juga apabila kurang pembangunan yang pun berdaya di kawasan itu berdaya tidak kerana nyaya beratnya nyaya berdagang berdaya apabila kamu nak berdaya peluang rebuhkan jadi kekalkan Ini dia patut tenai, patut rancakkan lagi. Boga ada keperluan dia perlu tenai sebab waktu masih datang atau masih di luar bandar. Walaupun tersini Kucing, bandar Ayu, patut masih di luar bandar. Maju pun kucing akan berbau di maju ataupun rasa cup ya. Jadi pak tu tersuat dalam pembangunan atau mesti terduh perintah. Perintah GPS itu sebab danut suat duit bentukkan negara. Jadi duduk ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum yang mutik lah. Dia jagin terang belakang perintah dan kawasan Kupo. Ia menaik kerajaan suku Paguh. Ini dah kurang lah Kupo, ia tanun. Ini masalah Kupo, ia tanun. Atau bersama-sama menguasai hal-hal mutik. Jadi duduk ada beria-beria, ingat ada mokok sekolah, ingat ada mokok gadok kerajaan. Ingat fikirlah mana yang terbaik untuk ingat sebab future itu. Duduk ia. Kata ada pemimpin lah, come and go. Ada supiah lah, ada apa supiah. Jadi ini dia suka dengan for the future. Ingat patut paham. Then you decide for your future. Biar buat isu-isu dadah, ganja, muti mak tau mak. Itu rusak. Rusak sudah. Skema itu pun susah. Nama-nama taruh online gambling. Mana ya? Suam muti rusak keluarga sudah. Rusak rakyat sudah. Rusak rumah tangga sudah. Rusak dep sudah. Kedapat mana ya kamu? Tidak terpikir koyuh dah dapat ternaik, terubah hidup ter, ubah rawang ter, ubah bangsa ter, ubah masyarakat ter, terdaya sah ter di dasar. Ini untuk penting lah. Apabila hanya menang, oh bahasa berdaya buat ini, suat dah terdasar ke? Kata dah, suat dah termaju berdaya, suat dah terami. Ini untuk sejak pasal aku lah. Semua dia tu gawe, sahabat gawe lah, masih gawe. Terima kasih untuk RTM, Section Berdaya. Wan ni kosong ni point taruh dia.
2: Jadi kosong di point.
1: Kosong nom point ni. Tukar ke?
2: Oh, mau tukar.
1: Oh ya. Dulu semua berdaya danu. Tapi kali ngajut video itu ni kosong nom point ni dia. Tapi tak ni kosong taruh. Pak suara masih sama.
2: Ya, suara.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Dan juga untuk Yang Mewah Dato' Henry Harry Anajinia, Pindu Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sukai dan Laut, dan juga Ahli Timbalan Pertahanan Negeri, Edu Tasik Biru, dan sendiri bersama Dukai dan podcast Hasan Pemimpin Terdang Niti.
2: Okay, ya, Pilo. Pingpuan terpatut terpusi lah duduk bara pingojit sopak kani. Yang mata-mata lah bara otok di kawasan Bau. Amat-amat lah di kawasan Dun N2 Tasik Biru. Bukan masam-masam lagi berlaku.
0: Betul. Semua teringat ya N2 Tasik Biru itu. Semua tadi ke pasar sejak. Atau meningat boga berubah.
2: Ya. Yeah. Aku di kawasan Kusing katipun apabila memohon ke Bau dia puan ke orang boga-boga orang bertukar
0: boga kan terlebih di Karikman pun boga ke pilihan dia. Yeah. Jadi itu nanya Tasik Biru ataupun Bau itu you know destinasi dah cukup yang pilihan ingan lah nekati.
2: Pertama tadi ICQ mau siap
0: betul
2: atau tu para Madi Ayu atau so negara seberang akan okay suap mohon ke Bau
0: jadi itu dapat merancang lagi ekonomi tu.
2: Okay Filo jadi no sejak dapat terkusi dan episode podcast Janggupi khas dan pagi itu atau dapat lagi dan episode Bokon. Jadi, narap gino. Aku Josh Martin. Bye.
0: Bye.

Kina Matina Semua Keping program podcast Ja Ngupi de bersama dengan penerbit nah George Martin ya, dapat kita keping lagi wang minggu de bau dengan jam de sama ya 46 minit lepas pukul semeheng berpagi bisilung lagi lagu penghibur kita the segment YNDA yang dengan diaren dengan Max and Max berubah.

ia berubah semua lagu penghibur mesu Max and Max ada mati. Nah, ya sama perimpur kita ada segmen yang nganti aren ada berupa lagi anu taruh Siti Semeheng anuburan 6 2026. Ya dengan bersama dengan kita ada nahan awah Facebook ada masa tina ada Ronald Dennis tugas pagi kuana de Kyong Lee Findi ya sob tugas Samat Sansan Blessed Wednesday sob prak James Pengiran menang de Sibu itina Mendong kuania dengan lagi ada Simoni Karong ya sob pagi di jam tugas kuana salam sayang sob mamong dengan ceria-ceria selalu dengan lagi Roy Kuang dengan ucap sob pagi Raja Muhammad Fazli pernah dia bersama kita ya Ji Chun Fo sob pagi dengan berada dengan Kaping YFM video kuana dengan lagi ada Nurul Atikah dengan selamat pagi DJ dengan harap kita semua sihat tersenenuti salam manis mesu JB guna terus lagi tabih hibur kita bersama dengan Robin and the Black Knight Malu Demar.

0: segmen Yengan Diaren Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Ha, atau nosak dia beli nyua. Tahu lu setengah orang tiak nyua obu. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Takkan tek boras mau kilo tong idog gentungan.
2: Eh, ino nanya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kerap turak untuk kata ne. Boleh mau toka ti oma, bat lagi no. Dah aku cukupnya mau nap me.
1: Ku cek dia, cukup kedok ke kota budi pri pro limo ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah kisah back duit keti. Titi. Okay.
1: Wah, tobal mana back duit mu no. Deh patut suar IC je. Suar bi kita yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambah nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nya ada kakuk si je. Nya ada bertapod pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Influenza, da ka es aen biasa, pa ida pejadi rebis benak, rebis itu nu baranyama, anak-anak saman ngera adi bian perenggenan, adi da sehat, denyah da temit bat, nga grindung adep saman rawang ta nga raka bituku, nimun nutu undu ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngap inya sabun, pakai tutu undu ngebebak kemay da sehat, kemanyah begaun ngedaya beken, kemay atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep ta, kemay tanda-tanda anak de-de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berang sewak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat etik, so arti.

Lagu menghibur masa Alan Lupeng ngebujang semalam ada mati nasemah lagu de pinta beladingan kita dengan awah Facebook ke Jonik Sian de berpagi ti dan keping lagu ti semoga terhibur kuat ni ya dengan ucap selamat gawai itu de semua. Masa lagi ada Jackson Ritan, selamat sansan di Soperk para pendengar YFMB dia geng-geng PPSMBK salam manis dengan mesra seraru ya. Sebenarnya mati nah antara dengan kita ada dengan live Facebook YFM Media dah berpagi ti majuk minit lepas pukul 9 ini berpagi ada lagi dengan kita dah memikir ani kayu dah ratanek lagi dah narangan nuti ya selamat bitanek ya dengan masa lagi dengan kita ada orang kedua nakinya kita ada mari masa sekolah lagi bagi sesi ada berpagi ti dengan tikir kita ada dua pim penuh kita ataupun nyaga keselamatan kita lagi ya. Okay, terus lagi kita berhibur kali ini bersama dengan Tony Peace Band.

AKY FM Garak Bisama. Semua lagu penghibur masuk Amy dengan MKB Familia Ni Dua Taro Oha. Lagu gawai lagi ya. Tina nak hiburan kita ada berpagi Siti segmen YNDA. Okey, dengan tip pengatur bagi Samarahan Food and Cultural Festival SFCF 2026. Kinuhai semeng anu dengan tiguruk masu 26 anuburan 6 tok rimeh anuburan ijo de pekarangan Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS. Lebih lagi balanya ratus ngenai ataupun mene di kawasan Samarahan dengan suwe dengan bimacam lagi program ataupun kerja pengatur dengan pengunah Bala City dan dengan halaman MPKS Kota Samarahan antara ada pesta nanas dibuka, ada lagi bertanding nanek, ya bimacam lagi bertanding dedok natur bagi bala belia. Kita ada minat dengan e-sport, ya Mobile Legend, pan ada lagi auto show dengan macam lagi kerja pengatur, kerja pengunah. Saya masih meheng anu ya berenu dengan Samarahan Food and Cultural Festival SFCF 2026 dengan halaman Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS ya. Okay, terus lagi behavior bersama dengan Dagendas Band Bak Bigorot.

Okay, sama berami sama lagu penghibur mesu Ezra de mati nah dem setengah jam lagi di bersama ya de segmen yen ngan di aren de berpagi anu taru siti semeheng anu buran 6 2026 ya terima kasih penyini bila dengan kita bersama mesu pun segmen lagi de jaga berpagi jen bersama dengan pengarun ami de segmen makat krimu khas nak pukul peri berpagi dengan tibi sama dengan aku nak pukul 2 narang endu ya seboing keping program Deminan Senak Kaya nepeluah mesu Miri FM lagi ya. Okey dengan anu pagi saya ni cek guru dengan Piala Dunia. Saya mendedog nampan semua bala kita ya lebih lagi di rakyat Malaysia dengan di seluruh dunia dengan itu kita dapat nyaksi lagi 104 perlawanan di siaran RTM dengan Unify TV masih lagi di saluran utama Sukan Plus dengan TV OK.

0: lagi ya. Selain depan kita boleh tebuk lagi secara langsung dengan RTM Klik melalui MyTV dengan laman sesawang rasmi RTM lagi ya. Semoga matin lah ya, dengan kat sabar lagi boleh dengan kita dalam ngempan lagi bila pemain-pemain bol ya, dengan sama-sama bergabung dengan murid da'abi negara masing-masing dengan baiknya seninche dan Piala Dunia FIFA 2026 lagi ya, dengan lagu penghibur rasmi dengan Sawak Itik 2026 sama ada masu Shakira dengan Buna Boy Dai Dai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: segmen Yengan di Aden Barakandu sepukur P.I. Isan-Isan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okay, YFM Bidaya Gerak Bersama dengan kita ada na Facebook. Masa tidak ada babai konten so pagi DJ. Geng-geng awah FB babai berbagi tik lamat berat awah guna. Dengan lagi lagu bak bikorot memang jen lagi. Roman Jawas bersama dengan kita ada Tina dengan Atiang Pakok, Jona Rigom dengan lagi ada Rena Tambi, Sob Konti dengan Sob Gawai yang bara di babo di Raikan guna. Sama antara dengan kita ada live Facebook YFM Bidaya ada berbagi tik dengan terus lagi kita berhibur bersama dengan Nazri NG Amba Kait Si Barang.

Ya tu asal bigaya semua lagu penghibur masa Sudin J de mati na dengan sen ngemas tugas aku de berpagi anu taruh ti semeng nomor 6 2006 segmen yen ngan di aren pasti pukul semeng 2 narang anu gaping program de peluah masa Miri FM minan sana kaya na tok pukul 6 lama tanu siti mati lagi ah. Okey berdaput lagi anu beken aku tugas tadi aku di JNG ataupun Angeline Impor dengan ucap selamat amaan narang anu dengan salam Malaysia Madani lagu penghibur kita bagi tak ada nyambel de masa itina sambal sorai sino Raymond Bihut.

0: itam alang pe habaram dahin belaga paanah beji dahin radio taam.
1: Iya, saya ngelarah berdoa menitam lima ke sunukung pejirin telok dalam segmen ngelarah meladin hapan mana pukul berdoa berdoa doa atau pukul telok lebih dalam segmen langguna loh berdoa ni aku gerita ma dalam ngelarah tam atau program men arti emiri yang saya ngedah sepahawang mana telok lim mana alasan telok berdoa ni kerana lagu nakana Florian bulan lengkuma awi ikat dalam

0: Lagu apa nak mana alasan hatlo petala mengarah tam berdoa doa ni lagu nak kena Floren bulan nalang kuma awi ikat nyalam awi nyalam nyalam dah dah nak kena palanglan ya so kena masa lama men nak ulang pergi dia nak kami Miria FM membe tolak kaya nak apa mau dah nak dengar mana tolak doa ni awi nak mana tolak lang at utara Sarawak kat dalam dalam Miri kena kui itam suku pate moyo atak tolak tengah malam jima nguyak atak perlu anak telok lok lebak mina pate dah dengar kuasa sedia nguyak atak man telok habis tugu tama perlu hat lama jaka jaka aleng anak telok heran jaka telok perlu nak tama dengar pin nak tabeh telok okey man telok lang kita pergi dinai kami nak dengar sayung larah belado so nak man kelok lang nombor lebo lasan redo kaya Almira FM kena dang pakatang para dengar mandalih awan telok nan okay, apa yang tambah pergi di kalau live Facebook di Dokai Amiria FM dan kalau online dan pergi di kami apa yang telah nyadui online apalah RTM klik di YFM video kaya kalau dan pergi di kami mana pukul 22 tanggal pukul 6 lebih putung-putung do suka tak lain internet lagi apa yang kalau dan online pergi di kami okay, tak lama kesudah program tam, tak lama karah tam belado, hado telok ani pulu do bulan enam, pukul belado aje nang hapi hapi jing ngeriang ada hendah alangaya. Oh nana pukul jing ado, tam peji tak lama anon berapa, dengah pukul jing ado mana pun dengah radio mana kalau lumpur dahin, aku ikam mata jing dah alang pihan tam tumun kerua ado ani. Tengok akte ha Facebook telok radio kaya Namiria FM, hati jing dah alang Malay. Aku ngiyo itam pakai nak bitam sumak pakai ngiyo dahun dah kena tetam megina ah. Tetelok nasak ke kuman pakai ketanan. Entar pate menahang tetelok lang kuman na oh blak do ni na luru ka. Okey kena nalang antam kayane pakai awan tam kuman na oh kuman nege akan telok pedah ji telang ustaz na balik tak manahang telok magi na ige telok belagah magi nak na oh dah hari na telok balik kenyah magi nak na oh etam kayan belagah magi nak na oh kenun membe dia alang ne nyemo ha telok nyinang gambar na oh dahin na gambar hadiana alang awan na telok kuman na oh ngado ni ha ya teh menang telok lang kuman oh ya san hado tilana nun tilana tilana belasan nah hanit hanit tesbeh tilana but masiak selarang ka okey mentok lima tak lama kelarah pukul naji junang dah tangan pukul 45 tak lama dengar kelia pukul 2 lebih tak lama program kelia dan asal tama dah nah dua ni dalam sejarah tak pukul 2 junang sampai tang pejing wak tak lama dengar usuntana tak pukul 2:45 minit lebih. Okey, minta melim. Nunai tamah pergi tanah mekesu tanah program. Tanah mekelarah tam. Doa ni, hati do telok pulu do bulan enam. So, kena men kelok alang ni. Apa pergi di nak kami. Tanah mekelarah telok berdoa ni. Berdasar utama manu tam. Tak usunan nak. Hui nak men telok alang Japan. Telok alang musang. Telok alang telok ngarah. Jaki.
1: Hai, Jo. Tak guna ni gok menambah lah.
2: Lan amin dah hindi bara asam buka bertaman mengkunan selap
3: buka bertaman ni aku tak gerik kulak batok dahin kelia kamu koha
1: dan dawa ikam dawa hipun jebak kia nak kuida asam tu jilangnya kuna selap ni sama dah hinap yak mun kami bantuk batok
3: aduh Kaju kurem, antam ni apa sih? Kamu kuang.
1: Jo, asam buka bertemanan. Cepat nak, cepat nama. Aku takut ni Cepat nak.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.

0: Iya, nun si dang pihan la ana kana luta ema taman telo nun alang ngan jadang ana telo pihan na kerani ya talam hadui talam klara ya taman hang telo alang jadang pihan na kena telo dang gri ogri nguyo penguma nak manamin na telo. Okey, lagu alang ke manusia dang pihan alang gri tama plu 4 minit lalu pukul 22 abdo talam tubak jam tama pejidih na kami Emir FM kayan apa mo dah talam kesu telang guna lo abdo ni ngelarah ngelarah ni napan. Okey, minta beli, minta menyenang. Tak lama kau layan do, tak lama dah letam. Lebih ini, ada yang bahawa berlari. Kuri-kuri awan, alang tak lama dah lelirin. Dan malam, ada yang usan. Kuri-kuri awan, alang tak lama dah lelirin. Dan negahan ke sudo. Yang nama ada 24 atau 34 darjah Celsius. Warna 60 ji do bulan, tiga tak, do pat, jima. Jima, ada yang usan. Kuri-kuri awan, dah lelirin. Dahin lebih aning yo bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin malam mengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin dekahan ke sudu yang nama 24 atau 35 darjah Celsius. Warna anak 25 22 do bulan 6 jihma aning usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin lebih aning yo bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin malam nak aning usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin dekahan sudo yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Jadi anan hek nah tak jauh kyo layando tak lama dalam tamat tengah 25 ani. Jadi tamat nyenang ngua tak jauh dah bara ang ne mana Jabatan Meteorologi Malaysia ngua tak jauh kyo layando tak lama bahagian Miri. Ani hek nah dalam bahagian Miri. Jih mana anengyo demegang lebih ane anengyo bahu belarik ha kuri-kuri awan malam anengyo usan peserta kuri-kuri awan dahin nyenang tak jauh kyo layando tak kena bahui kah belarik kah anabara jinu nanti tokanan an baru tubuh bi dalam nutih nyenang tak jauh bo lupa ka banget anabara mana 0.5 atang ji 0 meter dahin bahui ne man barat ngian 10 atau 20 kilometer jam. Ya anan nah tujuh dah bara tujuh kiok layando men naik tamlang te utara Sarawak wina manita tamlang te dalam daleh miri kena tam jam 5 tujuh dah bara tujuh kiok layando anande wina manita tamlang te reti dalam daleh dehin kena tam deng na teme teme nyaup
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam.

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hiput Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam Tek Kedengah Hati Lan Dorepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika omeng lan dengah ati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpaha sebenarnya.my

Iha kadalang ata kaya lana guna na at alam murip tama kronan ha jinuna dan na ato sa hata maksang hipo na juhri palang melo sayo lagu alang kena si balang lang kuma ngasu kui menekenap usun tanah. Okay, sayo nga do sayo pahabong haman na trolim alang TPG dahiyak nga do ani sayo ablat do mana laing jok lahwan Sam ang hanuna na pelahu mana telok alang nya na online so kena kena dang apa katang tengah mana dale apa na telok ita menya nang te jo hadui lang tam na do ani dahin ji nga dahin na tengah alang mariang ya ji to kalang ataka jendang antam mengdangat alam urip tam mutam haji do lang mariang dahin ji semangat depa kenap alang mariang lahu tama puji dina kamera do kaya Mary FM mangap ji tam Nang-nang nah dahin sayukan Deli Amira dalam laguna.

0: Sayu naitam pahalam pedang tam. De pahalamati arupenap, dahin peknap halamati nusihamian, halamati nusihamahak batung nadap, nusihak bauknap, nusihak amsayu barik, nusihak ilokat man batung nadap, nusitim layhungo, nusitim lo salak lunan, nusihamelu alam barik alam tenang, bimelu dahin alam tenang. Ani arti daho halam.
1: Halamati hadana. Jadi saya kena menakluklang watang labu peci. Dihin nak kami telah mengklarah hatama belada ni. Dihin nak menakluk alang apaan peci. Pertanggah dengah majusu man apaan telok nyadu. Saya kena payak menakluk lem. Dihin nak kena kui. Dahun nak kena terang antelok keriang ona radio. Ini ada tua. Dali apaan telok teh ha usun tanah ni. Jangan hadu minta malang teh utara Sarawak. Beluan Sarawak. Jangan hadu minta malang teh selatan Sarawak. Lahuhi nak menakluk lang teh ha Kuching. Serian Semarahan nunduk bau. Nunduk dengah telok beluak doa ni. Untuk gaya dan do hak dalih awana telau
2: lehinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih hak rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya radio kayan nepji itau.
3: Aku ialah jaga lang sayo ani. Jadi kina jadi tamala semangat nang maring pejoh ko ko sayo. Palalahu aku ya la peluang ani nang para ite lang tay panau ira hipik ibu ani lang te grip lita te ala dalun sayo klo berhati-hati. Ikut dah rambut di na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedong kita alam malam adalah tenang, kita kumak dan tenang, kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui, ada ini segal, kau kira ya telah, dan pusu-pusu telah usang. Terima kasih.

0: Iya, cik dah hot tangan tak lama lagu lain kenan dan ini ni lang ke mak depa tak lama so kan melak peji ngelarah jaki nginah kelok ha ni. Apa jadi nak kami herdo kaya Nemir FM tak lama kelarah tambah belua doa ni hino hayang hino anu telok te pak anak lawa te jo keselamatan ageh nunan pelahu pengumuman tam.
1: Oh duyur. No nikah ni deh. Salat tim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau buat tutung nak.
2: Nak nun pi kak. Temuh jantai ha balik ti. Teguh kak hitup. Teh atak im baru. Ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pak.
1: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
2: Oh pi tak pahat lalik sang biti. Kenan perah bukung gareh.
1: Salat tim.
2: Kelalu lalik. Om na lalik. Maru atak anak kupi putung do. Duit nak tak tua ti. Orang agih kak sayu. Kanya o kapi gula ti.
1: Wai, temu apa ring?
2: O pa tangguh mih nyak mih bising. Dey, terbelang gula tua halam atak kupi alang imna ti. Yang kami ni.
1: Wai, temu apa ring? Tutung mamuk tu na duyu. Yo jarun aku eh. Nganyut jalak ni ring. Salat tim.
2: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

hanuna ta wit na adi tang lo ka ha ta lo malagu ta lo mai klarah ta lo bla do ni jam kita ha ta lo pehto kita lim ha te ha de ha de alang tam pa ke putong do ma jam tok na nguyo ata kita meka pa paep utama pa ke na mekap na den tenang ati na ji alan alanga tuge dahin nga maang batong tama mayo maang usu tam o tama na hadoy tam mayo pake tak maang mayo mamang at hinaji to kalang sayo tada tamapi pahat te age batong tam dahin kinahate hipo na ngayon at maang paan na tala mamintam dahin na awan tulong ngayon awan tulong malo ngayon at anan sayo na tulong kapatagang dahin na bihi hamok daripas telejak te narana de katana talam na dahin hata alang on atlo hongkong talam Jimmy Gu udara dahin na jinun na bana hamok dang te ngatlo dahin hamok kanan talam Jimmy Gu tu ayak dang long jadi kapatiak au ayak jadi kapatiak dang jadi hamok daripas telejak daripas rokok alang dang gri pedam hamok te tambah kelunan jadi kena hata mahal tuge lawa tujo keselamatan tam wina tegu itam hipun nguyo menjamtok na atama anga tak lama amin tam yang manita malangnya nyadu su sayu pahabong halasan Facebook Radio Kaya Mira FM

0: at pang-jam. Nun ka parah ni pa. Parah ni pa ihana parah pegai zanotik men hawat buah. Tada-tada parah ni pa, larem, parah kahung, nuta, niken, nurepah tu sangah-ngan, emdang pikin dahin teneng, dahin dang belanen. Nunotok seng nyekang parah ni pa. Jaga ngap ang batung tam, menggem tulan alang tek parah nurepah tulan alang umate. Mengkelokuman penguman alang uh entulan kani nurepah alang uh maram. Awi batung kelom lemak men uh uli mendalih alang utek perahani pelalau te pesuk duktun.
1: Iya, pihak hina hitama penala pada tejo age repai keselamatan age batung tam. Iya, saya ngado man hari ni telo somela lahang jan hadolah man hari ni telo yang jo ke lahuan hop de. Dehin man hari ni telo somela lahang saya berado. Dehin saya nyadi di jusun kena kajo do kame ha kusiang hene kena meran hanit harap hitam lima ge apaan kena ya anan hena tejo do dah hari ini lang teh aku siang hari do kerana akan ada lo ya so kena payah men hari net lo semua lahang alang te bara dengan alang teh kucing ah. Okey, mentok lim membeh nombor WhatsApp Redo Kayan 0GG telok ji saya 0GG patusu anak nombor WhatsApp Redo Kayan langdang anak kelop pakai apa anak kelop katang dengan hatimah dengan bahad. Yaman telok lang tek utara dari Sarawak wina mai ta malang tek talam madalah miri tek jo rumah terbuka malam serumpun miri kita alang sangana te 24 bulan 6 di do minggu pukul 5 lebih atau pukul saya malam pada nan hana forum cultural center miri jadi ani nah tek jo dah bara men warga miri te no naweh alak dang atang pejilim dapat program manan. Di program alang sayu awan dang ngap nu ujung megu telo tunggu yo warga miri hena jito kalangnya sayu awan telo dang pepang
2: ano piwe.

Iya, tangga na marung sekolah lagu nakana na Rosian Aurai alang nai tama teh to ke te jo ha dengah alang te bara dengah alang nusang doni ne ha te ake kuna leba ala danga bara te jo dua alung anak do nyam sekolah alang patut nak daftar te asrama ana bara temo hajan junun te ketu dahwa nuli ana bara pade te saya ada bulan 6 ani de umur 24 duman dua anak dah lalu umur 24 duman. Ngadahun anggota polis daerah Muka DSP Muhammad Rizal

0: Ang iya dahon na DSP Muhammad Rizal alias dua long nyemok dohani na pake peji sekolah. Do lang ba loh dahon ang hinang na pasar mukah te tusu do bulat 6 kira pukul G 30 minit ng do nunan. Ampayan dahwaan bara temo dan kita na dahalan. Dahin ha bara ti halang anrana dinaran Esther Agnes anak David ani ha na an bara bangsa Hivana Selma Numa jali batok pulima alan selangau muka jaga alam bayak lo ya an hinang hena pake basong na oren lengan biak lengan seluar aru putih dahin pake selipar dahin alang kedua heti Fro Aditya. Anak Fro Celia Rajo Kathy Bakih Nalimka Anak Bara Pakai Seluar Aru Pitam Dehi Lepar Putih Pakai Basung Lengan Biak Jadi Han Ngiyah Membaik Dengar Mana Siasatnya Upa Kenana Dahak Lengar Kuasa Dahak Jam Dua Lung Nyam Sekolah Hani jadi kem daftar masuk pihak asrama dahwa tingyo bake dahwa alangja te pala jawan alang jan anda narana jadi awi te kuna leba awi nak mentrok lang te muka jam dahok bara ni sayu bara mendaha alang ya daripada hak polis pelalu daripada taman hina nak dahwa dah ada alang kuasa te jam. Ya nunan to ke dengar halang anusang halam dengar berita RTM do anide. Ya man telok lim hati pukul lak jing do ngah apa dengar ana pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Watih tama pejirina kami ngua at alam segmen ngelarah ngeluanin hapan. Ya asan hado tu tumun na tak dah telok ngedo anide te u akti Facebook Radio Kayan. Miri FM jubung langapan tambah kayan ne kuman na oh nurepa ege ya kat nunanan ha.
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nepji ita.

salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itamlin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelita, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam, tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

0: dengan hapa ko lagi ngak do ana pomong ngak de jaka alang ngapi hang wak jema ya so kena mana kelak lima bin apa ana temu beje dah ya kata lama kelarah tama te ado ni eti bulan do pulu do bulan 6 duma 2026 maga te do telo
1: pano piwe bedah te alang pelihe sayu asen timah lalek.

itam alang teh habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam. Iya, saya kena aman kalau alang out ni kena telok hani ngeriang lagu alang kena kumpulan fragrant hati ame. Jadi nak kami awan ni ha? Ya asan hado atau mentek dahun telok doa ni.

0: mitam lim hanun datang ba peji talang ba hok tolong ngoran ni ha kena hata ena hubung anak anak dang nai tam ne tumun na te hade lang tam hipun ano dak teman hang tok lang aku mana na oh do ni lang pake hulok grafu ano pa hulok selangap kan tam kayan na grafu kan talang ba hok bahasa Malaysia na talang ba hok tam kayan hulok selangap apin na tias selangap de ah alang tam tumun ngua do ni deh na hata jo hade lang tam pake apan tam ku man na oh hati tu eh nore pa tu eh kan ada hon tambale alang ja hutui nak man beh ada hon nak telok kayan ne jadi ya hitok tam langaran anak kayan te jo aran-aran hade urip alang tam pake putong do
1: Cak payang beta o Kupayang behule, gak hurut halong. Kupasi haunan, hinolan. Wa FM, pergi tenggelok.

0: alam sekolah, labo alam murid. Mahadal, Kelangki, Radio Malaysia, kayaan, kayaan.
1: Ya, asan hado na kata hado na klo tak hade alang tama kaya na pakai bantam kuman oh hado ni. Tuh.

yang sekena pembina kelam ini hari itu kaya media FM jadi bagi hati lama kelana hati telah berada ni jangan hadu menarina telah lang tehak membawa kelimatan Afsyah Mahyu saya berada ni sekena pembina pana pejirina kami hari itu kaya nak miri FM.

Iklo bayar de pejirina kami harta miri dalam hakara tamah berdoa ni aku sunuk ngap pejirina kalau atangnya bukan telok lebih esok kena aman hari na telok lengan ni lebu pejirina tamah hari do kaya miri FM menguat ngadoa ni kena hani kerana aku oleh kena Roziana Urai anak aku ma'am hayu ukun dah yang dengar apa kena ada ngamdu pengakir hari na telok afian mahius men mapawah Kalimantan lagi lagu lengan aku ma'am tu sahabat keh itu sangat pejir lengan kena diri Amira tapi yang nanti saya ngadu man dah beliin kain baca pala nanya tamah lahong Edri Blues Jazzy Carr Simon Joke William Wilson nama lang lahu saya kena paya Gabriel Laing Michael Almi jenah do lahu man Jackie saya kena paya dan perlu Jeffrey Batok Lian Stewart Ajeng Lebing Senorita Ajub Petrus Wan Richard Chow dan apalah woman kelak langhi pun do kena nak gedani sayu do kena nak mana kelak lim deh nak jan hado man hari na telok selia lulau lang maju su tak lama kelara hat telok belado ani deh sayu kelara belado mana telok lim hanya nang sayu pan telok ngelara tak mana hangat telok hukuman melok atau melerudu hanya nang sayu apan telok melok

Iya, nga muna pangakay na rin na tulo lang tayo ha. Kalimantan, Indonesia, sa ko naman na tulo alang at pijirin na kami. Kinahadho na kayan trang ang tulo kariyang nga dahin putong do pijirin na kami. Ako ngayon, itampan di ko na lang o hadya haman o dua na daun kayan. Sa ko na paya man tulo alim. Dahin asa na doon manitama klunan Sarawak. At jo, parami do ka na kayang di Pertuan Agong. Repa ado keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong peringkat dalitam Sarawak ni sang ana nahari te puluh ji atang puluh pat de bulan namane nahari manji manan manita malang kek talam wajah leh betong nendengah hati lo jadi ni nang mambeh teme hadui lang ana dah na hadui putula bara nurepa pameran raja kita dahin betong kitchen dahin te dah na majlis jamuan teh lahu te dah na konser rakyat alang ana te puluh pat de bulan anak 6. Jadi majlis jemuan teh ni anak 42 bulan anak 6 di pukul 10 Junang Jihma. Bandar Nanaha Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkan. Dahin Bandar Nanaha Dwi Pemeran Raja kita dahin betong kitchen ni anak Nanaha Latar Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkan. Tama peji teok balai dengah tugu dalam Sarawak di nak do keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong peringkat dalam Sarawak di nari mana jima dengan hamba tolong tiak dalam dalam betong dan nyemo para dengah tujuh temeh hadu ilang anak tolong na dalam dalam betong peji di kami Amiria FM Amin Ausu kami jenatang di media online tolong dengan pahabung dengah saya pun nak mana kelok lem.

0: Ayan, saya tak dalam lagu Lebang Kuih Halang Kenan dan ini Alang Gerita Amat tak lama dengar hati Sarawak kena jadi lansan Alang Una Allah tak lama dalih Asia Tenggara jadi lansan apa nak dah na pepeng Tenggara Naya dahin depan dah na simposium saintifik Alang Kedua 22 Hangun Majlis Antarabangsa Menbeh Monumen dahin tapak warisan Komos program telok duman naji hangun anan ngiu sang anah Kuching hari mana puluh tusu atang 24 bulan 10 dalam duman ane Menteri Hadi Iwe industri kreatif dan seni persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara pepanganan neranak dihin aran Hati GA 2026 Alang hipun batang la dahok nak hati living heritage, respect, enhance, accept dahin partnership. Ji lasan alang anyu dang petula aran Sarawak di Malaysia. Alang dang an klunan hinang ha usun tananih dalam matang ayat pubo. Hade Daripa warisan alang andalih pun nunan pelahu tejo pembangunan nunan pelahu tejo komuniti na alang deng berdaya saing adeh nah ningi dengah hatang kerani te jiribu haji atu delegasi menwi ji atu daleh ubara dah ikam sangio ji hadui daripa hadui pepanganan alang sangat na men 27 tanggal 24 do bulan 10 alang seng atangane Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Lain-lain, kita tak kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
2: Nih, JIK, perah nun hadu?
1: Perah larem hamu, kak kurin dalok bajere.
2: Ayau nah, anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nihak nyihu namai kina min dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jat kering.
2: Nan, tak im ngam angna lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelong hi tengah rangkawak ni, ku kelok ngap ang terlikin namin kelok ya. Alang puluh minit, alang jimi gu, lesak terlikin namin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Tiap-tiap tam labat perah benji.
3: Daho halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
0: Iya, itu kata pokok dah tahu ngam ang terlikin ramin alam rumah wang rumah menhalah-halah mau kelang melekatan. Ya, saya ulang nak kanan tak dan nak manitam. Pukul 2 lebih ngap tak lama program kelihatan asal tam.

0: saya ulang kan tak dan anak-anak pelahu mana telok alang Japan. Kalau anda lupa pergi dengan saya yang larah saya lebih saya faham banget tapi kalau dua lebih kita mau pergi dalam program kelihatan dat asal ta kita mengeriang hati hambung keserta kedua tak nak tului bilong alang kena lalang payah wan menlong pilah baram dan ini dah baram mana telok ngua atau jauh program alang anak te dok nama ni perlu telok do bulan 6 ha bintulu tino majlis terpa malam palong kumai malam rame dulu doh PKS jangan bintulu pengkayaan Sarawak jangan bintulu 2026 sang 6 atau pukul 6 lebih atang pukul 10 ji malam di restoran halang te ha bintulu kinah jaka anak-anak dan mapang peji ta makayan kahum ha bintulu ujung megwani adahin menbeh balik hadui rame alang anna mana dah kelunan lebak atau guanan ya nah tak dah na cabutan bertuah tak dah na para pelahu tak dah na kajal ledoh daripada kajal luno leban anna kelih halang anna dah na atau gu anna na ngap ya jadi anna anna na jihadui alang anna tak dah pang dah kelunan tamkayan alang tak ha bintulu
1: serap tuk buadian tegagang metegung
2: ujung patah
1: ling anak-anak kayan asanya rado tangan na sekolah
3: lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Ngepji Itam.

0: ikan esak manggaan lah matong lan ni sape jo
1: laman le
0: aku di temen jo sengayang ngosu matembin panjang
1: mendan pe
0: tingang telepian kui jam teh ngulong lenjong
1: jodone
0: ikan kelesi ngabang nan mari
1: yang kare
0: ikan lah eh lananan hulong lakman.

0: dah anyun dah kau membelang yang lekui babui
1: mare
0: ku mande tawau ngawe desa lopong terlepas pita
1: pare
0: ni katakan nan kajen hiwan dituli punan
1: nange
0: endi oh ni hatu po marong ngalang
1: nore
0: gendola bini penju biti mare arin
1: mare
0: dang bola makan di kelonan tutup bintang.

Kasih El ni no ni ha nah hamla bin tak jo ha tu sa taga kasih tu sa unya apa anda itu kau tak jo ha taga yang mana ni tak lama dengar hanya bongwa dengar ha tak jo halalang nengok tubuh tak lama bulan puluh ji dan bulan ji duman 2020 tak jo tu sa unya lah anda nengok tubuh dalam pekelarunanan dehin ana bara lim ka unya dehin tak lim ka ngi megang bara jadi tak hang bulan 6 matang bulan saya dalam madu mana ni jadi apa nanan kelunan bangu an petok ala kanya norepa mijat nah adui ha awang uma wina mana dah alang haja petrunga norepa hipun age halang haja jana sayu patrunga ade nak do alang lasu ade nanta dua nanto kalang perlu nanta patrunga kerani hetek jo layan do tak lama dale heti mana bulan puluh ji atang bulan ji 2020 tusu he na hetam an betok ala tama paan labat bihi tubuh tusah unya tuguanan wanan ngwa mana bulan nama ni atang bulan saya dumana ni ya nah itaman pihtok ala tama pan lawat de jo ageh keselamatan din hadui di mijat nah di huma abin angiok dari tam perungak din cu alang lasu nerepah cuaca kering te kurin hate tagak kan tam kayan de hen pengin nah itama pan hitok lawat atalam ageh nan perlu pengumuman tam tegu dari tam perungak di hen dua na antok do alang ana barane macam tok nak kerani ha ana tulah ana halasuhi nak manita melang murip jalang-jalang dahin baik banget nak mantrak lang jalang-jalang dahin hunge hui nak mantrak lang murip ha umaru ha kampung aku ingat dap pekesaan nak do nak kuriak win talem klarah tam te bali lang barah dale awan ada ha usan jan tatu do bit dalam nun tuan ando lang tama trunga ati hakina tama pan lawat jo keselamatan nunan perahu ano hadui dehina ageh tama lahu.

Layang si Tuhan kan Rita Jok Manitam Hitam Talam Dengar Hajaki Talam Kerah Tamam Payan Tam Peji Talam Dengar Usun Tanah Kati Dua Loong Mati Dahi Nak Ji Apa Ayak Au Kerita Lang Andah Lo Tolok Long Paharin Tusun Ga Te Usun Naya Anabara Metong Jilori ha, Jemata Anabatang Sadung Semarahan Jima Anide Ngadah Bara Alang ne mana pengangku pemangku ketua polis daerah Kota Semarahan DSP Barry William tu sahanan anabara jadi tugu pukul 6.30 minit jema kereta alang anna trolong dah lok parin ane tusun ne men sebuyau sang pihak Semarahan empayan dah lok metong durek jilori alang anna lok te balanalan alang mate anan hena dua loong dah paharin anbara mate perah tak lama tu sahanan dehin hari nakek dah wak lengaya anbara awa ayak jadi kesanan anda siasat tekdan section 40G kurungan G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan saya Pulu Tusu nunan tama peji dalam dengah pasi anbara jadi tek pukul 6.30 minit jema ani dia melawin telok loong dah lok paharin peji dalam mendengah men awang dale. Dalam mendengah menawang dalih dengah man Toronto alang entek bara G bekas juruterbang Bilun Air Canada ana bara geri mudan ribu-ribu tua kelunan dalam madang Bilun Kemusul alang ejan hipun lesen alang sah dara pulu tusu duman ya higam hadianan nunana kurina dah alang kuasa polis tak bara kelunang riba biluna ni ana bara umur nak 50 pitan kerani harana Jeffrey Wall men Ontario ana bara pake surat palsu depan surat sejal amoh alang bara ya peju pakat jadi kapten dalam meduman 2000 pitan unak de kerani ya patrungak di hena kuri-kurin an uki melawin hal pamo eh Kanada dalam mendengar halang tak bara kelunan riba bilunanan an takayong man hadu nak pelalu dahin dokumen palsu nerepa surat-surat amoh halang anak pakai kita dah serikat adang bilunanan dalam maduman alang u aride mukeh man serikat lim kah te bara dah te na hadu reput te tokanan pala dah agensi kawasulia Transport Kanada Serikat Adang Bilunanan hati duan trit melawin tujuh keselamatan kelunan alang tusun ehak jarun ehak nah hadianan pulu tusu duman ulalu jinun tek nun nun halalang tubuh Lunana pelahu dah alang nyadui dihin Serikat Anan alang nyadui driba jinun melawin nun nun hal alang dang hati pekaso lim hadui dah alang nyadui juru terbang tak lama Serikat Bilunanan. Nya dahun timbanan ketua polis wilayah HTPL Nick Milinovich tek bara Jeffrey Wallan nyadui dahin Air Canada dara 20 tusu duman lau lalu dahin ya mato higam hadui jadi driba Bilunanan mato talam duman pulu pitan pitan pulu saya unak de. Onan ngua tam peji talam mendengah man Moscow alang te bara hukah keluaran dalam negara kasar. Hati ukah ili ti hadui alang kenaan nak daleh Rusia alang japayan nitung. Alang japayan nitung hati jo cukai nak anbara hui peju puluh peratus tak lama telok duman bayar-bayar ni. Jana tua dan geritok sayu men usang ekonomi ayak talama dalahanan. Bilahu men 10%-an sang jelang 2.5 trilion tabel nerepah telok puan 0.02 bilion dolar. Alang dangati meju usang rihiti hadui men dalahanan. Dengan halang baik loh men dalih Manila lima kawasan alang te 6
awan alang kita dah aktif dalam matu sah hatana tegan alang magahan saya pun dua magnitude at lo at alam mato kalang lawat kerane awan ni ha nah palung Filipina alang teha timur Luzon at ang tenggara Mindanao unan pelahu mandah alang teha timur Luzon palung Manila palung Negros palung Sulu dahin palung Kota Bato nunan dahun dah alang kuasa tala madaleh Filipina bekyo mentusah tanah tegen alang anabara jadi jandara u anidem nunan tama peji tala madengah unsun tanah tala mengklarah tam lebih ani dengah sun tanah ana pemongruak de jaka alang piah nguak jima saya kena mana kalau lemak dahin sayu ngelarah lebih ya asan hado temu peji di kamek radio kayaan Miria FM temu peji dahin DJ Paun dalam cerita mutam dawa kedua ngah om.

0: o itam alang teha baram dahin belaga paan lah peji dahin radio taam.
1: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah satu berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah satu 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1-7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Okey, masalah vi dah mau senglarah mani tamlim dah yang lahu kreni tang pejo paji alam program tamalang kedua hati PDK paji dah yang kelak paji dah yang kedi jebaun ha redo kayan Miri FM. Jadi unaloh mau kasu kena mandi je i alam pahapan ni tamlim matoh ma pukul 62 balu adau atau ngapuku na telo lavi anidi. Jadi mani tamlim hui namang kelopo ke puidoh amai ini alam tehno tua jaka ani dani hanah pulu da bulan 6 Dumana 2026 di lahu dani iha tiga te adau atelo. Manita melanteha kucing seriana lunduk bau kelodong pejoh peji kelong hiredo kaya Miri FM pakai frekuensi FM jikusun 6.ji di lahu FM jikusun ji.tusu. Nah, palahu manita melanteha pasen ayak Miri kelodong kelong hiredo kaya Miri FM pakai frekuensi FM pita 5.tusu di lahu FM pita nesayak Puan Kusung. Jadi manita melantihah dalih hudik hui naman kelo lantihah telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu man kelo alang su mana pasen Miri kelo dan kelang hiredo kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kilohas. Okey manita malang hipu MyTV mengkelo hadau nepa jidahik ngejelo channel MyTV Tusu Ji Kusung na pelahu manita malantihah lem dalih ka Nurepa Hawan Daleh Jaka Ani. Kelodang keleng hiradu kaya Miri FM pakai radio online tam Nurepah RTM klik. Dilahu man kelolong hipun Facebook ama kelolong hadau nepe jidahik ngejeloh live HP radio kayan. Okey dahin lahu tina lagu alam buka lasan taman adih ku pahapan hitam lim tekeleng hiji lagu ala kedan Thomas Anyi ihati alam Yesus adapka. Dahin man onin aku senggeri tam pelalu pejoh peji tekeleng hiji lagu pengakai bakih tam ihati Redenlah alang akai lagu Adeli Amerai hati layang lan asi Tuhan.

0: Tuhan mengasihkan kami.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pili YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, masalah vid hema ok senglara manitam lim hui nama kelo bake-bake lenteh Umar rujakan ni ha mangkelo hadau musuh spa kelo ti alawat sayu te apui ha Umar vot ti ya bahi te tu sahatu tung alang jadi. Okey, tini bake ta meridian la selebi DJ Baun dahin laho dengah dau menserato jakan ni lasu dau DJ Baun kena tini ya. Dan laho sekenap manika kena tini okey sekenap meka laho radian dahin ini baketa Miguel Majo. Hello DJ Baun la sudo hatama na jelita tama tungku. Ake lagu hereda ng DJ Baun ngupi telesaring. Saya lebih DJ Baun God bless man itam lim. Okay, saya lebih manikalo Miguel. Dela hoso kenap abin ukusi ajulun do man atama na tungku jaka ani. Dela ho ampan aku nunde. Bahapan itam lim tek leng hiji lagu ala kena rosana urai. Tine kusang kusi ano program program PDK paji dahin kelo megate pulu da bulan 6 dumana 2026. Oke, tino puku na telo pulu minit itam paji alam segmen surat dengah menuanan hana kusang basa londoni alam sejarah menitam lim pukum palevi hanitam tek lenghi dahu na klunanaya alam mayak dahin menuanan hanitam paji alam segmen pengjam alam pukum pata pulu minit. Jadi pukul 4 junang hanitam tek lenghi dengah lebih alam pahamau menredo kayan Miri FM dahi menuanan hanitam paji alam segmen dengah menhawang dale. Jadi pukul 5 lebih manitam lenteha kucing seriana lunduk bau na perlu menkelo lenteh paji dahik ngejeloh RTM klik tino pukul 5 lebih na itam tek lenghi repat teh payang jaki tek lenghi dengah menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi manitam lenteha dale hudik manitam lenteha pas senaya Miri tino pukul 5 lebih na kelo paji dahin na telidio kenyah bilam hanuti kelo dan kelenghi redo kaya Miri FM atau pukul 6 lebih na pakai radio online tam hati RTM klik dan lahu mengkelo hadau ne paji dahik ngejeloh live hak page Radio Kayan. Okey, pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah keliah dan menonan itam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okey, nonana hana program PDK lematah mapukul na telah lebih atau pukul 6 na'a nginana lim dan pano pahapan nilho damauk info man hitam lim. Jadi kerenih tetelah pejoh pelalau keleng hiji lagu ala kena rosana urai hati mang melak akui dahi menonan ah hanitam pejoh pelalau pejalam segmen surat adengah.

0: tahu kelolaan nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinan kalau ya kalau dang murip sayu ngiyoh katuk hinan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duain kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok belok alam urip kambaya ni ikamna lang halui kami yang kaya ni ikamna lang itung buboh ada tamlaan ikam nyami ke ya nunan tuana lang kentangan ku ini mengkelo hado-hado
1: Radio Kayan Miri FM I like I like

para dua programanan anhana ha pasen uk tatau dahin sangan. Bemon ohanan tedualaan sendahana ha data kakus dahin nangatau alam jaka alang jalang ani. Nuna kurina alam aji tengaran nyon dipeji peji dahin na jabatan dahin agensi alam nyekang perah rebis saada ha daerah tatau alandhana ha bilik mesyuarat pejabat daerah tatau dau ani. Akan menitam li manana kuri-kuri segmen surat adengah dan aku si menitam li melevi ani dahin lahu segmen surat adengah dan tam kelengi tejaka alampia levi ajima.

0: Hina, Radio Kayana.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: tips paan mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, manglale du'i atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangkesahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Panopiwe pedah te alanan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan,

0: Oke, mau selebih deh ma oka sunglara manitam lima jadi manitam utek keleng hiji lagu pengakai bakeh tama amiguel anake lagu haredang ala kena Vita Alvia. Ina lagu ni dan papa ni tam lima hui nama kalau bakeh-bakeh halang teh hangavan alang alasu ajaka ani. Oke, tini bakeh tam Asfia Mahyus mempawah Kalimantan Barat tadi jebaun selebih dahin na ceria lebih anih DJ. Sayu lebih lahu mana bakeh-bakeh haredoka ya miri FM hinotua dalote nginah lim ngeluan dahina ceria paen dan lahu akai ji lagu DJ ihati robek hatiku ala kena Mas Idayu sekenap DJ dan lahu sayu bertugas kena tini. Oke, okay? Akasi Aspian men ada kuilo lagu nabi no siti lagu ana bila menutik ke akdakan lagu habeh titua ngevan gati lagu pengakai kati. Okay, tini baketan Vanessa Jonas selovi maneka DJ Baun Radio Station Miri FM teman setia anda tino ihani menjalan palma Miri FM akai ji lagu hati benci tapi rindu tino lagu ni nak tuju menabake-bake ha sungai baku ngebarem delahu membake-bake lung lama lung bemang anantua sekenapa DJ God bless dahin lahus saya kena dapat DJ Baun kena tini ya. Okay, sekena manika lahu Venus Jonas salam menutikan aku medak lagu pengakai kai ya. Dahin na tini baketa Michael Elmi selebih DJ Baun sebetuga selebih ni lah sudah halung terutin jar akai DJ medak nunun tua lagu angavan pahapan ni tamlim Leviani mandije alam bertugas nginah mageh paen dahin sayu kena pada DJ Baun Tuhan memberkati itam lim. Okey sekena manika Michael Elmil okusi julun dau man lung terutin jar jaka ani. Okey tini aku sang kusi repas sang bahasa alung doni alam sejarah man itam lim. Dawani hati pulu da bulan 6 20 pitan 60 saya sidang pertahanan 5 negara melawin Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dahin lahu Switzerland andhana hak Wisma Putra Kuala Lumpur. Persidangan anan andhana dua dau jadang tengaran Tejo Tulung Seladu man daleh Malaysia man Britain kirama uk seladuna man Malaysia alam duma 20 pitan 70 ji. Jadi alang wakil dalih tam Malaysia ihati yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein Timbalan Perdana Menteri dahin yang berhormat Tun Tan Siew Sin Menteri Kewangan. Dehang tuk alang dalo setuju alam tengaran anan ihati lima dalih kira setuju puboh keselamatan hak ngavan hangapan anan dan lahu Britain kira setuju mauk pangkalan seladuna men daleh tam Malaysia dahin Malaysia dahin Singapura lahu setuju kira ngenep nagang laan UA dalo kena nanah londor di alam sejarah dahin alam sedia skrip anan ihati arkib negara Malaysia.
1: Hai, nun tengah ngelarah jaki man aku Widya.
2: Nun hadui ka, aku Viviana.
3: Ini semua op saya kenal. Amin pa'an peci dan nedekan.

0: halal YouTube kat ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku dang na, kalau dang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ni kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke? 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan ke maksudnya cukup syarat denan. Kita monetize ai, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ke 36 hubungi aku sitenun. Aku dang offer moon free to susah bayan. Kalau dang PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kalau lah nurut to guide nan, nurut to cara anak-anak. Nunan jam 40 dang aku pesan kalau lah hundang na lah. Bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alam na pendidikan ataupun main jam, music ajak Al-Baraman Adi. Kalau rakam kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah. Baiklah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Men telah lim lah usai kira bangsa lah nunan. Teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok.
1: Okey, masalah vid hema oka sunglara manitam lim jadi maritam utai kelengi dua lagu hati ji lagu ala kena nawan cu hati nepio dahi na ji lagu pengakai bakeh tam i hati benci tapi rindu ala kena na Diana Nun Session. Okey, dahi laho ha dua lagu nana geri tam pala 50 pita minit tepuku na telo lebih. Okey, tini teji info aku si manitam lim aneh tejo program vaksinasi man kelang hipun hulung aso tino program vaksinasi anti rabies ani sendak na te plu telo de bulan 6 duman 2026 hati gate ado nam ani mato mapuku na pita na jihma atau puku na jingedo ha seria nurepa ha ngavan paking kelita majlis daerah seria na jadi manitamli malangenap ageri aso klo ala tusuk nyekang perah rabies ani man klo hado tino umun asok loti hati telo bulan bahujung mage nusiha mali dahin nusiha mo anakna alang kedua mekelo hadau sedia tiki dahin kat vaksin asok lo awiha utek peti awiha amteke mekelo hadau sedia tiki klo alang ketelo ihati mekelo hadau mulang asok lo darah 20 saya adau jasi tusukan nesa tepala batung adalo dahin alang belo ihati mekelo makau asok lo tepala ngavan habe haut ajaka. Oke, nanda ho pehitu ke manitam lim huina mekelo alang ngendap ageri asok lo ala tusuk nyekang perah rabies
2: narah jaj

Kalau beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, saya ada KL nolong tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti, tak kira latar belakang mereka. Kerana anak-anak kita kalau diasuh, mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani itu. Yuran dibayar sama ada di universiti sini, UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC skim tu. Sarawak ajak IBC skim tu, nolong anak Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Море царю.
1: Oke, mau selavi deh mau senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kanan joli jengan ihati livan doh kayan. Oke, tini aku sang basa dah humba ketam ihati Keti Idris selavi DJ la sudau telok hamir ini sedia masak sepangan ni DJ Site Ata Levina A kena tini. Oke, sekenap manika Keti dahin lahoh atinih bakih tam keling atau mawai MJ tino kena tini selavi DJ baun akai ji lagu ala kanan edi hatih lagu utai orang kena tini. Okey, so you kena menikah lahoh keling atau mawai alang akai lagu ana bila panu tiket aku medak lagu pengakai ka ya. Dahin nanti ni jam tam hak konti hatih 10 minit pukul 4 lebih tino kerana aku sendiri itam lalu pejoh peji alam segmen pengjam.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam. Taman Negara Gunung Mulu, nerepah anrana din aran Taman Negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO dek Duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo urok dengan tulah jerak alang murip ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya ket alang tek ta'alam na. Hipun leba awan menkluna lalai kam TPW ngelarah ha atahanan menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter dahin jahitanan atna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan dahin jahit alang atap arulan ha usun tanane. Lubang bato alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang bato kapur ata alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam an keluna lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawa dalang hajak sayu mendah alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendah alang ikam nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram Miri ateng merudi wanan joreh dah teh Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

Okey, masalabi dan lah homa awak sung lara mani tam lima jadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kenanta dani hati alang kuma sayulan. Okey, terlalu lagu nang geri itam pala puluh pita minit tepuku nepat alabi. Okey, tina aku sangkusi tejo anu dutu madang te pala bahagia namiri. Okey, te puluh da bulan nam hati gate adau telo norepah dani tino pedajih madi anu dutu madang te pala lung lamai dahin pedah lebih te pralong abanga te pluji de bulan 6 ya 3 te dopa tino pedajih ma ana dutu madang te pralong sait dahin te plu 2 de bulan 6 ya 3 te ado 5 tino pedajih ma ana dutu madang te pralong kelian. Oke, nana te jo ana dutu madang te pala bahagian amiri jadi mengkelok poke puido amai ine ala am te nguyo taban kan pala human kelo alang kurang no hajakan ni hateguan anak kelok teh ate plesage kelok kan perlahu tekahi anguyo taban alang sukup. Oke, nana ji info aman itam lim dahin nanti nih baketam kita nuban amai avun tuge main bun bun bela belaung sinung selevi mengkelau DJ Baun aku kelenghi lagu livan pingah kuneban belaung kena tini. Oke, sekena manika kita nala une pejadahik ngejelah program PDK peji adahin kelau. Jadi empan hitam pejo-peji alam segmen dengah Levi alam pahamau meredo kaya mirip FM tini aku senap pahapan hitam lim tekelenghi je lagu pengakai bakih tam alam ke lagu utai orang.

0: nun eh malainan.
1: Diyan ka huro nun, teka ok majamtok na abe, situn, dahin, kulat ok nunan.
0: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Masih katakut kulunan sang tumetat na manika ya.
1: Sayu ka, jino na tawa apuy aku eh, lebak kulunan dini.
0: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jaak nih milih ngawan dahate puyah kelunan. Milih uroti, milih kah bi lawat ke lahutek kelunan jaak.
1: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai-tukai ini sayo berapa harga? Kenapa?
2: Biar ini.
0: Piah-piah nih tam lawat hinok tua itam tae, awin hadui jiak, dang tubu usi milih jaka dahin ngaban.
3: Alang ikpoket kun hati, gu daha pano-pano dalam alun, dohaya-dohaya, dalang lakaya-lakaya ni, tugu da awi jemtuk nyeladawan ok ni, hapan ok ni, jadi tena kuri-kuri daha alang nak-nak bang jiak tiket na pickpocket hati, anana to kalang antam nyinang kare ni da manuanan lo marungtok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya
4: Penhina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji ita.

payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pajit itu loh.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mie.

0: itu ialah jaga lang sayo ni. Jadi kita dari taman semangat nang mari pejoh uri pun sayo. Apalalau aku ialah peluangan ni guna para ite lang tay panau ialah hikik tibuan ni lang tay grip lita tiada dalun sayo kalau berhati-hati. Ikut dah rambutih di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedong kita alam ala dalam tenang kita kumak dan tenang kita alang mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua ni menakui ada ni segal kau kira ya telah dan pusu-pusu telah usah. Terima kasih.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okay, mau salavi dan lah hama o ka senglara manitam lim mengkelalam anak lo te uli hamin ajakan ni pelahi klo agari kelita klo te ya. Dah nanti ni te ji infos aku si manitam lim anite jo rumah terbuka malam serumpun miri kita senhana te 24/6 adu mana 2026 mi hati gate do minggu ani mato mampu kun 5 lebi atau pukun sayak malam ha forum culture center Miri. Jadi manitam ni alang teh hawah do minggu ni tenang klo geri poket klo kah amai klo kah inai klo kah abakeh klo kah anak klo lahu amang klo hado tai peji dah nune patai peji dah indah tenang rumah terbuka malam serumpun Miri kita te 24/6 ani ha forum kaca Santa Miri mato mapukul 5 lewi atang pukul saya malam. Jadi kalau hado lahu pakai na basung tradisional pa basung sentam ti ya wihwina pakai basung orang ulu ka pakai basung acong sam ka basung ngepan ka daripada basung Melayu lahu ya kalau dang pakai basung keluanan pet godahin rumah terbuka malam serumpun Miri kita ani okay bilang kurik dahu man adih atino pukul 5 lewin ai tau sentai payang jaki tai kli denga man pa undenga angkasa puri Kuala Lumpur jadi man kelan teh dale hudik man kelan teh pasenaya Miri man kelan pakai my TV tu suji kusung atino pukul 5 lewin bina kelapa ji dah hina teledio kenya bila manuti awi kelengenap apa jo peji akleh redo kamera FM atau pukul 6 lebih a kadang ane pejad hek ngejeloh RTM Klik nore paluh kadang ne pejad hek ngejeloh live page radio kayan ake dah hin lah wan panitam akhir ate kelenghi dengah man angkasa puri Kuala Lumpur tetok kelenghi ji lagu ala kena Steve Balangi hati nanun ka kelalau hapan.

jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan pada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat dan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Mohamad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jaws, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia-Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah. Ini soal ujian, penilaian, periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matrik pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6? Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

0: Ani Radio Malaysia. Wan Ani Radio Malaysia.
1: Kaya Raya.
2: Okay, masalah dan lahoh mao ka senglarah menitam lim dan lahoh leven ni pejadahi ka DJ Baun te jam ta malang ke telok ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okay, dahin lahoh hati ni aku nabara sayu lebau dan lahoh selawi mandala bake-bake ta malang unai meja usu ngejeloh live hapej redo kayan selebau man Cecilia Lulau, selebau man Katy Idris, selebi man Anthony Jugau, Dublin ke Baja, Radian lah Teresa Anthony, selebau man Lucas Ngau, Jackie lah Petrus Wan, Margareta Long, selebi man Jennifer Ubung, Keling Temawai MJ, selebi man Michael Elmi, Kitan Uban, Richard Lingan, selebi man Sutuyut, napalahu man baketa majuk emang, dahi na baketam Miguel Majo. Kan adalah baketam ala unai maja usu dan lahu maoka jipu soalam menakui ngejelo live hapesh radio kayan. Okay, tini aku sangkusi je info mani tamli mani tejo program madamadaha ala andahak na te puluh telok dau bulan 6 hatiga te dau 6 ani. Tino program madamadaha andahak na Bolivar Shopping Mall tiket telok matoh ma pukun sayak junang jihma atang pukun ji ngedau. Okay, te puluh pat dau bulan 6 lahu hatiga te dau minggu tino kepen madamadaha andahak na Bolivar Shopping Mall lahu mata mampu kun saya junang jihma atang pukul 22 junang beluadau. Dahin lahu menitam lim tini tek pukul 2 lebih tek pukul 2 lebih 14.6 ni tino dah mauk penghargaan men penderma. Okey, anan info menitam lim leviani hati tejo kepen ader madaha. Jadi manita malang teh havah donam dahin do miguani na pelahu mengkelo alang larah jakanan dahin lahu mengkelo dara amte drama dah klo lahu alana havahani angklo drama na dah klo ti jasi dong tulung dah alang perlu adaha. Okey, dan kerana aku sengkeritang pelalu pejah-peji, tekeleng heji lagu ala kena lungan wan, ihati urip kui imna maring, dahiman onan ai tang pejah-peji, alam segmen dengah kelia.

0: Arante Habaram Dahin Balaga Paanlah Peji Dahin Radio Tam.
1: Lahai-lahai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
2: Nih, jai ke? Perah nun hadur?
1: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
2: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jak kering.
2: Nan, tak im ngap ang na lalau. Utek na kes re. Men kelok alang tuan hi tengah rangkawak ni, ku kelok ngap ang teliki na min kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak teliki na min kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam labat perah dengki. Daho halaman ni, naik malikalo Radio Kayan Miri FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Ya, nyenang sayu hadir kalau tinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dengan kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umah, beli kelitak.

Okey, masa lebih menit tamlim, kerana terlepas jauh pagi alam segmen Dengah Keliah. Dan lahor dengan Keliah Alang Unaloh, ala Neman Kucing, tindak kontijen Sarawak alang kuasa kecohanan Wushu Legend of the Dong Wu alang kelima, hak KSL Esplanade Mall, Klang, ujung minggu lalau di, tindak dalok deng ala 240 ji pingat emas, 56 perak, dahin 20 pitan gangsa. Alang kepala kontijen ni hati kelab elit Wushu Kuching dan lahu te atlet alenai mempersatuan Wushu bahagian muka dahin tradisional Wing Chun Quan Association Kuching. Alang lalu berdua. Ihati persekutuan Wushu Kelantan tino dalok deng ngawang 33 pingat emas, 20 ji pingat perak, dahin 33 pingat gangsa. Wushu Sport Academy alang lalu buntelok menu dalam dengan

25 pingat emas, 37 pingat perak dan 23 pingat gangsa. Naib Presiden Persekutuan Wushu Sarawak, James Ting Ing Sik Akuma, Tino Anan Ihatih Atada Tengayat Atlet, Jurulatih dan Lohuhinan Taman Alang Maju Kliah Anan Hak Negeri Ani. Okey, nanti dengar Alenai Mana Kucing. Okey, dengan alang kedua Alenai Man Kuala Lumpur, Tino bekas pemain G Laung Lakek Lubunji Dale Hati Li Zijia kira endahabat alam kejohanan badminton terbuka Australia hak Sydney adau ane. Ihalahu kalah dan wakil Taiwan ihatih pemain lubun 34 usun tanah Li Chiaho 23-20, 22-24 alam tipu masa 46 minit. Bila hanuti alam acara Jilaung Lake, Justin Ho dan pejoh keliah tepala pusingan kedua menuih hadap pekalah pemain men India ihati Kiran Jos alam masa jam 2 minit. Dahin Justin sentai berlawan dahin pemain men Ireland alang teha ranking alang ke-24 usun tanah ihati Nat Nguyen. Bemon Onan beregu campuran Nyam Daleh Lo Bing Kun dahin Nur Akilah Maisarah Ramdan dan pekalah pasangan Jerman yaitu Kelvin D. Virux dahin Desiree Top Fair. Dawalahu sentai berlawan dahin beregu Lubunji mana China yaitu Feng Yanze dahin Huang Dongping dahin Kuri-kurilaan pasangan Daleh dan Pejok Liah Tepala Pusingan 66 Ihati Ho Pangron Lai Beijing Alendang Pekalah Michael Owen dahin Gronya Sor Mili Alam Masa 30 Minit. Okey, nanti dengar Alenai Man Kuala Lumpur. Okey, menita mli menanur dua dengah kliah dan aku si menita mli melevia ni dan lahu dengah kliah dan hitam kelengi tejaka alam pia levia jima dan kerana aku sendiri hitam pelalu pejo peji alam program Based on Air.

0: Okay, lebih ni hawilong korek menadi tanpa jeda himpuan mujan lah. Nyati jidoh usahawan nak langatak antam nak lanak norepa ubejaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini abin dua nak puna ini dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Mau saya kenap menikah lah abin mau kawah kat naik peji dahin kami lebih ni. Alang guna lah ke amatang marung dan kabara asen kat ke dahin hadui lang imnati ke bara emitam.
1: Ya, aku mujan lah asen menlong bemang anak abad lah kena lepas. Kui terlibat dalam hadui dagang ni, telok pulu duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay, abin ni ikat ni ke jidoh inan pika lah tepa anak, tepa family nanti ke. Nuna tu kak bagi kira bagi masa kak teh hang tanggungjawab kak alam amin kak dahin lah tek kak tanggungjawab kak lah teh alam hadui ke usahawan nanang inna ni.
1: Bagi aku keseimbangan nanan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak, masa tak katuk anak tak, masa tak alam hadui tak, mesti tak disiplin teh masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna uma ona kui uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak ti sekolah alam dah dak ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak ta ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tung baik ke fokus teji tu mesti balance lim lim ketam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat telah poyonya aduh lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: Nah, jarum ni kak jadi jiklunan alang tabin tak alam bidang usahawan kira na dagang kak sendiri kan ni pa nun lim pencapaian alang OE malah jarum atang 32
1: ya okay. Tek aku pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete ni nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, Nana Ji, pencapaian telah anak kaya. Yeah. Haga itam na agriha dalam program tam do ni. Oktan yah menikah abin ka u anok anugrah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, Ji to kalang sayu lah ho minate ka manhang telah alang ngendap jadi usahawan ke bi haeh nuti nyadang mah matang harin telah pon mujan ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngendang-ngendang lim hadi lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pia kerai ni.
1: Paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Awi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak ti kepenita sendiri
1: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan pelalo bayan jadi awi dah upah saya kak kata senang ni tak na bisnes jangan situ sah ika elau dah lan dah elau ita lan
0: okey anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah na wita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tusah pe ha awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tai palaji tu kati sendiri okey anan tejo kuri-kuri tu kalang dang o anak barap aku sekedap jangan ngelua abin hapah naik pejidin kami ingin apa suklaan halam program tam hak reda kaya ni.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, masalah vi dan lahu ma'o kaseng larah manitam lima jadi manitam utai kelenghi je lagu ala kenan Alexander Ongki ihati inai ya. Terus lagu negeri itam pra 50 minit pukul 5 lebih. Dan lahu manitam lima kira melak te 10 minit tolaan sampai pukul 6 lebih. Dan lahu tini aku nak berasa kena manitam lima alam te pejadah ke darat telok jam anidi matoh mampukun telok lebih atang keraini. Dan lahu sekena manitam lima alam umili redokayan jadi bakeh keliah dahin lahu ngawan itam pehapan haut dau. Jadi dengan inah program PDK ta melaviani men unin ah hana dalo YFM men bidayo pejoh ano program dalo. Jadi lagu lama kepelasan ta melaviani aku sendiri tam teklung hiji lagu ala kenan lahu mering ihati utuhan alang pakurib. Jadi selovi dan lahu sayang larah menitam lim menghadap pesut anjima ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan menaku dijabaun. Bye bye.

pokor nuam ngume. Sebung asah demuti pun punabar. ASEAN berguna dan kerja, rangka kerja bersama dengan pejadi Great Tenaga ASEAN. Mahasiswa at JOC niat semung ribu peruang kerja dan kampus sawah 2026. Trace 2026 sedia mahasiswa pakai pemani dopingi puan dengan ngejawin ekonomi masa depan Sarawak. Bersama doku macam anak undang abar Zua YFM BDA di mutik tengah nabar. ASEAN berguna dan ni platform dua rangka kerja dan sama-sama bersetuju nganyak pijadi pimonu Great Tenaga ASEAN. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang adin ASEAN gi arut di agi kerangka pimonu dan tetap amuta dan berkait dua penyambung motas batana negara anggota. Ia sebut nang Sarawak mitraka awar ngerusuk kerjasama dua hala dua negara jiran merah Indonesia, Sabah, Brunei dan Singapura jagin pengistia sen integrasi tenaga serantau. Inang Sarawak pun sekawat teh komited seniat peruah semung gigawat tenaga sewa 2000 taruh puru do inu riada kapasiti lebih sebaga sen tujuan ekspor. Upis Menteri Skurata Kabigatung metajah program Mahasiswa at Job on Campus Mahasiswa at JOC ngan da para graduan mudah karik dosen kerja ngerusuk penyedia peruang kerja fleksibel dan kampus. Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir sebut nang inu dapat da para mahasiswa karik beranya sambil sambung sekolah dan gaya kerja disusun duh kondusif. Inisiatif strategik da waponu teban kerjasama desok Majlis Keboleh Pasaran Graduan duh kerjaya Universiti Malaysia Awam MyGrad inu melibat duh puru Universiti Awam. Program ini niat pisua 10,000 mahasiswa dua sedia kurang-kurang 10,000 peruang kerja dan kampus dan nyong sawa 2026. Dan hada boken upis Menteri Sekurata Kapikatung Adin Juraha mitrakah proaktif nganah ngerasia isu pengiktirafan kelayakan program Dr. Farmasi Famdi Universiti Alexandria Mesir de melibat kudu-kudu orang pelajar Malaysia. Datuk Seri Dr. Zamri sebut nang isu inuh timur bituna duh perubah aden program pengajian suak farmasi nuduk Dr. Farmasi dema daknya keriru dan bagian pengiktirafan profesional. Ia nang upis menteri yang menyusul agensi kelayakan Malaysia MQA membihubung duh pihak universiti inuh nganasen penorang seterusnya. Yenang kerjasama pun abang naigah bersama dua upis Menteri Penyihat dua lembaga farmasi Malaysia nganyakari kaya dekasan pagu pakainya ngerasia isu itih depan pelajar dan terlibat. Pameran kejaya dua pengambilan bakat Trace 2026 jagin platform berguna nganya sedia para mahasiswa pakai pemani dua pengipuan sa dapat ngejawin penura ekonomi Sarawak dabi pun suat teknologi dua inovasi. Menteri Pendidikan Inovasi dua Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagawi in sebut nang beramung pauh perlu bisedia jagin tukang lukuh kerja do pencetus inovasi ngan nyukung pemasang negeri bagaimasam sektor ekonomi jurah bikomang maju merah pembuatan da bergantung nilai ya tenaga dapat buah pibau ekonomi digital pimuruh moden duh teknologi hijau da buka boga peruang sen graduan yenang perubah dan segi teknologi da kedak kecerdasan buatan analitik data dua otomasi berguna dan tenaga kerja di agi pemani bau dua tunggang kano onida raan industri.
ia sabut itu terah taja Trace 2026 de Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Majlis Amanah Rakyat Mara ketubu perhati keadaan di rantau Asia Barat dengan menotu keselamatan pelajar Malaysia berjaga. Gapit Menteri Kemajuan Desa Duh Wilayah Datuk Rubiah Wang sebut nang adin keadaan dikawal dua setakat itu dari pemitia di suap pelajar mitia pari kang negara itu. Pihak Mara ada dia peruah anani arahan taban baradmunu pari Pak ngin sebaya neduk berpelajar munuk dak sentiasa berhati-hati. Inang Mara pun kerja rapat di opis perkhidmatan awam bayi agensi berkait dengan perhati keadaan pelajar Malaysia dan luar negara. Ia sebut itu lepas majlis penyampaian anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 di Maktab Rendah Sains Mara, Kuching. Kita buat dua habar. Sarawak International Choral Festival and Symposium SIC Fest and Sim 2026 Ria abuh ngatur bauh de Kuching sen semumoy negduh peruni onubran nomiti. Menteri Pelancongan Industri Kreatif de Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang festival edisi ketaruh ini sakatnya nang riak narik robis 2,000 orang peserta sena kudu-kudu negara. Dek suadang acara irahnya desu Amerika Syarikat, Thailand, Indonesia, Singapura, Filipina, duh kudu-kudu negeri dan Malaysia. Yang festival ini bukan sijak jadi platform penukar budaya duh persahabatan antarabangsa pak angin ke pasas positif nuduk industri pelancongan negeri ngerusuk pinamah aktiviti dan hotel pinguman duh pingundegnya ke Kuching. Bagaimasam bitunjuk duh bitanding riak bengatur dan kudu-kudu topat de bandarai Kuching senaden festival ini bengatur. Rami Ma'al Hijrah takah negeri Sarawak sewa 1440 hijrah de miri dan semungnom duh semungju anubran iti sakat nyenang rek jagin platform nganya nguat pibakuang duk idip senang mun depan rakyat desen boga kaum dua agama dan negeri iti. Gapit Menteri de Opis Premier Dato' Abdul Rahman Junaidi sebut nang sambutan de pakai tema Umah Maju Makmur iti taban mesej pimasang umah de bitimang kurang aspek kerohanian sosial 200. Rakah inklusif de abuh pakai Sarawak begotek du semangat mahijrah denokan kurang urah bitimang rasa du hormat dangnya. Ia sebut nang buat masam program riak buah ponu meredah majlis doa akhir dua awal tahun hijrah forum perdana ehwa Islam pameran bayar ceramah. Ia sebut ini tik nuduk pengang abar semasa sidang media ino de miri. Ni pemudah penginateng bau. Korum Barium Anglican Kuching de Jalan McDougall riak abunana pibuka da Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugah Mbas dan Onu Duh Minggu Bau Nunak Pinorang Kawasan Uskup Anglican Kuching Pemudah ini Abah setia jagin tempat penginateng sen komuniti ini Sungguh pun Abah kakak dak pihak gereja Pa'ah pemudah ini dibuka gah nuduk orang Kristian nebuahkan Ini ya Peribu 542 tempat Abah setia Nunak kudu-kudu kategori niche tempahan dia abah buka lepas mengnom onu peran nomiti. Ratus boga bersebaya dak berhati-hati dua cara nipu peruah iklan Biki Bori dan Facebook dari naik pemerosa secara dari naik pemerosa Bori secara persuma. Presiden Pertubuhan Pengguna Sarawak PPS Dr. Winston Ong Tek Ping sebut nang itih bitunak do kes ni orang dayung rugi taruh ribu ringgit de Kuching. Dan hari ini, dua orang dari Rakyat China menaik kerja-kerja biki singki de Siriat. Dua dari tanan loga secara bituris pa'ah mitia ia bayar mar. Pa'ah masalah ini, idegah dia obok.
modus operandi ini it pada sebab modus operandi itu abah puan nang berlaku ke de Sabah do Semenanjung Malaysia dan kes-kes de kedak de mono mangsa dia dia dapat berhubung dohnya ada naik kerja ni pun no lepas mau terima duit. Betul nak dua report dengan mangsa PPA sadin mitiak pihak polis do office immigration dan nyasat identity status document bayar risen dagang individu-individu dah terlibat. Dua orang dari tempatan botaan Ruban Abu Bisaya nang suat terlibat dan kes murid noku kang wah borinya de kampung Melayu Roban Seratok. Suat dua depah bi umur kira taruh persawa dua agi rekod jenayah oma barad munu obataan dan kerja prosa gege-gege dan tepat didik sama de Roban onuni de ropas menak pinorang suat ketua polis daerah Seratok DSP Matthew Manggi hasil kerja nyasat dapat nang suspek nemuni ngaku murid noku kang wah bori mangsa domit kudu-kudu barang dan taruh puru onubran pat de ropas barang denoku ropas inu abah toban ke boris suspek nombor 2 domit gambar barang demunu sebayuh abah jua ngerusu aplikasi WhatsApp suspek nombor ni ropas inu jua barang demunu dan ni buah ke dia jua barang oma pakai raga 20 rimuh ringgit duit inu bisa nyenang pakai miris dada kes sebut nyasat nuna seksyen 4 rimuh cu kanun keseksaan. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun. ASEAN berguna dan rangka kerja bersama ngan pejadi grid tenaga ASEAN. Mahasiswa at GOC niat semung ribu perang kerja dan kampus sewak 2026. Trace 2026 sedia mahasiswa pakai kemahiran do pengipuan ngana ngejawin pinura ekonomi masa depan Sarawak. Demut Isca Abar da menyusun da Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman sua seksyen berita ewas masa RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

Ia rupa mana di dokter mana di velo ragu di denda amu dayu kembali ya dua dua minit lepas ngapu kornam sing miandu seramat sing miandu kasopergan diki atau berapa bau drum segmen yang cang betul dok nga anu taruh semang anu berat nak June sua 2026 ka menega pramun ngaku Marcel so ka pekor nam singumi anu ati neka pekor peri ngarum skambah.

Pukul 6.30, sengumi andu. Reis ASEAN berguna kerjasama dalam menyekemak dingi grid tenaga ASEAN. Mahasiswa Josi netur nyedia 5,000 peluang kerja dalam kampus ngasua 2026. Trace 2026 nyedia para mahasiswa bedak sedia nora ekonomi bau di Sarawak. Selamat sengembian du bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM beria. Madin tengdekah. Reis ASEAN berguna biar di platform sama nerangka kerja adisama dok setuju yang bedak mujur tinggi penetap geri tenaga ASEAN. Primi Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Anang Madinati ASEAN gibayuh biar gaya penetap adi tegap rebis I pipaut nga pinyambong tenaga mutas reis anggota I. Enang Sarawak temit rakah awar so kerjasama dengan reis sepak Nimun Indonesia, Sabah, Brunei saman Singapura adi jadi ni so penyedia yang integrasi tenaga serantau. Enang Sarawak tetet dalam seun penetan perwah simeng megawatt elektrik

Ia menyedia rabi sebagai peluang kerja khabar graduan di kampus. Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Kedah Adnang, sok program bara mahasiswa Ribian penyedapa terngera peju berajar. Enang 20 universiti sua derem inisiatif ane adik dok natap nga kerjasama so Majlis Keboleh Pasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Awam Malaysia MyGrad. Program ane neten beda simeng ribu naan mahasiswa sua deh ka idok jaka ri nyedia sekurang-kurang i simeng ribu peluang kerja derem kampus Bayuh Teben Sawati. Student anak Dato' Zamri Kedah Adnang, Opis Menteri Pendidikan Takah Begatung Tembit Rakah Proaktif dari menyeresi susah bipaut nga pingatan kelayakan program Doktor Farmasi FAMDI Universiti Alexandria Mesir yang kudu-kudu naan anak sekolah Malaysia. Enang susah anak jadi ripas dan program pengajian anak dok ngubah so farmasi ka Doktor Farmasi adi desah so pingatan profesional. Sengumana enang Opis Menteri so Agensi Kelayakan Malaysia MQA mesikan so pihak universiti ane yang seen penerang bituku. Enang kerjasama agi gedok naik nga Opis Menteri Penyihat nga Lembaga Farmasi Malaysia yang nyeresi susah ane. Pameran Kerjaya dan Pengambilan Bakat TRACE 2026 jadi platform bas yang nyedia para mahasiswa bedak sedia nga ekonomi Sarawak adi benak temit bat di teknologi nga inovasi. Menteri Pendidikan Inovasi nga Pengembang Bakat Datuk Sri Roland Sagawi in Kedah Adnang bara tubak bau berguna sedia derem naik kerja bau saman inovasi yang terung derem pengembang rais. Enang berak masam pita ekonomi alenteras pengembang Madinati adi saman pita peruah barang tenaga adi dapat dok bau ekonomi digital, kimiang modern, saman teknologi hijau adi nyedia peluang adi baga ka bara graduan. Bagian soana, pengubah bas adi jadi dalam pita teknologi nimun kecerdasan buatan, AI analitik data, saman automasi menegak berguna di tenaga kerja adi BNP Manai bergantung adi dapat nam di pemite industri. Datuk Sri Roland Kedah Anati tipu rami mansang TRACE 2027 di Unimas. Majlis Amanah Rakyat MARA peju naib pemerhati di Ratau Asia Barat dengan Netu Atus Ramad anak sekolah Malaysia adi berajar di kena nakit tok jaga. Gabit Menteri Pengembang Kawasan Sepak Pasar dengan Wilayah Dato' Rubiah Wang Kedah Adnang Deg Madin gemeting anak sekolah Malaysia naik pemite impari setegar pito adi jadi dikena. Enang MARA menegak gibau peruah terde aturan yang tebat ngera pari pakai semite ngera beda nakit jaga atau seramat ngera. Bagian soana ayah nang MARA menegak nyerjasama nga Opis Perkhidmatan Awam saman agensi adi paut dremnai pemerhati ane. Dato' Rubiah Kedah Nati ripas rami serah anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 di Maktab Rendah Sains MARA di Kuching. Piju uringi ngegah. Rebis 2000 naan dok jaka reswa derem Sarawak International Festival and Symposium SIC Fest and Sim 2026 adire dok ngatur di Kuching so semang main neg 20 anu bulan Jun adire. Menteri Kerjanami Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedah Adnang kedah sore is adire reswa ina saman so Amerika Syarikat, Thailand, Indonesia, Singapura, Filipina, saman kedah raiso Malaysia. Ayanang festival ane dakas jadi platform ia negap dingi atur bedingan saman nyikutung penyepuan pasar batan asar pa iri teban pikena ka industri kerjanami Sarawak so parat ka perhotelan pinguman saman nami merawat di Kuching. Berak masam aktiviti nga bitanding redok ngatur tipu festival ane adi redok ngatur di kudu-kudu terunyen di Banaraya Kuching. Penyita mal hijrah takar Sarawak soa 1440 mai hijrah adi redok ngatur di miri so semengnem nek semengju anu peranjun adire. Rejadi platform yang negap dingi atur nikaban nga penyebab maya masyarakat so berak masam kaum samun penyabah

di Sarawak. Gabit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato Abdul Rahman Junaidi kita Adnang, penyataan di depan tema Umah Maju Makmur, inah yang penandat penyembah umah, adis nimbang separat ke penyabah sosial ngah kemasyarakatan. Ati saman rakah inklusif adi Dr. Mit Bedah Sarawak, adi beramah ngah semangat mahal hijrah, adi temit bati atur merti paham, stabi beradat ngah kebersamaan. Berak masam program redok ngatur tipu ramiana, adi saman majlis doa akhir dan awal tahun hijrah, forum perdana ehwal Islam, pinkiren saman ceramah. Di pimudah pengingat bauh ane inah Columbarium Anglican Kuching di Jalan McDougall, redukuka beda gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Emas nga anu dua minggu bauh. Pinarang sok Bishop of Kuching kita atnang, pimudah ane doknai yang jadi pengingat komuniti ane. Sungguh doknai beda pihak gereja, pimudah ane tikuka ka perngera, adi digeng penyabah Kristen, dekira ani denominasi ngera, KI Bian Periribu 500 Mai Perdua tepat dalam kudu-kudu kategori niche. Tempahan Columbarium ane dapat doknai piguru so 96 Anuburan Jun. Daya ratus tokingat beda nakit nga taktik tipu bipaut nga kerja pengenai mikir min adirok perwah di Facebook. Presiden kaum pengguna Sarawak PBS Dr. Winston Ong Tek Ping da nang ati petunda nga kes nina antayung adirugi taruh ribu ringgit di Kuching. Dermarana dua na antari rakyat so China mengenai kerja pengenai mikir singki dayung ane adisiret. Pak deh nakit kedaan kudu upah ngera, ka ripasana merata erga adimar, sungguh kerja pengelai ngera gibayuh kemas. Taktik ane dok pakai ke di Sabah nga Semenanjung Malaysia, dikengera adinai sara ane blok mangsa, ripas ngera terima duit. Bitunda nga report polis adidok naya beda dayung ane, PPS mite polis saman Opis Immigration beda nyiasat identiti, status dokumen saman lesen dagang individu adi paut. Nga anu Senin ripas dua naan dari rakyat so derm reis pi umur arong taruh perut sewa dok nakap amai dok saya nang sewa derm sarah kuruga remin di kampung Melayu Roban di Serato. Pengembak polis kenung Serato DSP Matthew Manggi kita adnang so dua dari ane bian rekod jenayah sepayu ati ka ni so dari ane ngaku meh kuruga remin ane sepayu ati ka neku barang entik. Barang teku ane dok teban ka remin dari ane di ka gamar barang ane dok tembit sepayu dok jua derem aplikasi WhatsApp. Ripas ane dari ane jua barang teku ane dini kede barang amba ngerga RM2.5 ka duit ane dok saya nang dok pekai yang miris dadah. Kes ane dok nyiasat dripul section 45 kanun keseksaan. Masagah kuri basa puun-puun ni. Reis ASEAN berguna kerjasama derap nyekembang dingi grid tenaga ASEAN. My siswa at Josie netut yit nyedia 9,000 peluang kerja derap kampus ngasua 2026. Trace 2026 nyedia bara mahasiswa beda sedia Nura Ekonomi Bau di Sarawak. Ngana diregah adi medok nyusun beda Sharifah Ojayah Wan Abdul Rahman so section berita hewas masa RTM Kuching kadu nukar ka pemimpiata beda Francis Farrell Chu. Selamat sengmi andu ka salam Malaysia Madani.

we pang ragu di den pimenek mu ia jadi menik meda kebut ngapa kor jus ngarum titi ata re dapat keringah gah diskasen adi redo basa dera minyo bukar sadung ka menik meda kebut siaran tak dengar mati yang ada pengeringah pakai FM ni 6.2 MHz Kuching pangkan ni 6.2 MHz so Serian bikin suana dapat ke keringah KA pakai gaya online so RTM click.

0: atau nosak dia pilih juang. Tahu setengah orang tia, inyo abu. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mau kilotong ido gentungang.
1: Ino nang nya jimat tenaga. Moh le PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau turak untuk aja nih. Moh le motor kati oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi beli prolimo ku. Aduh. Moh obuak dia. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Dah, dah kisah back duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana back duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar be kita yang dah bilih-bilih no. Buat ke hoki nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawa atau suak duo uku minok.

sebungan senapun punaga. ASEAN perlu rangka kerja bersama tinanyala negeri tinaga ASEAN. Mahasiswa at JOC sasar 9,000 peluang kerja abis kampus sewa 2026. Tres 2026, tinan mahasiswa sedia nura ekonomi masa-masa daerah manek Sarawak. Selamat kemenu, bisa mengenaku nancar game agah ada community dengan ti agah ada puno. ASEAN perlu ada ini sistem kerjasama dengan perancangan setuju pada semua pihak tindakan penyalan grid tenaga ASEAN. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang itina ASEAN hanya plan garis atur dengan sistem jelas nyalan pikara atau projek daudok rancang. Menang Sarawak ngumit langkah awal masuk kerjasama dua hala dengan negara jiran meng Indonesia, Sabah, Brunei dengan Singapura tinan sedia integrasi tenaga rantau ti. Sarawak kekal komiten cien sasaran piluah semeheng gigawat tenaga neksawa 2030. Tidapat ngada lebihahi kapasiti boleh udah ekspor. Opis Menteri Pendidikan Tinggi melancar program mahasiswa at job on campus, mahasiswa at JOC, tina nulung pelajar dengan graduan dapat pingeh kerja serta muka peluang jeun kerja rimpas ubo pengajian. Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menang, mahasiswa dapat pincian semadi pisilung pengajian dengan kerja. Langkah strategik tunah kerjasama Majlis Keboleh Pasaran Graduan dengan Kerjaya Universiti Awam Malaysia, MyGrad, bersama 20 universiti awam. Program ti harap semeheng ribu mahasiswa sua serta ngada sekurang-kurang semeheng ribu peluang kerja abis kampus nek pangan sewa 2026. Opis Menteri Pendidikan Tinggi pedaras langkah ngelesai isu natap kelayakan program Doktor Farmasi Farmadi University Alexandria Mersir dengan ihong pelajar Malaysia terlibat. Datuk Seri Dr. Zamri menang berlaku penyusah rimpas ngubah ganan program pengajian masuk farmasi nek Doktor Farmasi ngancak saru masuk segi penetap profesional. Dan menang Opis Menteri Ti Minan Agensi Kelayakan Malaysia MQA berhubung dengan pihak universiti minta penerang jejak. Dan menang kerjasama tunah bersama Opis Menteri Penyihat dengan Lembaga Farmasi Malaysia magau langkah paling paguh ngelesai penyusah siti. Pameran kerjaya dengan pengumit bakat Tres 2026 Sencai Peluang Mahasiswa Sedia Nura Ekonomi Sarawak berasas teknologi dengan inovasi. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin menang tak pau boleh jadi pencipta serta pengubah inovasi. Ahli sektor ekonomi berkembang mempembuatan tenaga boleh udah bau ekonomi digital kumenyang moden dengan teknologi hijau ira muka ahli peluang kerja dada graduan. Nemenang teknologi kecerdasan buatan, analitik, data dengan otomasi perlu tenaga kerja ada kemahir bau serta dapat ngajah peminta industri. Lebih nanti masa muka Tres 2026 da University Malaysia Sarawak UNIMAS. Majlis Amanah Rakyat MARA Perhati Kedaan Derantau Asia Barat tinan jamin penyelamat pelajar Malaysia. Gabin Menteri Pemancang Desa dengan Wilayah Datuk Rubiah Wang menang keadaan masih selamat setakat itina hanya pelajar minta mari. Pihak MARA bayuh piluah arahan ngeban pelajar balik mari pakpitayan pelajar selalu berjaga-jaga. MARA kerjasama rapat dengan Opis Perkhidmatan Awam serta agensi berkait perhati keadaan pelajar Malaysia da Binusapa. Lepas nanti, Majlis Nyugon Anugerah Pelajar Cumelang SPM 2025 dan Maktab Rendah Sains MARA Kuching.

Pisilong dengan Aga. Sarawak International Choral Festival and Symposium SIC Fest and Sim 2026 Renato de Kuching tagi sumahin dek deprini anu berenam Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang Festival Edisi Ketaru jangka lebih 2,000 peserta masuk ahli negara peserta masuk Amerika Syarikat Thailand, Indonesia, Singapura, Filipin dengan negeri-negeri dan Malaysia. Memenang festival ini peluang bertukar batan asal dengan tarikh bidingan antarabangsa. Acara ini dapat nulung ke sektor pinemi negeri Wangi Hong Inya Ratus ne Kuching mengenai the hotel akhir peminta pimaan restoran dengan perkhidmatan bikait pinemi. Persembahan serta bitanding ratunah de tingkat di tengah tempat kawasan bandar Rai Kuching Timpu Festival. Maal hijrah peringkat Sarawak sewak semengpat papurumahi hijrah. Semut demiri wang semengenam dengan semengicu anubrenam. Jangka dapat negar penyidik dengan damai inya ratus akhir banca kaum setagama dan negeri. Gabit Menteri dan Opis Premier Dato' Abdul Rahman Junaidi menang tema Umah Maju Makmur ngabar mesej memancang umah seimbang masa segi rohani, sosial dengan komuniti. Inklusif di Sarawak ngajar semangat mal hijrah numpu rakyat mudip secara toleransi beradat dengan bitulung. Menang akhir program iratunah mengmajlis doa puun dengan pangan sawah hijrah forum perdana ehwal Islam pameran serta ceramah. Lebih nanti nak milis agah da miri. Ini kemudah pingat bau kolu kolumborium Anglican Kuching di jalan McDougall ira buka anu dua minggu bau. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Iramanek ngerasmi Columborium City. Bishop Anglican Kuching manang kimudah sedia tinan ruang pengingat komuniti. Kimudah tunah bedak pihak gereja dibuka dedek umat Kristian masuk denominasi dabekan. Kihong kahi periribu 520 rumahi ruang sedia dengan ada kudu-kudu kategori rich. Terima booking rimpas mengenam anuburan 6 siti. Bela ratus topitayan gagit iklan nipu ngeripir ramin dengan ayah bayar perasa ramin da Facebook. Presiden Gerumpung Pengguna Sarawak PPS Dr. Wilson Ong Tek Ping menang kes ini orang dayung rugi taruh ribu ringgit da Kuching. Da kesti dua orang dari rakyat China engkia singki bocor anyap pidaan kuduh upah wang kerja mesia minta upah mahar. Modus operandi ndopuan berlaku di Sabah dengan Semenanjung Malaysia. Rimpas terima upah duit meh kai dapat udah nubung. Mangsa meh ngunah report polis, itina PPS minta pihak polis dengan Office Immigration nyisat keadaan siti. Status dokumen serta lesen dagang individu tak terlibat.

tetap nyomba. Terima kasih dengan di beringin setia pramu bersama KD YFM dia dengan remati drum segment ngancang peta dengan alam pramu dengan aku Marcel. Jadi komite isa dengan pramu dengan aku nekat pekor peri dengan remati titik ya. Jadi ia dengan adik tika tiga alam kena motor dengan di arah nisa dengan seramat dekat tepat adik dengan tujuh pangkai dengan adik drum pemenuh dengan remat kerja isa dengan seramat dekat minara masing-masing puan kaderem dengan adi derem menu gerik metak kerja bis iin marangan adi shift sengarup ya aku sabah nang gi ku dengah nang agi ujian rebu di kudu-kudu kawasan jadi ayat ngan adi kede depa kiris tutungan kiris kami ujian pah banget isa iengan siroh lah dia tepat sangan re dia ya kami i ujian pah banget di sepa aje mai kami tengah di pasar kucing ngaramati jauh dudu de pak ujian i gi bayu puat sinde erek rebu jadi mene imeh pasar gaya andu wati di muak ke nang peras tu taruh andu adi ripas jadi mesyukur gelah itu ngang ujen bege rebu bege jadi di kudu-kudu kawasan Madinati aku Sabah nang jadi di pasar kucing titik kumitik-mitik lah isai ujian rebu-rebu nga banget saya medu terut meda ya, ya. Jadi menengek kata pejuur ngek nga ragu pramenta ya.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di negtaru pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada pet teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

Lagi ni penyepuat ni so pregar bisi hati lagi nampau ni program ni sukit anti-rabies ki opis Perkhidmatan Veterina Sarawak bisa mah majlis gedung serian bagan so pregtuan adi kudip kesong pengkabin kesong di gedung serian yang meneka program khas nga anu setua ti ina semangtaru anu beran Jun 2026 peguru sepukur peri sanisan neka pukur ni ripas kumeng di bedag na moto ni na dipuno majlis gedung serian ya. Niki lagi aktiviti ni mun ngesukit anti-rabies dah bibayar habis ia berkesong adi gibayuh dinge tembit sukit anti rabies kemana ke agi ke lesen kerja ngin lesen sama na microchip ati agi ina yena tu kerja register kesok agi ina sah dari bo majlis gedung serian jadi mana ime yen ngan adi tuan adi ki kudip kesok adi gibayuh dinge tembit sukit yen kesok ngan habis yen ngan di gedung serian aje dengan dua bagian beda opis Veterina Sarawak yang mendekat program khas yang ingin sukit anti-rabies dengan sementara bulan Jun so pukul peri isan-isan dekat pukul ni lepas kembang di bedag nak moto majlis gedung serian.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

dong adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan utak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

0: sama bila kita ada detik dan BPKC program jam penuh-penuh. Nyala kita ada detik secara ke kawasan tiba-tiba. Dan detik kita cukup itu lah. Dan ada berbagai detik kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dah bersama dan kita ada detik secara KK Holland anak nyandu dia masuk kampung untuk Bimawang. Dengan lagi kita bersama dengan KK Jekan anak Monton sejak tua kampung di Taman dengan tua kampung Tulibihem Serian sejak KK Edison anak Bos. Dan bersama kita ada nanti David mengisi cak penuh-penuh kawasan Serian ya. Okay, kita perkenalan saya dengan ketua kampung. Jadi kita bersama dengan ketua kampung Anderson anak bos saya. Kita perkenalan saya.
1: Aku KK Anderson kampung Tubi Behem. Asalku sebenarnya asalku masuk kampung Kujang Mawang. Adab aku kenal dari Tubi Behem sebab aku asalku masuk kampung Tubi Behem lah.
0: Bagaimana
1: kudu tuhai KK Meri ke kampung? Okay, aku merui mega jawatan ke kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen sampai tok sawah itu mau kira dalam ini sawah lebih bayu sampai dua sawah lah.
0: Okay, KK Meri kudu semua mari
2: kita
0: kampung ke kampung
2: Tupi Mawang. Aku KK Holland, su kampung Tupi Mawang bertaruh sewa lebih lah. Aku berjanji KK menganti turun wabih yang lebih banyak.
0: Okay, KK Jepang berkutu yang kemari kampung
3: dan Tupi Mawang. Okay, pertama aku nyambut terima kasih lah untuk pihak RTM. Mudah buat dia atau membuat yang tidak kena nutik lah.
0: Yeah.
3: Okay, aku umur jadi itu kampung sejak 2009. 2009 so sawati memerat semua ngam sawat. Iya. Jadi asal usul aku berasal masuk Telunduk lah dan saya selaku. Tetapi aku berkahwin di kampung Tubi sejak sawah semua pergi hijau perlu pergi. Iya, aku mau mundur dah Tubi lah, dah kampung Tubi Pelaman. Iya, iya.
0: Okay, kita nak keping lagi sejarah kampung Tubi. Mungkin KK Holland boleh bacaan sejarah kampung Tubi Mawang di Masopi di Makat Tubi Mawang di Tok Tubi Pelaman dengan lagi tribut nah kampung Tubi Behem di mungkin KK Holland boleh cerita cerita pasal sejarah ni.
2: Sejarah Tubi TSN asalnya dengan pan nanti Saweng mantan KK Saweng mesur ke birumah dah Tubi ingin keadaan tanah dari Tubi di paguh dengan rumah jadi dengan rumah lalu payah nak ulang alik reta Tubi, reta Tubi Johor lagi orang tuan mengereman lalu ngendai dari Tubi dan tinagih badan ngepan iju buah mamba balan lagi kampung Tubi di setegal rab rumah dari Tubi lah lalu tetap macam ngendai dari nangah Tubi hen pada kampung Tubi di bermula.
0: Okay, mana kampung Tubi kenan Tubi Mawang? Ini arti sebenarnya Tubi
2: Ti. Tubi Mawang Ti.
0: Ya.
2: Kini mana Mawang asal na abalan inna bade Mawang memang bertaruh kali nya happy pindah mengau tempat sesuai. Jadi tegal nampak dipecah di Tubi BM, Tubi Pelaman Sewijen jadi kekal di tempat di berjaji Tubi Mawang lah.
0: Okay. Dan Tubi Mawang dah masa ini nak kudu kihong yang ratus dan naik dan Tubi Mawang.
2: Dan Tubi Mawang semua member nak derima kronem dengan semua penduduk nak ada taruh ratus lebih. Dengan kami dan Tubi Mawang ti beragama asal dengan kami memang Roman Katolik.
0: Okay, bagi kampung lebih pelaman di kudu kihok. Ia ratus dari kampung lebih pelaman.
3: Penduduk.
0: Ya, penduduk.
3: Okey, penduduk kampung Tubi Pelamon dah paling kecil lah.
0: Yeah.
3: Kain lah, ya. Yeah. Aku cuma ada 172 penduduk saja. Bilangan Remin 20 taru. Dan ketua mamba KIR ada 40 mahi. Yeah. Jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja.
0: Yeah. Okay, bagi the kampung Tubi Bihan, AK Anderson.
1: Okay. Kalau kalau jumlah pintu, nah, yeah. Kalau jumlah pintu ada 64 pintu. Tapi ada bayuh munilah bayuh berdaftar. Remin ada dah, Remin dah bayi siap, mungkin akan bertambah lagi dekat masa akan datanglah. So jumlah nyawa dah Tubi Bihan adalah 674. 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun tahun. Jumlah Remin habis Remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semua lebih manusia dah ini Remin. Saya pun dah cukup paling akhir lah. Ha.
0: Kita umpuan lagi pada kudu kihong yang ratus dengan ada taruh buah kampung di mati na. Kita umpuan lagi ini sebenarnya jutan kuasa dia mantu kita kampung ngurus sejati macam di kampung.
1: Kalau kena aku bahagian Tubi Bihan,
0: yeah.
1: aku sebagai kota kampung memang dibantu sepenuhnya, dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belasan memang aktif lah nolong aku ngatur binua, maksud segi keselamatan kampung, biro aku memang selalu bertindak. Nah kan, bayuh aku nyugut arahan, tapi adep nama puan, ini tugas adep nada binua lah. Biro kebersihanku, biro pendidikanku pun balas en bertindak ayo puan nak ni tugas beledep na. Balanya binua pun na diranya pun kerjasama lah, so na dapat ku ngatur pimancang binua nida Tubi Bihan.
0: Sekali dengan de kampung Tubi Mawang
2: Sabah lagi mong Tubi Bihan bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyokon di macam di kampung Asen.
0: Tubi Pelaman.
3: Okey, Tubi Pelaman ada semana na tapi kampung lah.
0: Iya.
3: Yeah. Ada semana na ahli jutan kuasa kampung lah, ataupun JKKK memang na agensi di kampung lah,
0: yeah.
3: Peringkat kampung ya.
0: Iya.
3: Yeah. De mentadbir kampung. Ya, mantap kampung. Jadi kami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi KKK dan di samping sebagai KKK sekali lah.
0: Yeah.
3: Ya. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung CN, main peranan terpenting adalah pengurusi dengan setiausaha.
0: Yeah.
3: Ya, memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur apa nama JKK ya. Hanya setiap usaha maksudnya kita akan tanyakan penutup api-api ya. Ya, walaupun kami sebagai KKT kami bekerja kuat mengenai pun ya, karena hanya setiap usaha ya, atau maknanya kerja-kerja akan terbantulah ya. Dan di samping saya bala mendahari semua biro-biro,
0: yeah.
3: Harus bergerak seiring dengan kehendak pentadbiran BKK ya, untuk kemajuan kampung semualah.
0: Okey, ada masa ni nak KK Holland ya. Ini infrastruktur ada kampung sama ada taruh-taruh kampung di sekunci infrastruktur ataupun tiap-tiap kampung ada infrastruktur ada tak?
3: Ada tiap-tiap kampung.
0: Mungkin
2: KK Holland
0: boleh
2: ceritakan. Mengenai data taruh kampung itu memang masing-masing ada infrastruktur depan,
0: okay.
2: Seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja, memang the basic lah beli gerakan. Sen lah setiap kami taruh kampung di semua ada.
0: Semua ada. Ya. Sekarang dengan pada sekolah.
1: Sekolah kami dah taruh tubih di the
3: Sungai
1: Semeran. Belakangnya kami sekolah ada Sungai Semeran lah. Tadika kami pun uang lain.
0: Center
1: uang lain lah. Termasuk sekolah sekali lah.
0: Sekolah menengah.
1: Sekolah menengah kami belak SMK itu ada.
0: Okay, ada KK lah mungkin KK Anderson boleh daan sini dengan pendidikan pada anak sekolah dah masuk banyak dah masuk kampung lebih hemti atau dah masuk kampung lebih mawang atau lebih pelaman sekarang dah betul-betul KK lah kemajuan pada anak sekolah masuk tanpa kampung dia.
1: Masuk pendidikan sekolah mung dah lebih paham berarti saya ada 6 orang dah dah sekolah datuh lah maksudnya dah paling kira mer universiti lah ada dah meret Universiti Sultan Idris ada dah meret Unimas UiTM pun ada dah meret keselaku Swinburne pun ada macam-macam lagi dah 6 sen dah kampung kami. Minat ini dah paling datuh. Inya dah paling datuh sekolah lah. Dah PhD. Yeah. Tapi SN mau bekerjaan lah. Mau sani SN. Mau dah PhD. Dah tubih pelaman pun. Akhir lagi bela degree, diploma, bela master. Akhir lagi dah habis kampung SN. Sama dengan KK Holland pun ada lagi.
0: So... Banyak
1: beza lah. Banyak beza.
0: Kampung-kampung dan maju semua dia.
3: Okay, untuk lebih pelaman.
0: Ya.
3: Kami memang kan di kita tubuh memang ikut lah.
0: Ya. Yeah.
3: Di segi penduduk rumah memang jauh desa dengan Mawang dan inilah. Tapi asal kami memang start matu tubuh Mawang lah. Kami adalah serpihan berpindah sejak 1974.
0: Iya.
3: Karena aja sejarah. Jadi panten pendidikan pada tahun 2004 ada di pertandingan kehiong graduate di peringkat daerah kecil Tebedu. So kami mendapat juara lah, dapat juaraan masa sen ya. Sebab memang akhir bala na graduate lah ya. Then buat masa ti anak-anak bala ada graduate. Itis na kami ain ada perigi orang the itis perigi orang telah melanjutkan pelajaran the university ya yeah, di university and then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah ya yeah. Dan melati murid di pelbagai university lah ada di Unimas ada lagi di US University Malaysia Sabah ya di UiTM and the dua orang di University Utara Malaysia kah kanda Sintok ada dua orang ya so bala ada Unimas ada buat masa ti ada taruh orang ya jadi sen lah masuk tubuh pelaman lah jadi aku tebuk pendidikan adalah agak aguh lah di tubuh pelaman ya.
0: Okay, kerikan KK Holland ya pasal macam demam dengan macam bau dia ada masa dia kampung dia masa ini kan mungkin KK jekan dengan Anderson pun boleh sepinci lagi dengan mati dengan KK Holland pasal pemancang tebal dengan pemancang bau dan usaha di kampung macam bau ti aku rasa sikit pedih ya. Boleh KK cerita pasal sikit ti
2: pasal sikit pedih ingin nampak tuhai lagi mi berumah bang the cara dembala yeah. Jadi mi dah taruh ti ada nyuka kaedah de bau dari segi menuai jadi mi nyuka mesu YP mi YP Dr. Simon Sendang nyuka mirih mesin menuai kaedah de bau. Jadi juga nak peruntukkan dengan mi dapat memirih indi buah. Dadok resmi beda yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom Ruang Semenglan Nukeran 2 dan Rimpas. Jadi kaedah de bau ti kira nak dapat nyokon pimagu pinyenang de kampung mi de taru tupi ti lah. Supaya mi dapat hasil de cepat. Kaya nemung de tayu wong minan cara damba memang tu kaya lah. Sampai adiknya ada marah medam pedi.
0: So seperti darungan jabatan si penyalah
1: skim ti pada ada jabatan
3: pengairan
1: saliran lah Sarawak belajar ID lah start skim ti wang Sarawak kan kesilap aku Sarawak icu pro 70-an lah belajar ID ambil alih tapi sebayu si en B2B ti memang berumah wang Sarawak 60 lebih dah skim payang ti dah skim payang ti Sarawak 60 lebih tapi nak kira dimajukan, kira nak modern cek lah mas. Kira ada belah ini belah parit tu nak belah perintah kami nak sawah dalam sawah hijau pro mahi sampai ke sawah mahi pro dua. Sawah mahi pro dua mau ada parit dengan jalan lah tu nak masa sen mau ada belah mesin gunah jenis skim daddy sen lah. Dah jadi dah bauh ti kami taruh kota kampung ti beja sama kira ngacak nak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan mesu segi puruh padi mesu segi membajak mereka ataupun dengan menuai nah. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira gunah nak ngacak nak bauh lagi sebab nak kawasan skim saya medinuti saya kadang-kadang cuaca ikut cuaca kadang-kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah lagipun umur pun kainnya tentu ada sekejap ada sekejap nyap saya jemi lah ngancak kuih saya modernkan lagi tunah kami perlu orang guna dam dan skim payang saya supaya umur sentiasa ada lah
0: kudu kihok inya nyarang
3: kita kampung dah suruh menang skim ni dekati ya 122 orang yeah. Dengan keluasan skim payang sen dalam 32 hektar ya 32 hektar jadi sen tidak ada nama dengan yang berhormat menteri Datuk Dr. Sedan Undi semuanya menuguran dengan dunia melawat dan skim payang so dawah ucapan memang kami ada maklumkan keluasan skim Pak Payang
0: tidak dibahas lagi skim dia.
3: Ya, jadi target kami adalah lebih kepada pertanian modern. Target dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukur kemudahan dan paguh supaya kami para petani di generasi kedua, generasi ketiga tengah nah ya supaya generasi-generasi ti pagi dapat bertani secara modern lah.
0: Ya. Ya. Okay, baca pendiri dan berbeda skim ti.
3: Ada skim ti kami ada puru MR315 ya. Dah paling terakhir lah. Ya. And then sebaik saya ada MR26PI dengan MR2PI ya ada taruh macam hand adalah bekalan yang kami memang masuk jabatan pertanian ya tapi di samping CN penduduk pun ada puruh padi ada macam-macam lah ada masing-masing empu padi lah kira nah ya kain rata-rata puruh di macam padi ya masih bercampur aduk
0: saya di sebab saya
2: Berkali-kali
3: pun sekali
1: sekali saja. Ya.
0: Sebab nak perancangan dah masa mana kira
1: pun. Ya, dua kali. Kalau nak modern, mungkin kami bercadang kira dua kali lah. Tebuk jadi keadaan muni kalau kalau ada perubahan masuk
2: umon
1: dengan kalau
3: peralatan
1: moden demi mungkin mekan gunah lagi dua kali ni sawah lah. Kami pun ira lagi mengaya binua contoh nun binua area kena Henderson tu
0: skuduk
1: contoh nun Sri Aman ira lagi mengancak dua kali lah. Mungkin dalam perundingan mati je pagi lah ada runding dengan jabatan kan mungkin kan.
0: Hasil masa peneliti mati nak adakah dedek persendirian
1: hasil
0: ira jual negerinya siapa?
1: Ada lagi ada setengah penduduk aku lah padi dembar nak dijual. Aku tu bapna pun boleh tahan lah kalau dijual sampai kalau ini kilo kan kesel aku ada yang ngemit na tayar na sampai taruh ringgit ke dua ringgit setengah padi saja. Padi dah.
0: So padi kisah
1: lah. Bayu. Jadi dah aku tu buat nak boleh tahan bah. Kalau 2 ringgit ni kilo, kalau ni guni saya nak 50 kilo ataupun 60 kilo boleh lumayan lagi. Ada aku tu buat nyanyuan sampai 20 guni, 30 guni. Tapi dah selalu ami mung ada setengah aku duduk kai nyuar lagi. Ada dah nyuar lah. Kamu pergi tempat dok jual ada tanah nak jadi ni tanahnya
2: makanan binatang
1: dengan makanan binatang ya.
0: Sebenarnya ada tiga hal kita suka makan pergi tempat lagi. Anaknya kanji.
1: Anaknya kanji.
0: Ada lagi
1: ada memang ada.
0: Okay, kerjakan KK Holden sekali dengan penyalan kerja sosial ekonominya ratus ke kampung dan sepakat intinya.
2: Ekonomi yang di kampung itu selain mesubi rumah, perlu padi, ada dapur sawit, ada dapur lada,
1: nanas
2: pun ada lagi.
1: Tapi dah bau-bau ti, perlu kopi lah. Tapi kena semua penduduk kena berkelompok, tapi individu lah, individu kena semua ada berminat perlu nak perlu. Tapi itu saya tebak ko ada ma, kalau aku dah behem ada muahinya peruh kopi lah kopi lebrika saya.
0: Oh lebrika.
1: Lebrika ya. Yeah.
2: Lebih kepada sawit lah.
1: Ahina sawit.
0: Secara individu.
2: Ya yeah, individu.
0: Okay, ada tarupa kampung di Mekah menak kerjanya ke tanah dan setakat ini.
1: Sukat menyukat pasal tanah ti memeh menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na kalau lot pertanian memang DBNA nama menyukat lah. Ami masih ngempan mesu pihak lain sabe. Era nyukat lot cain jadi individu tu lot lah. Ami masih ngempan lagi. Ami mama mi usul mi cain masa majlis das mengenai anubran dua cain semasa lawatan kerja dengan peresmian mesin padi yang bawa mak istibar undi masa cain mama mi pidaan lagi soalnya. Kami ngempan lah surat. Kami pun tengah unas menyurat lagi nak pihak lain sampai ini surat susulan. Surat susulan.
2: Ada lagi dah kena dah bembah surat. Kami terima surat masulan sampai. Contoh dia aku dua belah bembah masulan sampai.
1: Kalau perimeter kami lebih memang mah lah. Perimeter antara kampung sebelah kampung sebelah lah.
0: Okay, aku rasa ada lebih ada tempat tarikan benar-benar jangkaan ke kampung
1: Dubiti? Sebenarnya ada.
3: Tempat nak ada.
1: Tapi bayu dimajukan. Kalau kita tubuh masuk segi nikonnya, pimaguh tempat saya mati dengan skim pari bayang. Yeah. Kalau kita tubuh view, memang sekalinya kemudian memang kita tertarik. Selain berhasil, kami ada lagi. Gua ada di area saya, tapi masih bayu di manilah dimajukan. Selain saya kami ada terjun lagi, ada tipen pun ada lagi. Ada. Kalau kita tebuk nak area payang saya memang sesuai ada belah hiking, nyar kilek hiking pun sesuai lagi. Ini ada kilek periada pun boleh area saya, tapi saya mah. Kami mengharaplah masuk kerjaan lain kali nak mungkin mereka nak maju kat KSN lah.
0: Mungkin perancangan dia masa yang
3: Sebab di kawasan Skin Perpayang saya, selain daripada Daitis lah, Kutubuk, kawasan Skin Perpayang jeran de merut semua kawasan telah diturap. Jadi ada di tempat saya adalah tempat kira utak gravity pipe kami. Jadi tempat saya kena bala nangunda dam. Ada segen saya, kai juga masuk Skin Perpayang saya. Tempat saya boleh tempat jadi pelancongan lah. Tempat boleh mampu seperti di Rancan. Tetapi ya lah, kerajaan perlu lah. And then the sambu ain ada bunga replisia. Yes,
1: memang ada bunga replisia.
3: Memang ada bunga replisia. Pernah penduduk kampung masa magau ui kon kita. Balana aji magau ui ada napot. Napot saya. Dengan aku lagi kurasa tempat saya boleh lagi kalau nak muda trek untuk hiking. Karena ada karena dapat napot bunga replisia saya boleh mengundah namung Gunung Gading.
1: Biasa bunga refleksi saya nak kan.
3: Dasar gan saya boleh mengundah bala sele kan. Jadi saya harapan lah.
0: Harapan tarikan.
3: Ada tarikan.
1: Lagi pun tempat saya pun ini boh. Ada masih ada binatang.
3: Ya.
1: Binatang dah.
3: Binatang mung ane punya he buduh kan ni kata ada ambu jenis nantinya
1: orang hutan pun masih ada lepas tanamnya ane manuk
3: burung ruai sen ane pun kita
1: awi
3: selalu ada nyala ada sembuh kan?
1: ada lagi penduduk lepuk tanamnya jaguar
0: okay. Lepuk
1: jaguar
2: animal pintar.
0: So masih ada.
3: Tapi very seldom lah. Binatang-binatang yang meninggi susah kita
1: temukan. Tapi sejarang lah jarang.
3: Jarang.
1: Adanya nak pun lah. Kayaknya ngaco.
3: Gerak punanya memang nggak
1: boleh. Kalau gerak memang
3: tiap hari boleh.
1: Memang iya.
2: Dengan lagi masuk jabatan perhutanan, menang tempat kami tiada jenis okid dengan tempat debekan. Jadi selalu jabatan perhutanan kain survey megau enam okid ti de paling paguh nyep tempat beken kuat
0: tempat yang dari research
2: kan tempat yang dari research
3: boleh tes 10 duburan yang bala perhutanan 6 duburan kan 6 duburan terima lu bala 6 duburan buat mudah research lah sampai penduduk aku pun terkejut nemari aji masuk kebun nanyakan aku asihnya ada meni depan yang kuat nak. Aku menang masuk jabatan perhutanan. Aku ada surat masuk pejabat malah saya menang.
0: Okay, KK boleh bila ni pengarap KK lah bila ke maju dia taruh wakam fukti dia masa dia iram teng.
1: Okay, memang impian kami dah kota kampung memang mengharapkan kemajuan. Kemajuan masuk infrastruktur lengkap serban kan minat lengkap saja modern dah bau lah lepas end masuk segi keselamatan kami keselamatan penduduk terjamin terjaga lepas end ini pokoknya kalau masuk segi pertanian kami era modern kan lagi kalau masuk segi sosioekonomi kami kan era mempelbagaikan lagi kan minat padi saja. So kami pun ira nanas kami pun kalau nanas kami pun ira ngajak modern kan lagi cara cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat na tanamnya berterusan lah berterusan saya dapat menjana ekonomi pendapatan ekonomi kami lepas end kami pun selesa dua pembangunan pemodenan nanti lah makin modern makin kan menancak kami selesa maksudnya lah
0: mungkin KK jika ada sedap tayin lagi
3: memang harapan tiap kampung kami sebagai untuk kampung tim memang era kemajuan lah terutamanya di segi infrastruktur infrastruktur dari kampung lah kemudahan Dak ada, it is memang mung ni bo bilik gerakan balai raya saya memang boleh dikatakan buat
2: asas.
3: Buat asas membuat dak mutahir dengan memodel. Ada pun dak perlu it is di daerah demi untuk kemajuan kampung ya. Pembangunan seterusnya dak paling paguna. Memang ada setengah-setengah mung ngamik dak tepi pelaman it is jeran pertanian supaya kami dapat mengusahakan tanah masing-masing ya. Jadi mengami datu bi pelaman itis na ada cuma 670 meter saja ya jalan pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ini pun memberi keselesaan pada penduduk kampung lah kai menyeluruh maksud. Oh. Yeah, yeah. Jadi walaupun ada tugas pelaman jerat saya tetapi kami taruh kampung kami sama minan.
1: Sama-sama yeah. Sebab tanah kami.
3: Tanah masih sama. Kami ada dua jerat pertanian sebenarnya. Di memai anda tugas mawang, anda tugas mawang ya memang ada lagi. Sen pun sama lagi kami taruh bawah pinu ada peminan. Ya. Yeah. Jadi sekiranya mani harapan lah jenis kami dengan ada kerjaan supaya jerum pertanian ti dilaksanakan lebih mani lagi lah tambahan
2: dinaikkan
3: bertambah lagi ya. Sudit untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan dapi-dapi dengan YB kerana kan memang nak keutamaan lah keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan tiap-tiap anak buah memang berjaya dari pendidikan lah sen harapan kami lah dan masa ti kami taruh kampung ti walaupun kami kampung bukai sama tetapi kami sentiasa bekerjasama lah ya bekerjasama kami taruh ya start kami taruh tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang punya pejabat daerah pun kailah menang.

0: Para pemimpin mengajak bela perintah, terutama masuk YP, Jabatan Pertanian dan harap kami dah nolong kami di rumah di dapat nolong kami nambah ini peruntukan daripada supaya kami dapat hasil yang lebih sudah keluar tayu. Contoh membaja, tayu yang kurang itu mira nambah nyungka tambahan lah. Dari segi baja, racun serangga, supaya hasil kami dapat meningkat lagi. Dengan penyukaan yang masuk YB dan pembangunan kampung kami, infrastruktur. Contoh nanti kami ada padang futsal. Mungkin kami akan nambah di bumbung dengan nambah mudah grandstand. Ada kemudahan ada gelap belia.
1: Kami taruh KK Tubih di aku KK Anderson. KK Holland dengan KK Jekan ucap akhir terima kasih lagi kami kambut dengan YB kami yang berhormat Datuk Seri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada adun kami dah mana-mana selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan 4 million million terima kasih dengan yang ini selalu membantu kami dah taruh tubih ti. Kami harap dah akan datang pun ada wah YB ini masih kaya laju-laju membantu kami lah saya pengharap kami
2: terima kasih dengan baru orang KK, ketua kampung dia dapat bersama kita ada nanti tapi diisi program siap penemanu kita ada kawasan tiba-tiba saja kita mau bersama dengan KK Holland anak nyadu masuk kampung Tepi Mawang kita bersama lagi dengan KK Jekan anak Kemonton masuk kampung Tepi Pelaman dengan KK Anderson anak bos masuk kampung Tepi BM Seriannya dan bersama kita ada nanti definisi program jangan penuh ke kawasan Serian sejak kita keping pemancang-pemancang dan kampung ti dengan lagi kita ngajur nak ihon lagi kampung-kampung berdekin kita ada keping pemancang sosial ekonomi yang ratus dan kampung yang dapat dekat kampung jadi di kampung de maju dengan hasil dia cukup masa-masa dia dalam banding dengan saya, terima kasih dengan KK yang dapat masa-masa dan kita nanti berisi cara
0: sama-sama.
3: Iya jadi ini dia program ja penuh-penuh bersama dengan penerbit Mildred Anin.

Ivan 17 jangan paksa rindu. Ya jadi tak tengok dia gasukan tadi ngan mati. Jadi dengan di peminat setia berarubor puan kasukan bor aku sawanang begak dikitik lah di minat tengok berarubor ya. Jadi mana emeh dah kemet demam bola puanka kejohanan Piala Dunia 2026 di Pari dinge di Red Dongatur sus mendik nomboran Jun dan semuanya nomboran Julai 2026 ya. Piala Dunia gina patsoa di sidah dok ngatur ya kak mana ke kamu ya tak tinggal tipu beraruh na puanka jadual i di setegar zon masa nga Amerika Utara adi beken-beken diki kami tinggal ke puanka kami tu nak ke di tipu beraruh bor puanka kick off di Malaysia agi ina sindek terap ngarep neka pukor simeng isan-isan kamu itu nak jam Malaysia lah ya. Kau bukan soalnya RTM menegang di so penyiar rasmi adirek peruah perg 104 beraruh bor secara langsung. Jadi mana imej sasan sepagi ya dengan adik tunggang beus ya peguru ispagi isan-isan sepagi puan ka kick off i di takah kumpulan kamu yang tak tinggal ke air depu pecahan fasa perlawanan sekiranya nang takah kumpulan Redo Peguru Sos Mendi Neg 20 Mai Anu Peranjun Ripasana Pusingan Taruh Perdua Pasukan So 20 Peri Anu Peranjun Neg Taruh Anu Peranjun Lai Ka Pusingan Semenem Pasukan So 4 Neg Ju Anu Peranjun Lai Suku Akhir Agina Peri Anu Peranjun Lai Neg Semendua Anu Peranjun Lai Ka Separuh Akhir Semerima next menem anugerah Julai Diki air pu penentuan tepat nombor taruh agi nengas mengmai anugerah Julai ka final puanka beruruh sekasen agi nengas mengperi anugerah Julai. Jadi dengan rakyat Malaysia adi terminat sukan beruruh bor dengan adi rajin tinggal beruruh bor ya angan bisa tinggal di RTM Click puanka saluran TV OK na ina RTM depo saluran. Jadi ini meh agak sukan tak ni set agak sukan tak ia dengan adik kede kajian-kajian puan ke sikit-sikit sini kejohanan Piala Dunia 2026 diki ayah redah peguru so sepagi semenit nomboran Jun dek semengperi anumporat na Julai.

Aku Sadi Ka Mana Emeh Tak Mana Kekal Pendapat Segmen Yang Cepat Tak Di Garapati Begut Terima Kasih Kasuh Perengan Di Yagi Pramun Dengan Aku So Kapukor Nam Singumian Uteja Neka Madinati Isa Iyata Berapa Dingin Di Anu Begut Sampai Ngarum Bye Bye.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran Semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 selita serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum subsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suara motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan trend berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 pelawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Goh Zifin dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zifin, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang bantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anda tinggal suat 2004, Rami Mansang, Robotik Surgery Duku Kapeda yang berhormat, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Kapit Menteri Penyihat di Office Urology Hospital Kuala Lumpur, HKL Kuala Lumpur. Office Urology HKL jadi hospital sepungas dari Isati ke Adidua di Ratau Asia Tenggara, adi pekai perkhidmatan suat robotik yang nguri pesakit. Sistem robotik adi dok ngatur jadi sistem Da Vinci ana, dok ngatur bedak pakar suet so sepa, so komputer bin screen 3D. Rakak tingin senang kerja-kerja adirigu nimun prosedur radical prostatectomy adi teban kak kerja mirik kelenjar prostat yang cancer prostat. Tipu suet menegah dapat umurok perungun 50% kak pesakit menegah dapat rikas puak banding adi biasa. Robot tadi dok miris pada Opis Menteri Penyihat dengan ongkos perungun 5 juta ringgit ana menegrokna di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor. Pihak HKL ke semerata penyebayar RM500 in sesi suet yang jadi penyebayar adis kesen udah di ong. Anda tidak siarah dosen seksyen dokumentasi dengan penerbitan RKIP Malaysia.

Raga Praman Sopi Sepin Timangan Budayun Kumang Ragu di sebuah ngasih ngapra maso praga beratang ngarum mati drum segmen ngarum pon aku nega ngapra maso praga perengar berbisi mukset di kampung Riih Madinati di sama ngata di YFM BDS ngarum terus so praga perengan berbisi ngan adi murah nabi sama ngake ngarum mati di YFM BDS RTM Kuching. Ari pasal ti trap jo praman adap tak ngaraga-raga praman sebab tidak dapat ada sama-sama hakir dengan agak sengarap di dok peruah di wifi media progresi mang sengarap. Ari pasal gah trap jo di praman adap tak di wifi media ngaraga-raga praman nga program di dok peruah nga progresi mang suku sengarap ngar mati. Ani na program rentak pau bisa mang penerbit Linda Jagem. Ari pas program trap jo di wifi media nga progresi mang dua startup ngarap nga tidak dapat ada sama-sama hakir dengan automasi wifi media progresi mang dua. Anda kak pukul 6 isan-isan spiky sebetulnya bersama dengan drum segmen Mekat Karim Muhas 20 ni minar pas pukul peri singarem. Aku harap so perangan drum membuat senang rara besi berdingan tak sebab kenang mandi nanti kedai paya-paya asal milik kedengah ke aku nak ke berdingan tak adi nura kerja pengen ai kedai kerja shift ngarep ngarep mati ya selamat perangan terus so perangan selamat ngarep isai so perangan pecul perangan bisa maki di wifi bila anda kapan benda segmen ngarep bawang tak iya ngarep mati ngarep mah andu taruh ya beramah ngasemang anu beranjun 2026.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ingat mana nanti berdengar chat dengan tapi cuba perempuan ada petai ya. Ngaraga perempuan dari Dr. Bon Beta Leni Ladong. Ngaraga di dana kulak-kulak ke CD YFM PD RTM Kuching.

Ani ni jangan ragu ramai ni di dok tempat mada lizi lizi pun kali lizi Laura hanga ragu adida na dari temi. Ada lima puluh minit lepas sapu ker pergi singarom ngapu ker semang singarom tidak dapat sama-sama kita dengan kas singarom di dok pro di WFM BD ya. Terima kasih tu so pergengar bisingan adi bersetia sama ke di WFM BD anda kaca madinati. Tarif cuci dengan permen adapta ya ngapu ragu permen so emedisian sebagai nong singarom sebena. Tarif cuci dia ngapu ragu dia dan jak boh piku yang ngapu permen tanya adik ibu sama ngata ngapu mati di WFM BD ya RGM Kuching.

pukul 9 ngarom. Bersama aku Josh Martin dan Abar Ngarom di YFM Bidoyo. Yang di Pertuan Negeri Tuan Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Anwiti terima pimondok hormat Panglima 1 Division Nebau Major Jeneral Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf di Astana Negeri Kuching. Dan pimondok ini Major Jeneral Muhammad Sobirin Motanon Odapa Dua Kedaan Bogor Pikara Bikait Pengenaman Negeri Dua Negara Dekodak di Kawasan Baat Sarawak Baya Duman Angkatan Soldadu. Ia tong krakal ge pasal pinurak pengeramat di takah serantau dua global nogap bidang pertahanan negara baya pimasang geopolitik antarabangsa. Yang di Pertuan Negeri tongin ge ayuh terima kasih dan Duman Angkatan Soldadu mempunyai tanggungjawab jaga kedaulatan baya pengeramat Sarawak. Gas darurat seorang tanah membuat tapot di kawasan projek Nai Oran pesisir utara di Kampung Datuk Kuala Lawas Tengah Hondu Jaya. Ketua Bomba Zon Juk Limbang Ramlan Marajan dan Balai Bomba di Pengeramat Lawas menerima pimogan bergaut hari ini pukul 9.20 Tengah Hondu. Hari ini berpesaya berlaku setegar kerja-kerja nibok tanah naik dan pihak kontraktor. Siri pukul 9.25 Tengah Hondu. Gas masih ruah soang tanah. Kerja prati masih berhendai dora pu amaran berpapasang seanaknya odi ke kawasan ino. Pihak kontraktor masih bayar bersebau. Pihak kontraktor masih bayar dan perodiok kerja semadi agensi berkait naik kerja presa. Polis Lubuk Antu mohonan dua naan dari tempatan sumi di kilometer Talu Puru orang nama Sri Aman Sarike Sindok Angklili sebab obabesaya nyikon dadah. Nuna penerang pun opis polis watas Lubuk Antu suspek de berumur 27 sawak. Kerja presa polis mohtapod pat mos plastik de ogi kuang kristal obabesaya syabu bat Talu Poin Moi Prii Gram. Kerja presa pin asing mataput se dua suspek positif dada dan di naan soa ogi rekod jenayah oma dada. Kes sebenyasat libat seksyen semong 2 kurungan 2 dan seksyen semong 5 kurungan di kurungan A akta dada berbahaya semong prii 52. Di Mirin di naan dari tempatan membawa hukum jail ni ondu dua denda RM500 dak mahkamah magistrate Miri selepas ngaku sarah nyikon rukuk dua arak dedoi abu bayar suke. Nya ada berdakwa berumur kira 40 lebih sawak abetan libat seksyen talu perujuk kurungan di ordinan penyarah-penyarah iso Sarawak. Dia ino dari ino membuatan dan di operasi dah 20 peri ino bulan 5 terlepas di kawasan Tudan Miri. Ia bertahan bisa mahdi moto tetapan lukuak bogok jenama do arak dedoi obo bayar sukea. Betul nak do ina ketua polis watas miri ACP Muhammad Farhan Abdullah minta ratus dangin kerjasama sana aktiviti de kodak ina da idoh sijek doi ingin hasil nuduk negara pagah buka peluang saan aktiviti seludup da lebih ayu. Dan itu sejak Enabar YFM Bedaya dah bersedia dan resita ampung sa seksyen berita semasa RTM Kuching Seremban Ngarom. Salam Malaysia Madani.

Bila pun lagi kita ada pengaruh cirami program Rentak Bau Kita dan dah keluar setiap ngara anu taruh pukul semahang suku ngara. Okey. Jadi ni kak gah bala pengaping YFM dia dengar reti. Aku percaya ya hong bala kita dengar reti. Bayu lagi beres. Nginjam kita masih lagi jaga kawan kita ya. Bakal manipan mungkin tengah-tengah bala kita ada menguleng. Ada kita memberihat ada masa itu. Sambil-sambil kita ngampan bata kita rabu es dengar reti. Sambil bata kita lagi nak ngayun bata kita. Kita berhibur dengan semehang dengan lagu. Duduk sediaku dengar reti khas. Duduk semua bala pengaping YFM dia ya. Dengar reti. Okey, dengan tak kaimatan masa, kita sama-sama berhibur taya dengan taruh dengan lagu bidiah kita, lagu sebungas kita, SNC masa penyanyi Jackson Boson bisa dengan Ivy PB dengan lagu Cintaku di Bumi Kenyalang, Najah dengan lagu Salau masa Stephanie, Rimpas N lagu Sobak Singumi.

Dan Martina taruh dengan lagu Ambah kita sama-sama kaping dengar Siti mengenai masih erat lagi. Mestilah erat lagi ya. Ngin kita ada juk lagi lagu ada bayi lagi udah tamak ko, udah binain ko. Dengar ti. Manipan dengar ti ada taruh dengan lagu Iban da erat taban ko dengar ti.

dengan Pong Bisamah lagi penyanyi Mawat Ascension orang penyampai radio ataupun DJ radio YFM Iban kawan kita ya. Ada timbagah dengan lagu Dayang Bintang. Selain musim lagi antara lagu-lagu terpopular Taban Badak Mawat Senci ada Cik-Cik Kelinci. Rumah lagu nak berentak. Aku ingatnya catchy. Berentak rancak-rancak. Pak menipan mesti ada elemen-elemen Iban. Jadi tik mati nak ini cara tina nak ngekat batan asal ataupun ngekat ni kau kita mati nak adat Iban kawan kita. Okey, lagu dah seterusnya Senceh lagu masuk Alex Wan dengan lagu Midang Belalai.

Okey, dengan waktu berjam masih lagi jaga semena-mena. Angin program kita tiba lagi ubo. Jadi semestinya jam kita masih lagi jaga. Bagilah kita ada ketengah kerja dan masa itina. Bagilah kita ada kerja shift bingara. Kekima kita kerja. Kekima kita guna kerja. Kita negara Siti. Semadi kita guna kerja. Kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur. Kita ada program Rentak Bau dengan Ruti. Masa lagi berada dengan tengah ngaban motor. Gapi-gapi saja penuju kita mungkin ada darah mun kerja, ada shipping hari tok jaga berapa pagi ataupun bala dengan kita ada meh mari kerja angin meh ubo shift ataupun ada bala kita ada luar rak mari negramin kiki mari kita ada abis pempanu kita dengar reti. Dengan seencak kita sama-sama berhibur dengan lagu kualiti lagu kireng kita dua dengan lagu de taban ku ngarti seencah ni dengan lagu de bikinan menamamu cinta. Lagu di taman bada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Ade Govinda. Rimpasan lagu bintang di taman bada Budak Kacamata.

Oh ya, yeah. Meh Mahi dengan lagu Meh Dr. Banku ngerti de dua lagi dengan lagu dan tak sama-sama berhibur dengan kita dalam program Rentak Bau kita. Dengan senjak sama-sama tak berhibur bersama dengan Leondra dengan lagu Sampaikan Rindu dengan lagu dah cukup popular. Ha, bagi bala ada di kita, bala pemina-pemina setia, lagu dah cukup-cukup termegah dan masa itu ada aplikasi TikTok kan kita. Senjak tak bola balik masuk silet open fit Jackson Ziran. Jadi saya nak mati nah. Jap sama-sama kita keping lagu The Maso Leondra bersama dengan Silet Open Up Fit Jason Jaron.

anda mati nas muhang dengan lagu meh dah binain kita ada program renta bau kita ngerti dengan sen memengan mah program kita ngerti melipan bakal meh bidaput lagi kita mengabau dengan jam tersama dengan sen aku selaku penerbit program renta bau ucap sobi hara selamat berdua lagi dengan

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen dengaran pun
3: pukul perin apukul semua dua teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pun.

Raga Pramana Sir di MD Band Nyi Jo Nasong Ngebi Cinta Teman Atau Amadin Berdengan 25 Minit Pasal Pukul Sembang Di Singarap Atau Sama-sama Akhir Dengan Program Rentau Bau Di Dok Purah Ngedok Susun Beda Penerbit Linda Jagi Madin Nepi Cuk Dengan Tak Ya Di Dalam Asik Mendengar Rempah Wentang Atau Sama-sama Pramana Dekat Pukul Sembang Dua Setiap Ngarum Sebab Tidak Dapat Sama-sama Akhir Dengan Automasi Wi-Fi Bida Pukul Sembang Dua Dekat Pukul 6 Isen San Sepagi Sebab Tidak Bersama Dengan Drama Segmen Makata Kari Muhas Aku harap ke sop agak berengan adi berbestia bersama ke apju praman dekat benar-benar segmen garam pontak ngana ya dengan adi berbestia bersama ke ragu tujuh has ke sop agak berengan adi doktor benda Roxy Iksi ragu adi dan setia.

Raga ramana so sandra ngaragu merapas perogi teman ta apa rupa menerapas progres mengani sing ngarap ya perlu le propas ya kami tede barangan de patut ir ngata perlu re do ke propas ngana beringan cari ngetap cu braman adap ta ya ngaramati ngaragu braman adi medok sedia ya so praga remisi perangan adi bapastia bersama ke di wifi media. Abak lambat meri raga Brahman saya kasai full kasih di wifi media RTM Kuching.

Balamat mari ragu praman soi ka saiful nga praman so program bisingan dari bestia sama ke di wifi media RTM Kuching. Apa tinggal nyambi tak benda kegabana benda segmen ngerempuan tak iya ngeremati terima kasih dari besi di barengan hari mau bisa mengaku seorang segmen ngerempuan tak so pukul peri si ngarep dari bahasa tiap terik sama-sama kita dengan automasi YFMBD ya. Dekat pukul 6 is dan disana sepagi sebab tidak dapat bersama di wifi berada dalam segmen nama kata karimu khas dengan ragu discussion so wooden gun terpaksa bitingkah Espena Jackson Boson bisa mengam Magnificent Five Band ngeragu di dan bintangku selamat menonton terus so peragak perengan dapat ingat tak nak dibuka dengan aku bertugas bye bye.

0: nganalin disama Dokoi dan segmen
1: ngayong tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ambuk pilih hanak ai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.

0: Yananin bisama Dukoi dan segmen
1: ngayon kawan. Segmen saaningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ambu pilih hana kai.
2: Sobukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandai tak kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: ngaladin bisama Dukoi dan segmen
1: ngayong taon. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, pahit salam, duo bihibur, ngejit ragu-ragu, dia bukili hanakai.
2: Sabukur peringatom, next one dua turut ngarom. Ingat apit ng ngejit koi dan RTM Click, duan live, FB, YFM, Bilia.
3: Sa dio linya tolu setengah horanti inyo obua dari patu totole turak moto tinut pedawan dedek muno pakatek boras mokilo tong idogem tungang
4: ino nang nyaji matenaga mohre PMX nang jima tenaga do aku ti do lek ke kolep turak untuk kadene mohre moto ka ti oma bat lagi no dal pokut cukupnya mondap me
3: ku cek dio cukup ke doh ke kota budi priprolimo ku aduh mau buat dia. Takutku nyam IC model yo.
4: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ki sepek duit ketih. Titih. Oke.
3: Okay. Wah, tobal mana back duit mu noh. Deh patut suara IC je. Suara bi kipi yang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih injuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa de kaku si je. Nyaa de bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog talusawa atau suak dua hukum ino.

0: Adin bersama Dokoi dan segmen Ngayon Kawan.
1: Segmen saadingan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia mempilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terut nyarom. Ingat apa yang ngejit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, BB.

0: Jalanin bersama Dokoi dan segmen Ngarang Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ambu pilih hadakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Sekali lah matinya. Pandenda ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
4: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Yalanin bersama Dokoi dan segmen
1: ngayon kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapat dengan ngojit koi dan RT and Creek, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Adi begatung sok pelaburan, tawaran kerja nga gaji adi baga, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapuh kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendeg perintah kam, jaji kerana kam di dunia mulai sorga, juga dengan mi tiap penuh pemahami, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang ngebana mi nak pincuba, tak peluang mi sop mi ek, sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendeg setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip kami dan dunia sedih. Berbit macam pinurak dan tunah kami. Nak kerja, berkabun, berumah. Dengan bermacam-macam kerja dan beken-beken. Jinayung jinaga kami dan kuasa Roh Kudus akan. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, percuba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido percuba. Dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengu perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih ni semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintu nyaga kami dan bingaru dalam mi bakat beus berarti guru guna kerja kami bituun Roh Kudus kam Tuhan cina dudunguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senami macam maju dalam pengguna dalam kerja bituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa ada dengan kami jadi pinagap jadi penyaga badan ini tu nami nami ti guru guna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dengan tu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia sini. Yesus Kristus jadi penubuh kami dan nyelamat dan dibawa kami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai untuk kami hidup dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasi akam kaping semaya kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu jaga kita, setiap mana setuhai tuhai. Amin.

Sungai pun penega memasang dua projek bau daro dapat jadi pusat ekonomi bau. Berkembang infrastruktur pendidikan, dua projek sekurah di Gedung Bintulu mekemas. SMK Julaundi madit nanti bien pelajar bien belajar form 6. Selamat sesan kasalah Malaysia Madani bersama aku Hazel Dias dan Magadha Proaso YFM Bria. Madin tengah neka. Projek pembayar pekan daro fasa 2 jaka rekakat pikembang sosioekonomi di kawasan Nana. Projek adidak masang pada lembaga pikembang kagrindung tanah LCDA jaka kemas berat November sewa ati. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Geratnang, projek ana ini inisiatif perita yang kakat pikembang sepa pasar kenyedia tarun dagang adalbis modern kat disusun. Ayo menegak gaun atin tunduh projek anak adi seen pingambat adi kena soprek 20 unit remin kedai 2 tikat kasmeng unit kedai mini 2 tikat adi dog nai medog tempah sepenuh i. Ati kiret nang daro bien potensi yang piju'u berkembang jadi pusat ekonomi bau. Dato' Amar Awang Tengah kiret sakati lepas merawat projek anak di daro. Dia so ana Dato' Amar Awang Tengah menegah kuka rami nukas tanah projek Anjung Usahawan Daro. Aikrat nang projek bergan 6 juta ringgit tanah adi jaka kemas ngat tebet sewa bau jaka reteban utung yang lebih 20 naan tuke dagang dalam reis. Projek ana dah tinggal dapat beda ke ekosistem dagang samun katu pinsua usahawan derem reis derem aktiviti ekonomi. Kan mekemas terutana menega dapat dopakai yang masang beramasang program pikembang tukai dagang. Dato' Amar Awang Tengah Keratnang perita reis tetet yang nyedia pekas pemudah kan nyukong is usahawan derem reis derem dagang sitka sedang meti PKS. Pikembang adi ngasih guna plan adi tutos ka kerjasama kena soprek pihak. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam Facebook ik datang kerja deras suku berguna yang netu agenda pikembang rebis ik pikembang wilayah kenung adudu. Ati rekuka rebis bege peluang ekonomi keda sok katu pinjawitkan negar pinbemai komuniti dini Abang Reis. Mejah ayah menegak udung ahli lembaga pengarah Lembaga Pikembang Koridor Wilayah Rekoda Adis Mengju di Kompleks Satria Pertiwi Kuching adidok ngubak pada Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat MARA ke Maktab Rendah Sains MARA MRSM Kuching rekatu kualiti pendidikan di Sarawak. Gapit Menteri Pikembang sepa pasar ke wilayah Datuk Rubiah Wang Geratnang atik dog masang sobrang masang program impak bigatung nimun program usahawan muda school wide enrichment model ulul albab ke STEM excellent program ana tumpu di pikembang bakat kepimpinan samun pemandai dagang anak sekolah ainang peluang adibaga piju'u da kuka yang anak-anak bumi putra Sarawak yang natu ngerakinya pendidikan adibian kualiti samun dapat setama ditakah antarabangsa. Dato' Rubiah Kerasakati tipu rami jugan anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Dalam perkara adi sama, Dato' Rubiah Kedatnang pergi setu bekas anggota SDADU jadi warden di institusi pendidikan MARA ini rakah yusun penetan meting kes buli. Rakahana menegah dapat negah kes buli sepucu jadi. Ainang MARA menegah seun kerjasama penuh sok barapi mas kedak sok ngatur beramasam program penyereda ke pemerhati di institusi pendidikan I. Sungguh I agi kes sit jadi sebayu hati pak rakah proaktif modok temit nimun sok perat negah pendidikan sama pemerhati di perik MRSM sama institusi pendidikan MARA.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu semoga setiap pagi ti amu adayu ngabidayah ya. Okey, jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau di pagi anupat ti dan segmen makat kemurahan bersama aku DJ Jazz.
1: Ya, dengan aku DJ NG.
0: Ini apa
1: lagi?
0: Ini apa so berapa pengaji tu YFM daya pagi ti? Harap ada so berapa sehat dan pagi anupat ti.
1: Ya. Ayo, jadi biasa nanya sen mama pas gawai memang ada dekat sehat lagi ya.
0: Pangsumun semangat atau bertugas tetap gehogi
1: memang ya sen mah. Jadi ngarap kita semua sehat tersen dekat sehat sen tengah pantas ke klinik lagi ya.
0: Betul.
1: Ngarap nak hujan ya sen.
0: Cukup pun nak hujan lah. Hari di ke klinik pakai kombut kat klinik mbak supih di tun meja ya ngopi-ngopi ke pak. Kat klinik mesti
1: apa kambut ngapain kat klinik lagi ya.
0: Okey, jadi dah apa lagi yang upah itu atau dia kakal pasal ni topik dia di meja ngupi itu pukul mai pagi. Jadi mungkin itu lah atau sebut pasal topik pagi itu ti. Jadi saya beringan di ada guru ngupi di KIT sebagai mula tempat kerja harap sama pagi guru ngupi dah boleh dengan no dia give janji dua dengan sungguh dia guru ngupi nanti mak kamu janji dengan
1: maksudnya nun lagi nyanyi ya
0: terus jangan dengan mulai jok ti dah lihat pakai telefon dah lihat balas WhatsApp ti susah kena
1: 5-3 lagi lah ngupi sama ya son.
0: Betul ni ngupi di bait ni ngupi di tahu ti
1: susah. Bicara beken tak bicara mahit lagi ya.
0: Bukan cakap janji. Jadi saat berisi segmen tu pagi ti dah ngebukur pukul 7:30 pagi ti. Terus sama ngajar tak abar pagi. Jadi seru saya dah pukul 7:45 media tak pagi ti. Kerip kursi report gayang tu di agi berpura ada opis meteorologi. Seterusnya pukul mui pagi. Ini hari meja ngupi tu ti. Terus kakal pasang di topik pak sebaik ini. Bayu dia aku boleh nyebut topik tu pagi ti. Okey. Jadi sebaik tolak ngaji ta abar pukul cuk pagi tau bibul dia dah ragu pingbol tau di mahu ke nyusun sana so beringan aja pagi ti jadi wifi berdua ya gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti aku pergi berita kebun pinggir itu. Kerana supaya dah semang di minit lagi dengan pukul 2:30 pagi. Jadi terima kasih kepada duduk seberingan di tetap setia bersama Dokai pagi ini dan segmen Makat Kerimuhas.
1: Ya, berpagi 4 Siti. Ya, Jason.
0: Ya, betul. Okey, Angie. Ya. Moga saya sesuai semua sekiranya atau ingin puan ya untuk berapa pengaji tau pagi ini berkaitan ya. Topik tau pagi ini.
1: Topik pagi kita.
0: Topik pagi itu di Ngupi. Meja Ngupi. Ya, nah, pengalaman sehubungan dengan murah tu kerja.
1: Ya, jadi sama-sama kita kongsi mengenai pengalaman kita bunga sekali kita murid kerja.
0: Jadi itu ini top fokus di kerja atau di bergaji lah ya.
1: Ya, kerja ada bergaji lah. Berkena pengalaman kerja ada.
0: Kena kena gotong.
1: Sebayu-sebayu ti.
0: Menyenang gotong royong ada murah tu. Kerja gotong royong dapat tapi.
1: Kerja gotong, ya, gotong royong pun kerja lagi. Tapi saya bukan pengalaman lah.
0: Ina pun menyenang gotong royong ti ya bebas, terlalu bebas. Menyenang rasa malasnya dah na ya pun degah hari pagi ti. Bagi bergaji ti memang yo serius lah.
1: Memang tetap.
0: Memang serius.
1: Memang de mesti rak mohon kerja. Ingin iti asyik je ni masa pendapatan ataupun hasil kita bergaji ya.
0: Ya betul. Jadi itu fokus di sebungas. Sebab sebungas ti memang yo ada memang pernah kerja. Okey, beli sebungas ti kuasa memang bogok lah. Cerita-cerita pun pengalaman-pengalaman baik yang di manis ataupun di pahit ke.
1: Ya, mungkin hanya menang adakah pengalaman bungas murid kerja ti? Pengalaman ni macam ada interview kah mengenai kah? Pengalaman murid kerja ti macam bungas ada melapor diri kah mengenai ya, Jason?
0: Ya, bungas yang melapor diri lah.
1: Bungas melapor diri.
0: Hari pertama lah tu nangat. Hari pertama murid kerja.
1: Hari pertama lah. Ya, jadi mengenai pengalaman kita asyik ada pengalaman lucu. Mungkin ada pengalaman dah sedih lagi. Ada kepuan ya, boleh sama-sama kongsi dengan Amidu, Jason.
0: Mungkin lagi pengalaman Cik Ian ke?
1: Ya, memang ada. Mungkin sebab pengalaman pertama kali murid kerja, jadi mungkin terasa terharu lah.
0: Ya, betul. Sebab mungkin Angie ya kon gak pengalaman ya.
1: Ya, betul.
0: Mungkin Jason ti kon gak pengalaman ya. Mungkin ada berapa pengajian tadi berkon, kuasa pun mungkin lagi belainan gak pengalaman. Mungkin dapat berkongsi. Ya. Dapat ingin komen dengan ya, di ruangan Facebook ataupun
1: pukul bulan
0: pagi ti. Dapat telefon ya. Kena mula 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-6-5-0.
1: Ya, dua line telefon kita ya.
0: Okay, jadi yang ada nak tahu bibul dah ragu bibul tak seterusnya pagi ti.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
2: Gerak bersama.
3: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
2: Gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu amba kais barang so Nazri. Okey, jadi aku pagi ni aku berkongsi dia report gaya andu di ogi berpuah ada opis meteorologi Malaysia dah ketipu semua 2 jam ya. So pukul recu pagi naga pukul recu ngumi. Lagi gaya andu sana pagi ni yang nak ngejaka berlaku hujan di kudu-kudu topat yang nak ngejaka berlaku di Kuching, Serian, Semerahan, Seraman, Betong, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Tuo, Limbang. Jadi kawasan di Bekon ngejaka ada ya berlaku hujan. Seterusnya gaya undu saat ngumiti ya no ngejaka berlaku sobak dudu di kudu-kudu topat ya no di Sareke, Sibu, Kapit, Miri, Tuo, Limbang. Kawasan di Bekon ngejaka ada ya berlaku hujan. Okay, jadi seterusnya pin raut bergelombang bergantung 0.5 no gandi meter sobak puah so barat barat daya raju esmong no 20 km ni jam suhu 24 no getaru 24 darjah Celsius.

0: Okay, Ragu Hibur tu cinta ada bersama ada bersama Remix R2 Band.
1: Ya.
0: Jadi kena supaya 5 minit lagi dengan pukul Moih pagi.
1: Moih berpagi.
0: Pakai atau teruslah dengan topik meja ngupi atau pagi ni. Sebab apa? Mudah tersabar, Genji.
1: Ya. Berarti kan kita pun mula lagi nyugon komen ya. Pengalaman kerja masing-masing lagi ya, Jason.
0: Ya, betul. Pengalaman untuk sebengas murid kerja.
1: Ya. Jadi apa kita ni macam saru ataupun confused. Bukan pengalaman, ni mati dah. Pengalaman mula kerja.
0: Tapi pengalaman... Anu sebungas tu murid kerja.
1: Ya, anu sebungas murid kerja.
0: Anu sebungas memang memang dari pengalaman tu.
1: Ya, kiranya pengalaman lah ya, anu sebungas.
0: Jadi mungkin pengalaman bila mulut mungkin lagi rasa nervous ke.
1: Ya, mungkin, gegeh ke. Ya.
0: Tu mulut tiba di tempat kerja mungkin ada tulisnya balik ke.
1: Ya, ya masing dia.
0: Ya sebab nervous.
1: Nak jaman dah ya. Sebab you orang melangkah ke tempat kerja ya. Ada memang ada.
0: Memang mungkin pengalaman ya nang ataupun biarpun tempat nak mudah dah enjin. Lagi ekon tapi yang nang mau mudas noh.
1: Mudas. Luar mudas mungkin ada.
0: Sebab ya. Mau berfikir mungkin gaya aku tadi.
1: Kerja mati.
0: Selamat ke keluar jadi.
1: Selamat ke. Selamat kah ikunuti.
0: Maksudnya selamat kah di segi aku tenang kah ataupun debuli kah.
1: Ya betul. Macam-macam lagi pengalaman kerja. Jadi CN mah pengalaman bungas kita kerja ya. Bukan pengalaman pertama kerja. Lepas sedep sekolah ataupun pengalaman kerja lepas sedep bawa sekolah kamu ini.
0: Okey. Jadi Angie
1: ya.
0: Lagi dengan
1: tu. Pengapa kita ya? Okey.
0: Dia tersama ngaji tadi. Apa tu line telefon dengan tadi dapat di sebuah pari ya telefon ke konti berkaitan dengan topik tu pagi tu. Okey, jadi Angie tu pasal dia komen tu sebuah asal pagi tu
1: babai ayi
0: babai ayi yang ni nang babai yang nang salamani suku pembuat yang nang pengalaman kerja sebuah asal yang nang lepas sekolah sewa semong pri
1: cuk rumahi
0: aduh
1: bayu beranak. Bayu mayan lagi kan Jason.
0: Yang nang
1: sama lah bayu lagi sama.
0: Okey, babe ai nang yo sebungah kerja sebagai office boy atau curat pakai basikal.
1: Yeah.
0: Oh. Oh, nang masa no kurang kereta, so pakai basikal. Okeylah, pakai basikal no mungkin mun adi nang pun nang mau motosikal lah.
1: Ya. Ngemin basikal, ngayuh sikal, itin na minan motosikal, ya, office boy kon ya. Oh. Jadi antun na masa ijuk perumahi sen baru kudu saja gaji ataupun nak pinjeun na masa sen ya sen.
0: Okey, jadi Inji dengan temu telefon.
1: Okey.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Halo DJ Jay, selamat Isan Isan.
0: Selamat Isan Isan, muda Sam.
2: DJ NJ, selamat berpagi.
1: Selamat berpagi, ketua awak.
2: Ini aja.
1: Pagu.
0: Pagu.
2: Ya. Bak lagi bergorot kak.
0: Aduh. Tui bak bergorot dah.
2: Bak lagi bergorot.
1: Apa benda bak bergorot?
2: Mengenai cuaca ada kucing ada seburan je rendam.
1: Rendam lagi sama hati lagi rendam.
2: Oh ya ke. Mengenai dua orang mengupi. Ngupi.
1: Pencet nami muka meja ngupi te.
2: Oh ya ke.
0: Kita pasal topik tu begitu.
1: Ya.
0: Oh mide sem.
1: Ya mide.
0: Lagi ngupi pasal topik ke begitu.
2: Topik dengar clear betul ada.
0: Okey.
2: Bisa terus repeat.
0: Okey. Pengalaman anu sebungas murid kerja.
2: Sebungas pengalaman anu murid kerja.
0: Ya betul.
2: Tung jaku semuti. Sebenarnya ya. Aku dah bos memang dapat big boss dia kok benar big boss tempat dia ka ni bara staff dia te ayah dia ka senior level dia ka senior level te enang ati ati new kolingan kenang aku jadi introduce mun sana di ni pegawai pegawai kanan ati Mr. So and So ati Mr. So and So lepas senior level kok benar ka junior level mun bara kerani ni te enang miss ati miss no Ti cek senu, ti puan senu, pakai first day pengalaman beken, beken ya beken. Memanglah ne dah ada ne perfect. Malu-malu kucing.
1: Yeah. Oh, malu-malu kucing ya?
2: Malu-malu kucing. Masa kembali kolik di dayung de, dayung ah. Nyireng pak action dah duk na duk tinggal ke sebab na malu-malu kucing bah bahkan ni ana ati kamu ani true story tapi lucu lucu jadi yang tu mesti dia malu-malu kucing kan mesti dia
1: menyap dia
0: saya ingat ayo kan tarik tinggal
2: dia beragak menyap
1: makai nak ram benda-benda lagi ya.
2: Makai.
1: Ya, makai.
2: Kadang-kadang misalnya jom on. Masalah lunch time, tena dua di mana lah. Call pakai na telefon, telefon ramin lah. Telefon ramin. Jangan ditinggal wayang. Wayang nggak nak meramagi mak kese lagi lido lagi pakai biasa. Mana tebang dayu? Nanya mesti yang tinggal love story. Sorry lah.
1: Menikai tiba cerita seram. Tapi ngamin memang ya, memang love story ngamin ya, mide ya.
2: Ayah. Tapi mun dayung, biasa dayung. Teruk na terbeka cerita seram na.
1: Ya. Dah teruk sen lah beda adrenalin na lagi rushing.
2: aku sangka DJ ya, DJ AJ ya teruk na terbeka cerita seram.
1: Kai, tiba cerita jenis ini hantu mak limah ini aja lah. Sen gan kok dah lucu-lucu sen. Kalau ada jenis seram-seram terlalu seram sen.
2: Mendera kuda.
1: Kau dapat lagi lah. Ayah mide pengalaman kerja. Mungkin ya. Sesuai kenal lah erti ni ya. Pengalaman bunga sebelum kerja.
2: Sesuai kenal.
1: Sesuai kenal.
2: Memutuhai tuhai. Menyapa malu-malu kucing. Membragan je.
0: Membiasa.
2: Membiasa. Membiasa. Kadang-kadang kami. Menaya luah dia. Masa kami dayung dia. Dia boleh dia. Pak nepos ngat kentong seno permit ice cream ka okay on tengit mana ya pak ne ndah nere bisa aku dah rely dengan rati ni ada ndah aku ani rely mesti aku ada ni mun ya treat aku ni ando bukan aku treat dengan ya mana ya mana ya fair and square
1: yeah
2: anak dia keadilan. Mana ya?
1: Yeah.
2: Jadi mune DJ Jazz, aku sangka DJ Jazz memang ya tak maklum lah anak dari ada apa anak dari Eder ya taruh cerita seram.
0: Memang dah taruh cerita seram lah kok eh.
2: Tapi dayung biasa lah anak dia kisah sebab dayung hati ayah begitu dia ni nak ni kawadais gede kawadais di ngerati ni baik ni mana tak dari dekesa sebab tak dari hati mana tak berperangai dayu atau ni mengeh bata mengeh sebab tak ayah dukukan mana ni baik ni wah anak dari anak jantan
0: Ya, okey. Bila sen, terima kasih pasal pengalaman pagi ti.
1: Ya, terima kasih kongsi pengalaman.
2: Ya. Pengalaman. Angin salam ke angan di dua. Selamat disan. DJ Jace, DJ Angie, komna bara peminat radio station YFM Raya Dikidikidi. Dega kambut bara geng awah. Komna bara sini Danny, sini L. Kak dibekat di mekambut ke Dani. Ada mesedah dengan aku ngit Happy Tuesday and wishing all the best for today. Okay, or wishing all the best for this week. Okay, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.